0: guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
1: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandia Fandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
0: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 dan kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat anaknya akan sukses di masa mendatang.
6: Keinginan anak saya sendiri sih yang lebih besar, dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi gitu. Ya mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa sukses gitu. Saya dorong dari orang tua kan semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah. Gitu.
4: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
1: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, saya Ratu Darain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jamaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung higa kedatangan kelompok tang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1-2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
9: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
16: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
14: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
16: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
17: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
16: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
18: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
19: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi. Oke, mungkin dicoba lagi 6380555 ataupun melalui WhatsApp di 081-3900-15525. Selamat pagi, Pak Satu.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Obama di sini. Pertanyaan saya, gunakan transparan dan akuntabel. Yang kedua, tolong silver komputer jangan dibikin rewel atau diutak-atik. Kadang-kadang begitu pengumuman, berapa jumlah yang masuk, berapa jumlah yang out, kuotanya sudah tercapai belum, trouble, alasannya silvernya rewel. Bagaimana masyarakat tahu silvernya lebar kalau sudah kena hambatan? Jadi sekali lagi dinas, mohon silvernya benar-benar di-backup benar. Yang ketiga, pihak ombudsman, bagaimana mensikapi anak-anak yang model pindah? Karena nggak bisa diterima di SMA favoritnya, walaupun di sisi Ryan atau sistem apa tadi Yona pindah dulu ke sekolah swasta, mondok dulu dalam tanda petik mondoknya ya, terus nanti begitu mereda baru masuk, karena kita sudah main mata dengan kepala sekolah atau panitia ada sekian persen yang dikosongkan, dan berapa jatah untuk orang-orang yang difabel itu yang sering dipermainkan. Sedangkan khusus untuk ombudsman, hotline-nya nomor HP-nya berapa? Karena ada sekolah swasta yang sudah menarik biaya tinggi, tapi gedung dan sekolahnya sudah terjual karena pemilik tanggung utang yayasan terlilit utang dan nggak bisa bayar. Contohnya sekolah SMA IC di Manang, Baki, Sukoharjo, Yayasan Al-Mustajab. Tolong ombudsman pantau benar. Karena kalau udah begini, ini ada SMA-nya, toh, ada boardingnya, ada SMP-nya. Kalau ini yang terjadi, nanti akan terjadi keresahan di Sukoharjo. Mohon kepada ombudsman sekali lagi, kepala dinasnya provinsi, SMA ini kan provinsi di Tegal, karena besok tanggal 11 ada pertemuan pemilik baru, pemilik yayasan dengan guru-guru ini bagaimana di pendidikan Sukoharjo, dinas pendidikan Sukoharjo. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget ini pertanyaan dari Kapten Obama, dan mungkin hampir sama menyeluruh ini, Bu Farida, Pak Tarno, dan Pak Agung. Mungkin kita ke Bu Farida terlebih dahulu deh, pertanyaan ombudsman banyak banget ini dari Kapten Obama. Silakan Bu Siti Farida.
2: Baik, terima kasih ya. Jadi itu kan mencerminkan harapan masyarakat ya, yang memang harus kita wujudkan dan harus kita jaga betul. Pada intinya adalah bagaimana masyarakat itu percaya betul bahwa SPMB ini dilaksanakan dengan berintegritas. Lihat tadi, bagaimana bisa akuntabel? Kalau akuntabilitas, maka antara lain yang tadi kami sampaikan adalah sistem ini betul-betul handal dan juga online. Jadi kami cerita, mungkin Pak Agung sangat mengikuti, jadi bagaimana perjalanan aplikasi SPMB di provinsi sekarang sudah sangat terbuka dan masyarakat juga sebenarnya bisa mengakses, termasuk memastikan tidak ada perbedaan antara yang diterima dengan online dan offline. Maka tidak, sekarang sulit sekali terjadi adanya kursi yang dikosongkan. Kenapa? Karena pengawasan dari BPMP, pengawasan dari menteri di pusat dan juga ombudsman juga akan melakukan pengawasan pasca SPMB. Jadi apakah yang diterima itu sesuai betul? Logikanya kan nggak mungkin ada kursi kosong, karena kemarin menolak. Nah, makanya dipastikan bahwa semua kursi terisi dan semuanya secara online, dan kami akan melakukan uji petik terhadap baik itu SMP maupun SMA untuk mencegah tadi yang disampaikan oleh Pak Obama. Dan kami pastikan bahwa main mata itu sekarang tolonglah dipikir-pikir, jangan sampai lagi ada main mata. Karena apa? Selain ombudsman, sekarang juga KPK. KPK melihat sisi pada tindak pidana korupsinya. Ombudsman melihat pada sisi pelayanan publiknya. Sehingga ikhtiar kami adalah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, terutama juga dari Inspektorat dan KPK, adalah memastikan harapan masyarakat yang disampaikan oleh Pak Obama tadi tidak terjadi. Nah, yang berikutnya, terkait dengan yang disampaikan sekolah di Sukoharjo ini madrasah sebuah yayasan swasta, nanti mohon perhatiannya Pak Agung, karena memang sudah masuk baru tembusan di tempat kami ya, jadi memang belum ada laporan resmi, tapi baru sifatnya pemberi tembusan, harapannya bisa diselesaikan sebaik-baiknya. Yang terutama adalah hak anak-anak untuk sekolah tentu kita prioritaskan. Mungkin kepada Pak Obama, kami

0: silakan jika membutuhkan konsultasi maupun koordinasi dengan kami, ada flyer kami, silahkan nanti berkenan juga saya tuliskan di sini 08 11 998 3737, atau mungkin nanti berkenan RRI Surakarta juga mempublikasikan flyer kami.
1: Baik.
0: Demikian Pak Obama, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Farida. Ada tanggapan Pak Tarno, bagaimana server yang mungkin dikhawatirkan bisa slip ya, karena memang padatnya jalur online ini, seperti apa nih Pak Tarno?
2: Siapa Pak? Pada dasarnya kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang sangat memuaskan. Harapannya tidak ada permasalahan-permasalahan di server kami, mudah-mudahan tidak ada anomali dan sebagainya. Tentunya ini adalah harapan ya, harapan, dan mohon doa restunya ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan nanti harapan kami ini benar-benar dapat terwujud. Nah, hanya saja karena mungkin kebersamaan dengan SPMB ini memang cukup padat ya, jadi padat, seandainya ibaratnya dalam apa jalan raya itu mungkin semuanya memanfaatkan media terkait dengan SPMB ini, hanya saja mudah-mudahan ini bisa memberikan kepuasan pada masyarakat, dan insya Allah kalau tidak ada permasalahan terkait dengan anomali dan sebagainya, kami tidak akan apa bahasanya tadi ngutek-ngutek sistem itu Bapak. Terima kasih.
1: Baik, Pak Agung, ada tanggapan pertanyaan dari Kapten Obama terkait juga mungkin tadi harus pindah dulu sebelum dia masuk ke SMA favorit, sementara dia dititipkan dulu di SMA swasta begitu, baru nanti terus pindah. Seperti apa Pak Agung penjelasannya?
3: Jadi kalau artinya kita di SPMB ini kan sudah ada regulasi yang mengatur ya, mulai dari Permendik Dasmen nomor 3 ya kali tahun 2021 kalau tidak salah, atau 2000 Permendik Dasmen, kemudian juga ada Juknis dengan perbuknya, kemudian ada petunjuk operasionalnya. Jadi kalau ketentuan atau regulasi tentang SPMB itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga seperti yang disampaikan Bu Farida tadi, kita tidak ada celah ya untuk apa bermain mata ya, termasuk juga memberikan privilege bagi seseorang ya, sesuai dengan prinsip-prinsip SPMB yang juga kita ketahui bersama, mulai integritas, transparan, akuntabel, objektif, kemudian tidak diskriminatif dan berkeadilan, itu ya kita laksanakan. Hanya saja memang setelah proses SPMB ini selesai, itu kan hak pendidikan itu di tangan warga negara. Kita yang ada di satuan pendidikan, di dinas pendidikan itu kan sifatnya memberikan layanan. Jadi ada batasan-batasan, misalnya di satuan pendidikan itu ada standar-standar mengenai jumlah ya, jumlah maksimal rombel, kemudian jumlah maksimal siswa dalam rombel itu sudah ada aturannya. Sehingga manakala ada potensi-potensi misalnya mutasi dan seterusnya, kita tidak pada koridor untuk tadi titipan-titipan itu. Kalau kita di Jawa Tengah, tagline kita sudah jelas, no titip, no justip ya, tidak ada titipan-titipan, tidak ada jasa titipan. Dan tadi juga disampaikan Bu Farida juga, di KPK kalau tidak salah itu di surat edaran nomor 7 ya Bu Farida ya, tahun 2026 juga jelas ya, kaitannya dengan titipan dan juga jasa titipan itu ya termasuk dalam ranahnya korupsi ini, dan ini sudah pasti akan diproses. Untuk itu kita sangat berhati-hati ya, dan kita menjaga prinsip-prinsip pelaksanaan SPMB ini. Jadi kepada Pak Obama jangan khawatir ya kaitannya dengan pelaksanaan SPMB di Provinsi Jawa Tengah, termasuk juga SPMB ini aplikasinya sudah, ini sudah tahun kedua kita buat sendiri, dan servernya juga sudah kita siapkan mandiri. Jadi insya Allah sejauh ini tidak ada kendala terkait dengan masalah aplikasinya dan juga terkait dengan server. Itu ya Pak Adit.
1: Baik, baik. Ada pertanyaan dari Bu Rina di Solo. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ingin menanyakan bagaimana sistem zonasi yang berlaku untuk tahun ini, khususnya di Jawa Tengah. Apakah pendaftar ini bisa loncat wilayah atau kabupaten jika lo sepanjang bisa memenuhi zonasi? Terima kasih. Ada tanggapan Pak Agung sebelum nanti ke Pak Tarno?
3: Ya, jadi kalau zonasi ini sudah ditetapkan ya, kita di webnya SPMB juga sudah bisa dipersani, misalnya SMA tertentu itu sudah ada zonanya di mana, kecamatan-kecamatan yang masuk zona tersebut. Dan ini lintas administrasi ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Dan juga untuk pendaftar dari luar provinsi pun juga bisa kita akomodir untuk, tapi bukan di, kalau zonasinya masuk bisa memungkinkan, artinya di batas wilayah seperti di Sragen, sisi timur, Sambung Macan itu masih bisa mengakomodir daerah perbatasan ya, termasuk di Klaten Ganti Warno itu di daerah Jogja, perbatasan itu juga masih memungkinkan. Untuk zona sudah ada ketentuan di satuan pendidikan, itu zonanya di kecamatan mana saja sudah ada di lampiran petunjuk operasional, ini bisa dilihat di web spmb.propjateng.go.id. Itu Mas.
1: Baik.
3: Mbak Rina dan juga Bu Rina dan juga Pak Adit.
1: Baik. Ada tanggapan Pak Tarno?
2: Terima kasih untuk zonasi ya. Jadi yang namanya sekarang adalah jalur domisili untuk Kota Surakarta. Ini karena ada dua jenjang, ini tentunya ada dua perbedaan juga. Untuk yang jalur jenjang SD, ini baik afirmasi maupun jalur domisili, ini ada pembatasan wilayah-wilayah yaitu kelurahan, Bapak. Jadi nanti bisa dilihat melalui webnya spmb.surakarta.go.id, misalnya berada di kelurahan mana, sekolah mana saja yang bisa, SD mana saja yang bisa dipilih, ini bisa dilihat pada web spmb.surakarta.go.id. Untuk jenjang SMP, ini karena wilayah Kota Surakarta ini cukup tidak terlalu luas juga, maka tidak kita kelompokkan per kecamatan atau per kelurahan, tidak, tetapi bisa memilih di sekolah manapun. Akan tetapi karena untuk SMP ini untuk jalur domisili maupun jalur afirmasi, seleksi pertama adalah jarak, tentunya diharapkan mendaftarkan ke sekolah yang jaraknya terdekat dengan rumahnya. Karena nanti kalau mendaftar di jauh bisa daftar, akan tetapi kalau jaraknya kalah dengan jarak yang terdekat tentunya justru malah akan ditolak. Nah, karena itu, nah sedangkan untuk yang SD ini kenapa kita kelompokkan ke kelurahan-kelurahan, ada batasan kelurahan di wilayahnya ini karena harapannya bisa mendekatkan ke sekolah dengan rumah. Dan SD ini perlakuannya agak beda karena seleksi awal adalah usia. Jadi usianya yang lebih tinggi tentunya dia akan berada di peringkat lebih atas. Nah, kecuali ini, untuk ini perlu diketahui oleh masyarakat, jalur afirmasi ini terdiri dari untuk SD maupun SMP dari keluarga miskin maupun dari anak disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, untuk yang anak disabilitas perlu kami sampaikan bahwa karena keterbatasan kami untuk memberikan, mungkin bahwa semuanya sebenarnya semua sekolah adalah inklusi, akan tetapi supaya anak itu mendapatkan layanan yang maksimal, keterbatasan kami untuk menyediakan guru pendamping, maka kami akan merekomendasi ke beberapa sekolah yang sudah kami tetapkan, sehingga anak-anak disabilitas yang telah mengikuti asesmen di UPT PLDPI, anak tersebut akan mendapatkan rekomendasi ke sekolah yang telah kita tetapkan. Akan tetapi itu bukan harga mati. Artinya orang tua boleh memilih ke sekolah sesuai dengan wilayah zonasinya. Akan tetapi nanti perlakuannya beda. Kalau sesuai dengan rekomendasi, harapannya anak itu adalah merupakan prioritas. Tetapi kalau di memilih di daerah zonasinya bukan termasuk yang rekomendasi tadi, maka akan diseleksi secara umum. Karena kami menyadari bahwa kemampuan pemerintah untuk menyediakan guru pembimbing khusus, karena anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu pembimbingan atau pendampingan, yeah. Bukan hanya guru kelas, bukan hanya guru mapel saja. Nah, karena keterbatasan kami, maka supaya mendapatkan layanan yang maksimal, akan kita kelompokkan ke beberapa sekolah yang menyebar ke seluruh kecamatan supaya mendekatkan ke masyarakat. Itu Bapak, masih.
1: Baik, Bu Farida, bagaimana Ombudsman ini melihat potensi-potensi kemungkinan munculnya kecurangan dalam SPMB ini, Ibu?
0: Baik, tadi yang disampaikan di awal ya, jadi SPMB ini kan yang punya gawe itu juga yang sangat, apa ya bahasa, mungkin Pak Agung sering menemui Pak Tarno ya, ya. Yang justru sangat bersemangat itu adalah orang tuanya. Hmm. Jadi orang tuanya ini yang kadang-kadang dengan segala cara mencari celah, piye carane ya, kalau orang Solo ngendikan pripun caranya. Nah, inilah yang sebetulnya kita sudah anti-anti betul bahwa karena masyarakat itu masih berpikir, oh masih bisa kok dengan petik main mata, sehingga kadang-kadang menempuh berbagai upaya. Padahal sekarang sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kami tegaskan, SPMB sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Sehingga hal yang sangat sederhana adalah masyarakat tolong juga harus betul-betul melaksanakan sesuai dengan peraturan. Nah, pastinya yang penting lagi adalah penyelenggara. Jadi panitia, baik tingkat induk kalau di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota, memastikan bahwa tidak ada peluang atau celah untuk main mata itu. Karena main mata itu kan dari dua belah pihak kadang-kadang. Baik dari masyarakat, kemudian juga kadang-kadang juga di BCI. Oh iya Bu, nanti bisa kok seperti ini, seperti ini. Nah, ini yang kami cegah betul. Dengan cara apa? Dengan cara kami membuka posko pengawasan di semua kabupaten kota. Meskipun masih secara online. Tapi kami sudah melakukan beberapa turun ke lapangan ketika memang ada potensi-potensi yang ke sana. Sehingga sekali lagi kepada masyarakat, yang paling penting pahami betul apa aturannya, penuhi ketentuannya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari apakah boleh lintas area? Boleh, kalau itu jalur prestasi ya Pak Agung. Kalau prestasi sepanjang memiliki prestasi baik berjenjang maupun tidak berjenjang, ketika kuotanya masuk, dipersilakan untuk mendaftar dimanapun. Tapi kalau untuk zonasi atau sekarang domisili, itu memang terbatas, yaitu pada nanti akan katakanlah berkompetisi dengan jarak terdekat. Nah, tapi juga sekarang harus dipahami, mohon maaf, kadang masih bisa nggak kita nitip kakak? Yeah. Itu tidak bisa sekarang. Karena apa? Karena dipastikan sekarang jalur domisili itu harus sesuai antara nama yang di kepala keluarga dengan nama katakanlah anak atau kalau sekarang kita sebutkan di ijazah ya Pak Agung. Sehingga nggak ada lagi peluang untuk titip-titip. Ini yang harus masyarakat ketahui. Okay. Dan kadang-kadang kami lihat kemarin ada yang sudah terlanjur ganti kakak, loh kok sekarang nggak bisa? Memang tidak bisa. Aturannya begitu, harus satu tahun sebelumnya. Dan tidak boleh, sekali lagi tadi kata Pak Agung, tidak boleh titip-titip, tidak ada dastip. Nah, ini yang kami katakanlah 70% dulu lah Pak Agung, merasa pem dengan kabupaten dengan provinsi. Tapi harus kami akui, problemnya sekarang di kabupaten kota Pak Tarno. Ini karena mungkin pengawasan tidak semasif di SMA-SMK, kami masih memandang bahwa potensi-potensi katakanlah ketidaksesuaian atau bahkan kecurangan itu memang masih ada di kabupaten kota, baik untuk prestasi maupun untuk domisili. Kalau afirmasi sekarang bisa kita minimalisir karena apa? Kita menggunakan DTSM yang itu sangat katakanlah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kadang-kadang untuk yang domisili, prestasi atau bahkan mutasi, ini memang ada peluang katakanlah baik orang tua siswa maupun penyelenggara yang mencoba-coba. Tapi mau seperti apapun masyarakat mencoba-coba, kalau panitianya kenceng, panitianya berintegritas juga tidak akan terjadi. Maka sekali lagi tekanan kami adalah kepada panitia penyelenggara, jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang mencederai integritas dari SPMB. Cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Walaupun tidak selalu memang itu berujung kepada pidana. Tapi kami sudah punya peta kabupaten kota yang situ riskan, ada potensi-potensi penyimpangan. Dan peta-peta ini saya terus kami aturkan nanti akan nembus nyambung dengan KPK. Jadi KPK itu ketika akan melakukan tindakan penegakan itu juga berkaitan dengan data-data yang apakah STM-nya bagus atau tidak, apakah ada potensi penyimpangan, itu juga akan berpengaruh. Sehingga sekali lagi, jangan coba-coba Farida itu bermain mata, karena sekarang radarnya tidak hanya ke ombudsman, tapi juga sangat diawasi oleh KPK yang pada akhirnya akan berujung kepada persoalan penindakan hukum. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Farida. Baik, karena keterbatasan waktu, pagi ini Bapak dan Ibu, ada hal yang mungkin perlu disampaikan ke pendengar kita pagi ini, statement dari Pak Tarno, Pak Agung, dan juga Bu Siti Farida terkait dengan tema kita pagi ini, itu berkaitan dengan awasi cegah penyimpangan SPMB. Kami mulai dari Pak Tarno, kami persilakan Pak Tarno.
2: Ya, terima kasih Pak Adit ya. Terima kasih bahwa SPMB insya Allah kami akan komitmen dengan juknis yang telah kami persiapkan, dan tentunya kami punya harapan untuk orang tua bahwa percayalah pada sistem yang telah kami persiapkan dan daftarkan anak tersebut sesuai dengan jalurnya. Kalau memang jalur domisili, sesuaikan domisili yang sesuai dengan KK yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kalau jalur prestasi, tentunya prestasi apa saja yang dimiliki, pilihlah prestasi yang tertinggi untuk mendaftarkan supaya mendapatkan konversi nilai dari prestasi tersebut. Dan kami tentunya berharap bahwa masyarakat sekolah ini bukan ada sekolah favorit lagi kan, tapi semua sekolah negeri kami berupaya untuk memberikan pembenahan terkait secara bertahap, baik itu sarana prasarana, infrastruktur maupun pendidik dan tenaga pendidikannya, bahwa kami juga intinya bahwa guru-guru yang mungkin berada di sekolah favorit pun juga banyak yang kami pindahkan ke sekolah-sekolah karena harapannya bahwa ini bukan karena gurunya, bukan dan sebagainya. Dan tentunya anak juga kami berharap jangan tadi mengkultuskan satu sekolah, tetapi semua sekolah negeri adalah sama. Intinya bahwa kalau anak itu disiplin, mandiri, dan berkarakter, inilah insya Allah nanti apa yang telah dicita-citakan oleh anak tersebut diawali dari dengan SPMB yang jujur ini, insya Allah menghasilkan anak-anak yang mandiri dan berkarakter. Itu Bapak, terima kasih.
1: Terima kasih. Pak Agung, kami persilahkan.
3: Oke, terima kasih Pak Adit. Jadi kami punya tagline ya untuk SPMB ini di Provinsi Jawa Tengah. Kalau Pak Gubernur tadi no titip, no justip, ya, kami di kaitannya dengan layanan, kami melaksanakan SPMB ini dengan berintegritas, ramah, dan gembira. Jadi mohon untuk kaitannya dengan petunjuk operasional yang sudah kita laksanakan, ini semua lini, baik dari jajaran dinas pendidikan di induk sampai dengan yang ada di satuan pendidikan, kita upayakan untuk melaksanakan kegiatan ini secara berintegritas, namun demikian tetap ramah dalam melayani calon murid, ya, calon orang tua murid, karena kita tahu bagaimana perasaan ya orang tua ketika akan menyekolahkan anak. Namun kita juga tahu bahwa kuota kita yang ada di Jawa Tengah itu baru 40,8%. Jadi masih ada sekira 59 ya anak-anak kita yang terpaksa nanti tidak harus berada atau bersekolah di satuan pendidikan negeri. Dan kita harapkan kita laksanakan kegiatan SPMB ini ya, dengan penuh kegembiraan, baik itu di penyelenggara maupun masyarakat. Jadi harapan kita masyarakat mulai teredukasi ya dengan pelaksanaan SPMB dan juga dengan kemampuan kita ya di dalam memberikan layanan pendidikan di Jawa Tengah. Begitu Pak Adis.
1: Baik, terima kasih Pak Agung. Bu Siti Farida, kami persilakan Ibu.
0: Baik, terima kasih. Tadi ada yang terlewat belum kami tanggapi terkait dengan penyandang difabel. Jadi salah satu tujuan besar dari SPMB adalah termasuk memudahkan akses bagi calon murid baru dengan penyandang difabel, disabilitas. Nah, tentu tadi disampaikan Pak Tarno ada katakanlah fasilitasi yang dilakukan, tapi yang paling prinsip adalah pemerintah daerah maupun negara dalam hal ini betul-betul memberikan ruang, memberikan afirmasi bagi penyandang difabel supaya dapat mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya menyambung dari Pak Agung dan Pak Tarno bahwa betul ini adalah kerja kita bersama. Dan lebih dari itu, kita semuanya tentu kalau melihat di Jawa Tengah, ini kan tidak sepotong-sepotong, Pak. Sama bagi Ombudsman, ada hal bagaimanapun kita akui, masyarakat itu kadang tidak mudah percaya, Pak. Atau katakanlah ada krisis kepercayaan. Maka mari SPMB ini kita jadikan satu momentum untuk mengembalikan atau membangun kepercayaan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, berintegritas, pelayanannya baik, ramah dan gembira, dan dengan memberikan kanal pengaduan yang responsif dan progresif. Kami yakin ketika masalah-masalah ini diselesaikan dengan baik, maka masyarakat akan bisa menerima, pada ujungnya akan bisa percaya kepada masyarakat. Ini yang kita jaga bersama-sama. Jangan sampai justru krisis masyarakat ini ditambahkan dengan kejadian atau mungkin katakanlah layanan di SMP yang kurang baik. Jadi sekali lagi kami berharap di Dinas Pendidikan semuanya mari kita jadikan SPMB ini sebagai sarana atau momentum untuk membangun, meningkatkan lah ya kepercayaan masyarakat. Kalau ada masalah silahkan disampaikan pengaduan, tapi kalau ada yang bagus juga diberikan apresiasi. Ini yang kami sedang bangun dengan beberapa, terutama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, ada pendekatan championship, Pak. Jadi pendekatan, jadi kalau nanti ada satuan pendidikan yang memang bagus juga diberikan apresiasi, supaya apa? Supaya masyarakat maupun penyelenggara juga termotivasi untuk betul-betul berintegritas. Karena Jawa Tengah kemarin mendapatkan apresiasi untuk provinsi adalah peringkat pertama ya Pak Agung, yaitu penyelenggara SPMB terbaik untuk SMA-SMK secara nasional. Semoga kita pertahankan, dan sekali lagi terima kasih untuk kita semuanya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bu Siti Farida. Pak Tarno, Pak Agung, terima kasih untuk waktunya pagi ini sudah bisa berbincang. Semoga apa yang kami hadirkan pagi ini ke pendengar bisa bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu Bapak dan Ibu, izin undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Ya. Baik, pendengar demikian obrolan kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Ya.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdasarkan sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tersebut, akhirnya tidak ditemukan fakta-fakta yang mengkerucutkan terhadap narasi tersebut. Jadi harap selalu berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Pro 1 Surakarta kan informasi dari Spedasi. Kami hadir kembali dalam program Halo RRI edisi Senin 8 Juni 2026. Halo RRI, suara Anda aksi kami atau dari aduan Anda menuju perubahan. Jadi untuk Anda bisa sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Kami undang Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 638055 ataupun juga melalui WhatsApp di 813-900-15525. Kita break dulu, pendengar, ada lagu yang kita sampaikan dulu untuk Anda pagi ini. Setelah itu kita sambung. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan. Sampai jam 10 pagi kami hadir.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Satu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadir dalam program Halo RRI. Kami undang Anda untuk bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pro 1.
6: Selamat pagi, Mas Adi. Gimana kabarnya?
5: Kabar baik. Dari siapa di mana?
6: Ini dari Ibu Siti, Mas.
5: Ibu Siti, baik. Ada apa yang mau disampaikan, Bu?
6: Mas,
5: pelayanan publik.
6: Maaf ya, Mas. Apa gelombang yang 968 itu suaranya kok ngetrakin, Mas?
5: Baik, baik.
6: Pecah itu loh, suaranya nggak butuh kayak yang di pro yang di saat 101.
5: Baik, baik, baik.
6: Ya, itu apa namanya, mohon diperbaiki ya, Mas.
5: Baik.
6: Ya, suaranya baik.
5: Baik, Bu Siti, kami sampaikan.
6: Kalau gelombangnya itu memang jernih, Mas. Cuman suaranya itu pecah.
5: Suaranya
6: gitu
5: pecah ya, Bu ya. Baik,
6: iya.
5: Baik.
6: Kayak ngeprek gitu. Jadi suaranya enggak bisa utuh kayak suaranya Mas Adi yang di 101.
5: Baik.
6: Ya begitu saja.
5: Baik,
6: Mas.
5: Bu Siti.
6: Aku minta maaf ya, Mas ya. Soalnya saya tuh suka coba-coba.
5: Iya.
6: Saya gelombang dua-duanya itu tak cobain semua gitu loh, Mas.
5: Iya.
6: Ya begitu saja. Terima kasih. Selamat pagi.
5: Terima kasih Bu Siti. Terima kasih masukannya. Segera kami sampaikan ke pihak terkait. Semoga segera ada tindak lanjutnya, Bu ya. Baik, kita sampaikan ke bagian teknik hari ini. Kemudian selanjutnya kami buka line telepon kembali. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak. Pak Cuk, selamat pagi.
7: Oke.
5: Ada yang perlu disampaikan, Pak, terkait dengan
7: ini publik? Soal SPMB.
5: Iya.
7: Tadi saya disampaikan oleh Usman, oleh di Wakil Ibu Farida. Harus tidak aktifan. Belum tentu tidak bahkan. Ya, yang penting Yonasi perlu diperhatikan SPMB. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait SPMB ya, Pak ya, semoga semakin baik dan tidak ada lagi yang titipan-titipan seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Cuk di Wonogiri. Selanjutnya kami buka line telepon kembali. Selamat pagi, Halo RRI. Selamat pagi, Halo RRI.
7: Halo, pagi Mas Adi.
5: Selamat pagi.
7: Dan jadi baga.
5: Baik.
7: Hari ini teriak-teriak nih.
5: Baik, baik.
7: Ya, ini pertama tetap jalan-jalan. Jalan itu mana? Tiga ke selatan tuh, ring-ring. Lubang-lubangnya banyak tuh. Semoga tidak ada korban. Ke utara ya ada lubang-lubang dikit. Ya, semoga tutupannya ditambal-tambal. Atau mau dibagian bagus. sama itu Dok Sari, Pasar Dok Sari, ke utara, ke barat, ke selatan itu, depan itu banyak yang rusak. Semoga secepatnya, sudah lama tuh. Nah itu sama Jalan Irian, sama jalan belakang Pasar Legi ya, antara Pasar Legi belakang Kolah Karam Kudus tuh. Ada lubang-lubangnya lumayan tuh ya. Semoga secepatnya bisa diperbaiki. Jangan sampai ada korban. Itu kalau sungai-sungai mudah-mudahan Mas Wali Kota bisa perhatian. Sudah lama sekali itu kan bikin jembatan kaca kan udah bagus. Itu yang sungainya ke barat sana kalau saya lihat naik bus kumuh sampai sekarang belum mau dirapiin. Jadi ukur seluruh sungai-sungai Kota Solo sudah dibikin rapi, bikin bersih biar tambah indah. Nah, naik jalan-jalan sing tempat terminal itu, jalan setapak, tempat cicing-cicing itu ke barat, bahkan kalau kasih jalan setapak sampai lampu merah, itu tempatnya yang balik kampung apa kan tidak ada jalan setapaknya. Kalau orang sampai lewat situ, kan bahaya.
5: Iya.
7: Nah, bis, mobil barang. Semoga depannya Kota Solo, Kota Presiden, mosok sampai sekarang. Jalannya banyak-banyak lubang-lubangnya.
5: Baik.
7: Jalan selapa apa. Makasih.
5: Baik. Terima kasih Pak Edi. Baik, ini menanggapi pertanyaan dari siapa Intan? Yang mungkin kita akan konfirmasi kepada pihak terkait.
2: Oh iya, ada aduan dari sebentar. Mana tadi?
5: Terkait juga dengan layanan publik juga ini.
2: Iya.
5: Ya.
2: Aduan dari Pak Bejo di Lereng Merbabu.
5: Baik.
2: Ya, waktu itu pada hari Rabu tanggal 3 Juni memberikan aduan bahwa ada salah satu SMP negeri di Boyolali yang menarik iuran sebesar Rp300.000 untuk acara perpisahan. Nah, ini apakah diperbolehkan atau tidak? Kita akan menghubungi Pak Heri Kuncoro.
5: Pak Heri Kuncoro ya.
2: Dikbud Boyolali.
5: Oke, baik. Kita mencoba menghubungi Pak Heri Kuncoro, pendengar, terkait dengan aduan dari masyarakat. Bagaimana seyogianya, apakah memang diperbolehkan jika sekolah itu untuk menarik iuran untuk kegiatan perpisahan.
2: Iya.
5: Nah, kita akan luruskan bersama Pak Heri Kuncoro sebagai Kadis Dikbud Boyolali. Selamat pagi, Pak Heri. Kabar baik, Pak Heri Kuncoro? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak Heri, sudah bisa terhubung bersama Pro 1 Surakarta. Bapak, ini ada kaitannya dengan laporan yang diberikan oleh Pak
2: Bejo di Lereng.
5: Pak Bejo di Lereng Melapi ya, terkait
2: Merbabu,
5: ya, terkait dengan adanya salah satu SMP negeri di Boyolali yang menarik iuran untuk kegiatan perpisahan. Seperti apa ini Pak Heri Kuncoro?

Baik, artinya memang ini sudah terjadi di tanggal 2 begitu ya Pak Ari, tapi bukan atas dasar yang diberikan oleh distrik Pak. Jadi ini paguyuban begitu, murni paguyuban begitu Pak Ari ya. Oke. Oke. Oke, baik. Berarti ini sudah diluruskan begitu Pak Ari ya. Artinya apa yang mungkin perlu disampaikan dari Pak Ari sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali kepada masyarakat khususnya Pak pendengar Persatu pagi ini Pak?

0: Baik, Pak Hari Kuncoro, terima kasih untuk waktunya sudah bisa berbincang bersama Pro 1. Sehat selalu Pak Hari, selamat pagi. Ya. Demikian bersama Pak Hari Kuncoro sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Boyolali sudah memberikan informasi terkait dengan pertanyaan dari masyarakat, ya, aduan lah istilahnya seperti itu, dari masyarakat Pak Bejo yang ada di Lereng Merapi. Sudah terjawab Pak Bejo oleh jawaban dari Pak Hari, artinya bahwa memang secara regulasi dari pendidikan tidak dimunculkan, artinya tidak ada himbauan seperti itu, Intan, ya.
1: Iya, betul.
0: Artinya ini memang murni dari
1: paguyuban,
0: ya. Jadi semoga ini sudah diluruskan. Baik. Baik, Intan, kita sambil menunggu bagi pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami pagi ini, kita terima lagi begitu, Intan, ya. Baik. Silakan, Intan.
2: Halo. Halo, RRI.
0: Halo, RRI, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Ini dari Bu Siti lagi.
2: Oh, iya.
3: Bu Siti. Tadi jawaban Pak Hari itu tadi kok enggak bisa ditangkap dari 968, Mas. Bisanya dari Pro 1, dari 0 0 0.
0: Nah, ini apa itu?
2: Berarti masih terkait frekuensi,
0: frekuensi
2: mungkin,
0: ya. Frekuensi, ya,
3: Bu, ya. Tadi aku Pak ngulangi yang tadi, kan aku coba-coba terus.
0: Iya, iya, baik.
3: Gimana gitu dari 101 dan 968.
0: Baik.
3: Nah, ini tadi tak dengerin toh, Mas. Dari Pro 1 bisa terdengar, dari 101 bisa terdengar, tapi dari 968 enggak bisa tertangkap suara jawaban itu.
0: Baik. Baik. Nah, terima kasih Bu Siti ada masukannya.
3: Minta maaf ya, Mas.
0: Oke, terima kasih, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti sudah memberikan informasinya terupdate, ya, terkait dengan frekuensi RRI Pro 1 pagi ini. Baik. Kami undang kembali untuk para pendengar. Selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi RRI yang terhormat.
0: Selamat pagi.
4: Pak Bejo dari Lereng Merbabu.
0: Pak Bejo, kami persilakan Pak Bejo.
4: Kaitannya jawabannya dengan Pak Hari Kuncoro yang dari Dinas Kabupaten Boyolali.
0: Iya.
4: Mengenai pungutan yang jadap di SMP tadi jawabannya kan, yang mengadakan kan jawabannya wali murid. Iya toh?
0: Iya.
4: Harusnya yang mengadakan wali murid ya tempatnya bukan di sekolah. Begitu. Harusnya di luar sekolah. Begitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Bejo sudah bisa bergabung juga pagi ini, ya. Baik, kami mencoba kembali untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami. Artinya sudah ada kegiatan yang sudah terlaksana dan sudah dijawab oleh Pak Hari, begitu, ya, Intan, ya. Poinnya bahwa ini memang murni dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak
2: Paguyuban, iya, di luar
0: dari sekolah. Iya. Baik. Walaupun kegiatan itu terjadi di dalam sekolah.
2: Iya, betul.
0: Oke, ini mungkin masalah internal, mungkin Pak Bejo bisa konfirmasi kembali mungkin, ya.
2: Iya.
0: Tapi paling tidak kami sudah memberikan konfirmasi cross check dari Pak Hari Purnomo,
2: iya,
0: sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2: Betul.
0: Kita terima penelpon lagi, Tan, ya.
2: Boleh.
0: Selamat pagi Pro 1.
5: Selamat pagi Mas Abi.
0: Selamat pagi Ibu, dengan
5: dari Jebres Pak Beni.
0: Oh, Pak Beni, mohon maaf, izin. Ya, silakan Pak Beni, apa yang perlu disampaikan pagi ini, Pak?
5: Ya, menyambung Bu Siti tadi yang pertama katanya ngemprek-ngemprek. Itu suaranya ada bagus, cuman kayaknya itu mikrofonnya Mas Hadi sini yang ngemprek-ngemprek gitu.
0: Oh, gitu.
5: Iya, kalau suara yang on air, musik itu bagus.
0: Mm-mm.
5: Cuman kalau Mas Hadi suara itu gembar-gembar gitu loh.
0: Iya. Baik, baik.
5: Jadi itu saja saya menyampaikan itu, Pak.
0: Mm-mm.
5: Mudah-mudahan nanti mikronya diperbaiki.
0: Baik.
5: Salam
0: baik.
5: Buat yang sebelah itu cantik manis itu.
2: Halo Pak Beni.
0: Baik.
5: Apa kabarnya, sehat selalu.
2: Amin.
5: Mas Adi juga sehat selalu.
0: Sehat selalu Pak Beni.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni sudah bergabung bersama kami pagi ini ya. Baik, kita jeda dulu Intan.
2: Iya.
0: Ada satu lagu untuk pendengar kita dan setelah itu kita akan sambung lagi. Sebelum nanti kita juga akan hadirkan informasi haji ya Intan
2: ya.
0: Iya,
2: betul.
0: Ada ya informasi ada. Haji tahun 2020 pemulangan haji 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta karena informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
8: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami akan hadirkan informasi Haji RRI Surakarta tahun 2026.
9: Baik.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar Asrama Haji dan Hudan pagi ini menanti kedatangan kloter 13 asal Pekalongan dan Semarang yang sudah mendarat di Debarkasi Solo pada pukul 8.41 waktu Indonesia Barat. Untuk mengupdate, kami telah tersambung bersama reporter kami, Edwi Puryono. Edwi.
2: Solo ini lebih cepat ya dibandingkan jadwal yang seharusnya mendarat pukul 09.30, namun pada pukul 8.41 sudah landing di Debarkasi Solo, dan saat ini prosesi masih berada di Bandara Adi Sumarmo untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum diberangkatkan menuju ke Asrama Haji Donohudan. Ada sekitar mungkin hampir 2 jam ya prosesi pemeriksaan di Debarkasi Solo sebelum berangkat menuju ke Asrama Haji, karena ini sesuai dengan regulasi. Dan tentu saja saat ini yang disiapkan oleh Satgas PPIH Debarkasi Solo adalah menyiapkan gedung Musdalifah yang akan dipergunakan sebagai lokasi penyambutan kloter 13, di mana sekitar 350-an ya tempat duduk saat ini sudah berada di dalam gedung Musdalifah, termasuk snack-snack juga sudah disiapkan, dan para petugas atau satgas juga sudah berada di depan

0: komunikasi biar dia cuek dengan beberapa layanan yang cepat, terus nanti setelah itu langsung dilanjutkan untuk prosesi penurunan jemaah menuju bis sesuai dengan rombongannya dan nanti diteruskan untuk kembali ke asrama haji gitu.
1: Ya, itu adalah penjelasan dari David Jabar Saputra. Namun yang jelas pemeriksaan di gedung Musdalifah ini diharapkan memang tidak seperti pada tahun-tahun lalu yang hampir mencapai 2 jaman. Namun untuk tahun ini diharapkan lebih cepat ya untuk mempersingkat, karena memang para jemaah ini sudah rindu akan kampung halaman selama berada di Tanah Suci hampir 40 hari. Sehingga prosesi yang berada di gedung Musdalifah ini dipercepat, dan maksimal ini memang sekitar 1-2 jam untuk kloter awal, kloter awal. Namun untuk kloter berikutnya ini diharapkan akan lebih memotong waktu, tidak lebih dari 2 jam, karena biasanya pada saat berada di gedung Musdalifah ini yang membuat ramai ini adalah para jemaah mengambil order atau barang-barang yang sudah dipesan sebelum berangkat menuju ke Tanah Suci, seperti apa souvenir ataupun kurma, oleh-oleh dan lain-lain, karena di depan gedung Musdalifah bagian belakang ini ada souvenir-souvenir atau kios-kios yang sebelumnya berada di gedung Mekah ini dipergunakan untuk bergeser, sehingga mereka memang merapat untuk memberikan atau memberikan oleh-oleh yang sebelumnya sudah dipesan oleh para jemaah haji. Dan tentu saja ini akan sedikit menghambat ya prosesi penerimaan yang seharusnya bisa lebih cepat. Nah, info yang kami dapatkan selain kloter 13, kloter 12 juga dari Kabupaten Pekalongan dan Semarang ini juga sudah mendarat dini hari pukul 01.00, ini juga lebih cepat. Sedangkan malam nanti juga masih ditunggu kedatangan kloter 14 dari Pekalongan, Kota Pekalongan dan Purbalingga yang sesuai jadwal manifest haji ini akan mendarat pukul 21.25 malam nanti. Hingga saat ini sesuai data yang kami dapatkan dari Humas PPIH, jumlah jemaah wafat ini mencapai 35, walaupun sebetulnya jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode tahun lalu yang pada saat waktu itu sudah mencapai 70-an, namun hingga saat ini baru mencapai 35, mudah-mudahan tidak bertambah, sehingga hal ini menjadi catatan tersendiri keberhasilan untuk menekan jumlah wafat di Tanah Suci. Demikian langsung Edi Purjono, gambaran terkini bersama Haji Dono dan kembali ke Adit di studio.
2: Terima kasih Edi Purjono untuk laporannya.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Pro Satu Surakarta, kan informasi dan inspirasi. Saya masih bersama Intan Mariana. Intan, ada lagi yang perlu disampaikan ke pendengar kita?
1: Ada informasi saja. Di minggu kemarin kan kami menginformasikan ada rekayasa lalu lintas jalan di wilayah Jalan Bromo, Jalan Raya, Jalan Sumpah Pemuda, dan Jalan Gunung Slamet. Kemarin sudah selesai, jadi sudah bisa dilalui di Jalan Jayawijaya dan sekitarnya itu sudah bisa dilalui kembali.
0: Jadi tidak ada kendala di situ, sudah dibuka
1: sudah
0: lagi.
1: Dibuka lagi.
0: Aksesnya sudah dibuka lagi. Baik, yang lainnya apakah masih ada, Intan, yang perlu disampaikan?
1: Mungkin update ini aja ya.
0: Yang sudah dikerjakan atau laporan oleh dari masyarakat ya.
1: Betul. Dari Dishub Surakarta kemarin sudah melakukan ketertiban dan transparansi pelayanan parkir di UPTD Perparkiran untuk melaksanakan sosialisasi kepada juru parkir terkait penggunaan karcis resmi yang berlaku dengan tarif flat di seluruh ruas jalan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena kemarin banyak juga aduan dari pendengar terkait dengan parkir.
0: Tapi sudah dimunculkan.
1: Iya, sudah dilakukan,
0: sosialisasi. Artinya nanti parkir akan flat dan harus sesuai dengan aturan yang ada, begitu kan ya. Baik. Intan, kalau tidak ada laporan lagi, berarti kita akhiri perjumpaan kita di pagi ini ya di Halo RRI.
1: Boleh.
0: Ya, ketemu lagi nanti di hari Rabu dan juga di Jumat di Pro 1 Surakarta, akan informasi dan inspirasi. Terima kasih, Intan.
1: Sama-sama.
0: Pendengar, saya izin undur diri di Pro 1 Surakarta. Selain ini ada Wi Martin yang menemani Anda di Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, akan informasi dan inspirasi. Saya punya single dari Firsa Besari dengan Pelukku Untuk Pelikmu.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Pagi yang sangat cerah pendengar di hari ini, hari Senin ya, tanggal 8 Juni 2026. Surakarta siang ini bareng saya Wiwi Martani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pokoknya terus semangat hari ini karena cuaca juga sangat mendukung. Agak gerah tapi ya, gak apa. Yang penting Anda semuanya dalam keadaan sehat dan sudah up ini ya untuk bekerja. Dan saya yakin di paruh waktu pertama dari jam 7 atau jam 8 tadi pastinya ini ritme kerjanya lagi naik ya, lagi up-upnya, lagi semangat-semangatnya. Untuk yang mau meeting atau untuk yang tengah beraktivitas di rumah pun, apapun yang menjadi kegiatan Anda hari ini, mudah-mudahan semuanya penuh dengan kebahagiaan. Untuk pendengar yang sudah santai landai di rumah karena menikmati apa yang dulu pernah dilakukan ya, mungkin sudah memasuki masa purna tugas dan memasuki masa-masa emas seperti ini, semoga lagu-lagu dan informasi yang kami sajikan untuk Anda di Surakarta siang ini bisa menemani aktivitas Anda semuanya ya. Oke, satu nomor lagu perdana nih, agak-agak nostalgia ya lagunya ya. Pokoknya saya hadirkan dulu untuk Anda, mudah-mudahan membuat suasana semakin luar biasa.

Stop Nothing at All yang dari Lars Fly. Satu lagu populer ya dengan kekuatan balada. Pagi-pagi menjelang siang lagunya balada. Lagu yang pernah menduduki posisi kedua ya di Billboard Hot 100 di Amerika Serikat pada zamannya. Ini memang luar biasa dan masih banyak sekali diputar ya di radio-radio seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi asupan lagu yang menyemangati Anda semuanya pagi ini pendengar, terutama Anda yang lagi butuh support ya. Butuh suplemen lagu untuk meningkatkan derajat semangat Anda. Semoga semakin semangat Anda saja ya untuk pagi dan siang hari ini yang sudah mulai cukup menyengat pendengar, terutama Anda yang harus melakukan satu kegiatan di luar ya. Jangan lupa untuk melindungi kulit Anda dari proteksi sun protection ya, atau mungkin sunblock dan lain sebagainya supaya tidak kering. Ya, ini kan juga nasihat dari para dokter ya yang seringkali kami undang di di RRI pastinya dalam dialog betapa pentingnya sunblock di suasana atau cuaca yang panas dan kering saat ini. Mudah-mudahan juga membuat Anda semuanya yang harus bekerja di luar sana ya, di outdoor ini, semakin peduli dengan kesehatan kulit, dan kulit kita jadi lebih lembab ya. Apalagi Anda yang misalnya harus banyak bekerja di luar, kemudian harus masuk ke satu ruangan dengan air conditioner. Nah, ini kan juga harus diperhatikan betul-betul kondisi kulit kita ya. Jadi tidak terlampau kering. Dan juga banyak nasihat dari para dokter juga ya bahwa asupan air putih ini juga penting untuk menjaga kelembaban dan cairan dalam tubuh kita supaya tetap berstamina selama menjalankan tugas di hari ini. Oke, masih terus bersama saya pendengar di Surakarta siang ini.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Lagu hits terbesar ya, lagunya Agnes Mo, Matahariku, yang dirilis tahun 2008. Ini lagi-lagi rasa patah hati yang mendalam ya, dan kerinduan setelah ditinggalkan sang kekasih, dan seolah-olah dia hatinya sangat-sangat tertusuk dan dunianya kehilangan arah. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini. Tapi justru lagu ini ya bisa memberikan satu suasana yang apa nih? Suasana yang lebih menyentuh lagi Anda dengan pekerjaan Anda hari ini. Karena secara musikal karakter suara Agnes ini kan sopran ya, dia dengan jangkauan vokal yang sangat luas, kemudian juga kontrol nada yang kontrol nada tinggi yang juga sangat-sangat bagus, dan dia juga punya teknik visual register ya, nada tertinggi manusia tuh dia bisa menjangkaunya ya. Jadi kalau mendengar lagu ini mungkin bukan hanya sekedar menikmati makna dari lagu ini ya, tapi juga bagaimana seorang Agnes Mo ini mengeksplor teknik menyanyi dia gitu ya, sehingga menjadikan lagu ini sangat-sangat sangat-sangat dalam gitu ya. Oh ya, pendengar, satu informasi ya, mungkin tadi Anda di tengah perjalanan ada apa nih, banyak petugas kepolisian mungkin sedang melakukan pemeriksaan ya. Ya memang karena mulai hari ini sampai tanggal berapa, pertengahan ya, kayak satu minggu penuh gitu ya, itu dilakukan operasi patuh ya, operasi patuh candi, dan mestinya memang harus berhati-hati, bukan berhati-hati karena ada operasi ini ya, tetapi sudah menjadi satu budaya kita untuk melakukan atau melaksanakan perjalanan kita dengan berkendara ini dengan safety ya. Dan semua kelengkapan kendaraan Anda juga sesuai dengan speknya, kemudian juga kelengkapan surat-suratnya pun juga oke ya. Jadi ketika ada petugas memeriksa kita dengan santai, dengan nyaman ya, kita menunjukkan apa yang diminta. Dan pelaksanaannya ini serentak ya. Ini selama 14 hari, ada 2 minggu dari tanggal 8 hari ini mulai tanggal sampai tanggal 21 Juni 2026. Karena memang operasi ini dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan dan juga meningkatkan budaya tertib berlalu lintas. Jadi untuk kali ini pendengar, pelaksanaan operasi didominasi oleh penegakan hukum elektronik ya. Jadi komposisinya ini meliputi 60% menggunakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement, kemudian atau ETLE ya, kemudian juga 30% ini tilang manual untuk pelanggaran yang kasat mata dan juga fatal, dan 10% ini adalah teguran simpatik dan edukatif. Jadi pelanggaran apa saja sih yang masuk dalam penindakan nanti? Tentu saja tentang ini, melanggar marka jalan, kemudian juga menerobos lampu merah, kemudian pengendara yang melawan arus lalu lintas, aksi balap liar, kemudian tidak menggunakan helm standar atau SNI, kemudian menggunakan knalpot brong ya yang tidak standar. Monggo, ini beberapa hari ini masih banyak ya, beberapa kendaraan ini ngebrong terus banyak nih mulai ini ya. Hati-hati ya, sebaiknya menggunakan spek yang sesuai. Kemudian juga menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai aturan atau dimodifikasi, pengendara di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba, pengemudi di bawah umur ini juga ya. Oke, jadi beberapa pelanggaran yang punya potensi ya untuk mendapatkan atau ditilang itu tadi ya. Meskipun tetap ada persuasif yang dilakukan oleh para petugas, karena memang tujuan utamanya adalah mengurangi fatalitas kecelakaan lalu lintas. Semoga saja Anda semuanya tetap sehat, waspada, dan mematuhi aturan berlalu lintas ya, sehingga amannya bukan hanya untuk kita sendiri tetapi juga sesama pengendara lainnya. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang suka Ari Lasso, ini lagunya.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Ya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan dikayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif. Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20. Sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan dikayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan, tetap waspada, tetap terlindungi.
2: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta siang ini. Saya mau sapa dulu nih, ada Bu Seno ya, yang ada di mana? Di Cawas. Selamat siang Bu Seno, bagaimana Cawas siang hari ini? Apakah juga panas sekali? Nampaknya sekarang ini pun juga panas meskipun sudah mulai ada mendung-mendung sedikit ya. Nggak tahu, karena awannya agak tertutup jadi agak redup ya. Kemudian juga selamat siang untuk Bu Agustin yang ada di Mangkubumen, yang juga tetap setia pagi, siang, sore, malam bersama kami di Pro 1. Ada Bu Titin Santoso di Jati Serono Wonogiri ya. Oke, selamat siang juga ya Ibu. Bagaimana ini di Jati Serono? Kalau dengar atau apa namanya, kalau menyebut Jati Serono Wonogiri itu masih terbayang-bayang dengan kimplah-kimplahnya Waduk Gajah Mungkur ya. Jadi seger gitu ya. Mudah-mudahan juga siang hari ini pun juga sama suasananya di sana. Dan tentunya semua pendengar yang bergabung bersama kami dan terus menikmati siaran kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, sekarang kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Just to play our tactics what we always do.
6: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
4: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabu Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang lulus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Selamat siang, jeda menghampiri Anda pendengar, dan tentunya 638055 dan 081391555 kami buka untuk pendengar yang akan berinteraksi di jeda kali ini. Baik, 638055 dulu, selamat siang.
2: Selamat siang, jeda.
1: Iya, jeda, jendela cerita Mas Andi.
2: Mbak Wiwi, sehat Mbak Wiwi.
1: Sehat Mas Andi.
2: Alhamdulillah puji Tuhan ya.
1: Iya.
2: Apa namanya Mbak Wiwi, hari ini hari
1: laut sedunia
2: persahabatan.
1: Iya betul.
2: Hari persahabatan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Banyak sekali loh hari ini loh.
2: Iya, jadi makanya kayaknya rugi banget deh kalau gak bersahabat sama Mbak Wiwi Maret. Karena Mbak Wiwi ini selalu mengedukasi, selalu memberikan update berita-berita terbaru ya.
1: Kan bukan saya aja.
2: Iya, tapi kan yang lebih utama Mbak Wiwi yang sekarang.
1: Iya, kalau sekarang aku tuh.
2: Iya, jadi hari laut juga. Nah, jadi bagaimana kita bisa, apa namanya Mbak Wiwi, melestarikan ya.
1: Iya.
2: Menjaga ekosistem laut lah. Karena memang katanya di Filipina perbatasan itu sempat ada gempa loh Mbak Wi.
1: Oh iya benar ya.
2: Jadi ya memang apa namanya ulah tangan manusia sendiri ya, keserakahan manusia yang tadinya udah digaji, tau-taunya ngambil intensif satu hari 1 miliar ya Mbak Wi. Itu nah, duit itu. apa daun nanti Mbak Wi?
1: Rumput laut.
2: Iya, jadinya sangat mengerikan lah ya. Karena memang apa ya, Indonesia ini sebenarnya kaya loh Mbak Wi. Tapi itulah, mungkin belum saatnya kali ya. Ada orang yang memang ya paling gak mensejahterakan masyarakat deh. Beda sama di luar negeri loh Mbak Wi. Yang nganggur aja dapat subsidi dia.
1: Iya.
2: Gitu, jadi ya Mas Andi sih berharap ya Indonesia ini ya kedepannya lebih bagus, lebih ada itu juga katanya Mbak Wi, ada SR ya, sekolah rakyat ya.
1: Iya benar.
2: Kemarin diresmikan ya. Ya di satu sisi ya senang juga sih, jadi yang maaf ya yang kurang mampu bisa bersekolah gitu. Jadi ya pemimpinnya harus didukung, dan yang bawahannya pun harus mensupport Mbak Wi.
1: Betul. Karena

0: Jangan sampai Indonesia ini apa ya menjadi apa cemoohan dari luar negeri ya. Dolar aja udah naik ngeri juga Mbak Wi ya. Bahkan di Batam itu solar udah naik juga, bahan bakar juga udah naik Mbak Wi. Tapi sebenarnya sih bukannya naik loh Mbak Wi, itu nilai rupiahnya Mbak Wi. Sebenarnya sih sama aja Mbak Wi. Kayak misalnya nih kita ke mana gitu ke luar negeri $1,000 itu $1,000 tetap sama Mbak Wi. Cuma nilai kursnya itu Mbak Wi.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi ya kayaknya dibilang mumet ya memang harus kita jalani Mbak Wi kehidupan ini Mbak Wi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi ya Mas Andi sih berharap sih di tahun-tahun berikut atau di bulan-bulan berikutnya ada solusi lah untuk biar jangan banyak mengeluh rakyat Indonesia ini. Rakyat Indonesia ini kayaknya udah kebanyakan mengeluh Mbak Wi ya. Karena memang keadaannya begini Mbak Wi. Gitu. Kalau kita nggak keluh kesah ya nanti gimana? Kita mau happy-happy aja ya Pak. Sedangkan hari ini kita butuh makan, butuh pemasukan gitu ya Mbak Wi ya. Yang namanya kebutuhan kan itu udah pasti harus terpenuhi gitu. Ya semoga sih itu dia tadilah kedepannya bisa lebih baik dan mudah-mudahan nanti dilanjutin Eyang Noyo bisa ngasih solusi Eyang Noyo. Eyang Noyonya senyum-senyum tuh Mbak Wi. Iya, Mbak Wi.
1: Iya.
0: Iya itu aja.
1: Oke.
0: Kalau Pak Kris lagi sibuk ya dapat proyek baru dia katanya.
1: Oh iya.
0: Mau bikin kolam renang di dalam laut dia. Ya Mbak Wi, semoga sehat rezekinya lancar kata barokah Mbak Wi.
1: Amin.
0: Yo matur nuwun.
1: Baik, selamat siang juga Mas Andi ya. Oke, lagi 6380555 maupun di WhatsApp ya. Oke, baik sebentar, sabar sebentar. Oke. Mudah-mudahan bisa keangkat. Oke, baik. Selamat siang Pak Cu.
2: Selamat siang Mbak Wiwi Martani.
1: Selamat siang. Gih.
2: Saya tidak bahas kurs rupiah. Urusannya menteri keuangan.
1: Iya.
2: Ayo, no, kita urusan pajak dekat tanah dan bangunan. Dekat tanah pembangunan itu Mbak.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau lewat bulan September kena denda.
1: Betul.
2: Hanya Pak Cu mengingatkan saja teman-teman monitor. Dan saya terlambat bulan September kena denda.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, bayarnya di Bank Jateng.
1: Iya, di kantor pos bisa juga ya.
2: Ya, yang bagus Bank Jateng langsung registeran ke BPKD.
1: Oh gitu, oke, baik.
2: Eh, BPKD itu penerima daerah,
1: ya.
2: Kabupaten. Itu, itu saja itu untuk hubungan masyarakat dengan.
1: Oke.
2: Ya, terima kasih Mbak Wiwi Martani.
1: Baik, terima kasih Pak Cu. Selamat siang Pak Cu, sehat selalu. Baik, ada Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Wiwi, salam sehat penuh berkat ya. Saya selalu stay tune di Pro 1 loh Mbak. Teman-teman gereja saya juga sebagian pendengar Pro 1 kalau lagi mobile di perjalanan. Dari 3 channel radio RRI paling favorit Pro 1. Oh iya. Teman saya pernah dengerin Pro 4 juga Mbak, tapi di sana kebanyakan orang telepon sampai pesan WhatsApp-nya enggak kebaca sama penyiarnya. Akhirnya lebih milih pindah ke Pro 1. Pesan WhatsApp-nya selalu dibaca dan penyiarnya juga ramah-ramah. Mbak Ria, Mbak Citra, Mbak Wi, Mbak Nana. Aduh, terima kasih ya Felicia ya. Siapa nih teman-temannya yang teman-teman gereja ini yang suka mendengarkan Pro 1 ya? Boleh tuh dituliskan namanya biar saya boleh sapa-sapa juga ya. Pokoknya dalam perjalanan kemanapun ya, pelayanan atau kemanapun saya selalu ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan Pro 1. Baik, masih ada lagi kan 6380555 maupun juga di WhatsApp ya 081 3900 15525. Silahkan, kita masih di jeda jendela cerita Anda. Dan nanti pukul 12 ya di sesi yang kedua. Karena tadi Mas Andi ya sudah menginformasikan bahwa hari ini tanggal 8 Juni ini selain memperingati Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day dan juga Hari Sahabat Terbaik Nasional atau National Best Friends Day, adakah punya pendengar punya teman setia teman yang suka dan duka, ada sahabat gitu ya, yang betul-betul sohib. Nah, nanti juga boleh ya bercerita juga. Nah, kalau yang di Hari Laut Sedunia ini memang agak-agak menggelitik ya, karena 70% dunia kita ini atau bumi kita ini adalah air gitu ya. Jadi apa saja sih yang ada di sana dan apa yang membuat PBB ini menetapkan hari laut, peringatan Hari Laut Sedunia. Paling tidak ini untuk meningkatkan kesadaran secara global ya, bahwa peran laut dalam kehidupan manusia ini sangat-sangat penting tentunya. Dan untuk mendorong juga setiap manusia untuk ikut berperan serta dalam pelestarian ekosistem laut ya. Dan tetap ya kami buka pendengar di 638055 maupun di WhatsApp ya. Silahkan Anda akan menyampaikan informasi ataupun cerita-cerita Anda di jeda kita hari ini.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
5: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
6: Banjir kan kira gaya tema kok ono. Woy marah ilusio sama Mbak kamu tuh.
4: Request lagu.
7: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
5: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
7: Ya.
4: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan. Hal ini tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana umum, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun. Akhirnya pacuan kuda itu diubah menjadi sebuah stasiun yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih terus di Jeda dan sekarang ini pendengar, terutama untuk Anda yang sudah menikmati rehat siang Anda ya. Anda yang bekerja perlu waktu juga untuk santai sebelum melanjutkan tugas Anda hari ini. Dan Anda yang di rumah pun banyak kan yang sudah dilakukan, entah berkebun, entah mengolah sampah yang sekarang ini baru hit ya. Karena di kota Solo ini kan sudah ada pengumuman ya, kemarin di lingkungan saya pun juga sudah juga untuk mulai ya. Kalau di tempat yang lain pasti sudah ya, sudah beberapa lama ini sudah dilakukan ya, artinya mengolah sampah dari rumah. Nah, ini memang harus terus digencarkan karena darurat sampah ya di kota Solo dan mungkin juga di lingkungan Anda di Solo Raya ya pastinya ya. Dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ini kan membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga juga ya. Mungkin ada di antara pendengar yang tadi masih sibuk dengan pengolahan sampah keluarga ya. Nah, saatnya rehat di Jeda tetap menemani Anda pendengar. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke pendengar bahwa hari ini adalah Hari Laut Sedunia ya, World Oceans Day, dan juga Hari Sahabat Terbaik Nasional atau National Best Friends Day ya. Untuk yang Hari Nasional Hari Sahabat nanti untuk tema yang di jam santai ya. Kalau yang saat ini kita akan bercerita tentang lautan kita yang luar biasa ini ya, yang sudah ditetapkan oleh PBB untuk dirayakan sebagai Hari Laut Sedunia. Tentunya ini untuk mengingatkan ya kesadaran kita semuanya akan pentingnya peran laut dan kehidupan. Nah pendengar, lautan ini memang menyimpan sejuta keajaiban yang sangat baik untuk melatih daya imajinasi anak-anak dan juga kepedulian anak-anak terhadap alam ya. Tentunya ini juga menjadi satu kepedulian kita juga untuk menjaga lautan kita. Nah, pendengar mungkin Anda pernah mendengar tentang planet biru ya. Planet biru ini adalah tempat yang sangat menakjubkan, sumber kehidupan, rumah bagi satwa liar yang luar biasa dan ekosistem yang kompleks. Jadi laut biru ini adalah julukan yang diberikan untuk bumi kita ya. Jadi sekitar 71% ya permukaan bumi kita kan tertutup oleh air, yaitu lautan. Dan kalau dilihat dari luar angkasa, ini hamparan samudra yang luas membuat bumi ini tampak berwarna biru. Nah, mengapa? Ya, karena memang tadi ya didominasi permukaan lautan ini mendominasi permukaan bumi sehingga warna biru juga nih yang paling dominan. Nah, atmosfer bumi ini membantu menyebarkan cahaya matahari sehingga warna biru semakin menonjol. Dan keberadaan air ya, karena tadi sudah 71%-nya ini adalah air. Nah, ini menjadikan bumi ini unik ya dibandingkan planet lainnya. Dan fakta yang menarik tentang planet biru ini adalah luas lautan kita ini mencapai 361 juta kilometer persegi dan menyimpan sekitar 97% air yang ada di bumi. Kemudian lautan juga ini menghasilkan lebih dari 50% oksigen yang kita hirup melalui organisme yang atau mikroskopis seperti fitoplankton. Nah, hingga kini bumi ini adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki jumlah kehidupan yang sangat-sangat besar gitu ya. Nah, sekarang apa saja nih tentang laut ya. Nah, pendengar, laut di Indonesia terutama ya, ini memang sangat-sangat luar biasa, atau secara fakta ya di seluruh dunia ini memang campuran ya. Jadi ada 96,5% air murni, kemudian 3,5%-nya material lainnya ini garam-garaman, gas-gas yang terlarut, bahkan bahan-bahan organik dan partikel-partikel lainnya yang tidak terlarut. Jadi ada data dan juga fakta yang menarik tentang kelautan ini, terutama yang di Indonesia ya. Indonesia ini adalah negara maritim benar terbesar di dunia, dengan luas lautnya ini mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan panjang pantainya ini sekitar 95.181 km, hampir 25% panjang pantai di dunia. Wow, jadi seperempatnya ini milik Indonesia ya. Karena garis pantai di Indonesia ini juga merupakan garis pantai yang terpanjang kedua di dunia. Dan wilayah perairan Indonesia ini terdiri dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE, ini 2,7 juta kilometer, dan juga wilayah laut teritorial ini mencapai 3,1 juta kilometer persegi. Dan demikian luasnya laut Indonesia ini ternyata mampu menyerap sekitar 44% dari seluruh jumlah karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Dan potensi sumber daya perikanan pun ini juga sangat-sangat luar biasa, 6,4 juta ton per tahun ya. Dan harusnya ini menjadi potensi bagi kehidupan perekonomian para nelayan kita. Iya, ada banyak hal yang bisa kita ceritakan pendengar tentang lautan ya. Dan kalau pendengar ini punya satu pengalaman tentang lautan, Anda bisa bergabung bersama kami di jeda kali ini. Dan ada banyak fakta yang sangat menarik tentang lautan. Kalau tadi beberapa hal ya tentang laut di Indonesia secara geografis dan juga secara skala yang sangat menakjubkan tadi ya. Lautan ini merupakan rumah terbesar bumi, karena tadi 71% ini permukaan bumi. Nah, kalau bumi ini adalah sebuah apel, wilayah daratan hanya seukuran kulit yang dikupas sedikit. Kemudian titik terdalam laut ini berada di Challenger Deep atau di Palung Mariana. Kedalamannya hampir 11.000 meter. Dan kalau Gunung Everest ini dimasukkan ke sana, puncaknya masih tenggelam loh sejauh 2 km ke bawah air atau di bawah air. Jadi memang sangat-sangat dalam ya. Dan pegunungan terpanjang atau rangkaian pegunungan terpanjang di dunia tidak berada di darat pendengar, tetapi di lautan. Namanya Punggungan Samudra Tengah yang membentang sepanjang lebih dari 65 ribu kilometer. Dan penghasil lautan ini juga merupakan penghasil oksigen terbesar. Jadi bukan pohon di hutan, melainkan organisme laut mikroskopis yang bernama fitoplankton yang memproduksi sekitar 50% hingga 80% oksigen di bumi. Jadi kalau setiap kali kita bernafas, setengahnya ini berasal dari laut ya, sejauh apapun kita ada berarti ya. Bahkan kita yang ada di Solo ini ternyata setengah dari setiap helaan nafas kita ini oksigennya dilempar dari laut ya. Aduh, ada banyak sekali cerita menarik tentang lautan ini pendengar ya. Konon dunia kegelapan abadi itu juga ada di lautan. Jadi mulai kedalaman 200 meter ke bawah, cahaya matahari tidak bisa masuk. Hewan-hewan laut di dalam zona ini harus menciptakan cahayanya sendiri atau bioluminesensi ya, untuk melihat atau menarik mangsanya. Dan banyak makhluk laut seperti gurita dan ikan sebelah atau flatfish ini merupakan master kamuflase. Mereka bisa mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik agar mirip dengan pasir atau terumbu karang di sekitarnya. Baik, nanti akan ada banyak cerita-cerita tentang lautan, termasuk juga lautan Indonesia. Dan apa sajakah yang ada di dalam lautan kita yang bisa dikatakan sebagai kota raksasa? Pastinya ada banyak kehidupan, ada banyak hal-hal yang belum kita ketahui ya, yang bisa kita dapatkan melalui jeda siang hari ini. Sembari Anda menikmati santap siang Anda, pendengar, dan juga saat Anda rehat dari segala aktivitas Anda di hari ini, semoga saja informasi dan lagu-lagu yang indah bisa memberikan suasana yang menyejukkan, kemudian juga menghilangkan capek dan gerah ya, karena cuaca yang cukup panas. Terus bersama Anda tentunya di jeda jendela cerita Anda, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami tunggu juga loh ya tanggapan Anda dan juga aksi Anda di line telepon kami

0: Tahukah Anda bahwa laut bukan hanya tempat wisata atau sumber ikan semata? Laut juga memiliki potensi besar untuk menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah yang disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut tanpa merusak ekosistemnya. Tujuannya jelas, menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan kelestarian lingkungan laut.
1: Dalam ekonomi biru, sektor-sektor seperti perikanan berkelanjutan, energi laut, dan bioteknologi kelautan menjadi motor penggerak pembangunan. Bayangkan, jika semua dikelola dengan bijak, laut bukan hanya memberi hasil hari ini, tapi juga menjamin kehidupan generasi mendatang. Mari bersama menjaga laut kita, kurangi pencemaran, dukung nelayan lokal, dan gunakan produk laut secara bertanggung jawab. Karena laut yang sehat berarti ekonomi kita pun kuat. Ekonomi biru, langkah cerdas menuju masa depan yang lestari.
2: Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.
3: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
4: Kita masih terus lanjut ya, pendengar di Jeda. Jadi apa saja sih yang ada di lautan? Karena lautan ini adalah bak dunia yang sangat luas dan tentunya juga sangat-sangat kompleks ya. Bahkan para ilmuwan memperkirakan bahwa masih banyak sekali bagian laut yang belum sepenuhnya dieksplor oleh manusia. Jadi di sana ada beragam makhluk hidup ya, seperti plankton, kemudian ikan, mamalia laut, moluska, krustasea, ini seperti kepiting, udang, lobster ya. Kemudian reptil laut, ini termasuk juga di dalamnya adalah penyu dan juga beberapa jenis ular laut. Ada juga terumbu karang, hewan kecil yang hidup berkoloni, kemudian membentuk kota bawah laut. Di sana juga ada tumbuhan dan vegetasi laut seperti rumput laut, ada padang lamun, ada juga hutan mangrove di kawasan pesisir, ini juga bagian dari laut, dan juga berbagai jenis alga yang menghasilkan oksigen yang tadi karena 71% berupa lautan ya di dunia ini ya, bumi kita ini, sehingga 50% diantaranya oksigennya kita hirup saat ini, atau sekali helaan nafas kita ini kiriman oksigen dari lautan seperti itu. Kemudian bentang alam bawah laut ini ada pantai dan pesisir, ada terumbu karang juga, ada gunung laut, gunung di bawah laut ya, seperti yang tadi ternyata deretan pegunungan terpanjang itu bukan di daratan tetapi justru di lautan. Kemudian juga palung yang sangat dalam ini kalau dibandingkan dengan pegunungan Everest ya yang paling tinggi, ini ternyata masih dalam dasar lautan kita itu ya. dan di sana juga ada dataran dasar laut, kemudian juga ada gunung api di bawah laut ya, seperti kalau di Indonesia ada Gunung Krakatau. Nah, kehidupan laut pun juga berbeda-beda pendengar, ini sesuai dengan kedalamannya. Kalau di zona permukaan ini sekitar 0 sampai 200 meter. Sebagian besar kehidupan laut ini berlangsung karena masih mendapat sinar matahari ya. Di zona ini ada kehidupan seperti terumbu karang, kemudian ikan-ikan karang, ada penyu, lumba-lumba, berbagai jenis rumput laut. Dan wilayah ini sangat produktif, kemudian juga bisa menjadi sumber perikanan dunia. Kalau di zona tengah ini mulai 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan air laut ya, ini cahayanya sudah mulai berkurang dan makhluk laut di sini memiliki adaptasi unik seperti matanya besar untuk bisa melihat dalam kondisi gelap dan tubuh yang dapat menghasilkan cahaya sendiri atau bioluminesensi. Nah, kemudian juga ada laut dalam ini yang lebih dari 1000 meter. Kondisinya gelap total, kemudian suhunya sangat dingin dan tekanan airnya pun juga sangat-sangat tinggi. Di sini hidup makhluk-makhluk yang tampak unik seperti ikan sungut ganda atau angelfish, kemudian ada cumi-cumi raksasa dan berbagai spesies yang mampu menghasilkan cahaya. Nah itu ya, jadi ada juga fakta-fakta yang lainnya yang sangat menarik ya, karena ternyata laut ini pun juga menjadi rumah bagi ratusan ribu spesies yang telah dikenal. Nah, mungkin masih ada jutaan spesies lain yang belum ditemukan. Ini relate ya dengan apa yang disampaikan oleh para peneliti ya, bahwa masih ada sangat banyak hal tentang lautan yang belum dieksplor oleh manusia. Kemudian hewan terbesar yang pernah hidup di bumi ini adalah paus biru ya. Dan kemudian ada lagi hiu paus, ini tumbuh hingga belasan meter panjangnya. Woi, bisa di bayangkan ya, belasan meter panjangnya. Ya, kemudian ada gurita, ini dikenal sangat cerdas dan mampu memecahkan berbagai masalah sederhana. Ini termasuk binatang paling cerdas yang ada di lautan gitu ya. Nah, pendengar, laut ini ibarat sebuah kota raksasa kalau dianalogikan ya. Jadi di sana plankton ini diibaratkan sebagai petani yang menghasilkan makanan. Kemudian terumbu karang ini adalah perumahan bagi ribuan spesiesnya. Ikan-ikan kecil ini menjadi pekerja dalam rantai makanan. Kemudian predator seperti hiu ini membantu menjaga keseimbangan populasi. Dan paus ini membantu mendistribusikan nutrisi ke berbagai lapisan laut ya. Karena semua makhluk laut ini saling terhubung, jadi kerusakan pada satu bagian dari ekosistem laut ini bisa mempengaruhi kehidupan laut secara keseluruhan ya. Bahkan berdampak pada manusia yang bergantung pada laut untuk pangan, ekonomi, dan juga iklim. Tetap bersama saya di jeda kali ini tentang laut yang penuh dengan sesuatu yang ajaib yang bahkan ada yang belum tersentuh oleh manusia.

0: Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Iya pendengar, tahukah Anda bahwa sejak tahun 1960, kandungan oksigen di laut telah menurun sebesar 2%. Dan kita telah kehilangan 30% dari paru-paru laut Mediterania, yaitu Padang Lamun Posidonia Oceanica dalam 50 tahun terakhir ya. Dan dua fakta tersebut menunjukkan bahwa laut dunia saat

0: Karena pemanasan global tadi ya, yang menyebabkan air menjadi lebih hangat. Nah, saat suhu laut ini meningkat, kemampuan laut menahan oksigen jadi berkurang. Kemudian juga adanya stratifikasi laut, ya ini lapisan permukaan laut yang hangat semakin sulit bercampur dengan lapisan bawah laut yang lebih dingin. Akibatnya oksigen dari permukaan ini tidak mudah mencapai kedalaman laut. Nah, ada lagi yaitu karena pencemaran nutrien ya. Limbah pertanian dan domestik ini banyak membawa nitrogen dan fosfor ke laut. Nutrien berlebih ini akan memicu ledakan alga atau algal bloom. Nah, ketika alga mati dan membusuk, nah proses penguraiannya ini menghabiskan banyak oksigen sehingga membentuk zona mati atau dead zones. Dampaknya tentunya ikan dan biota laut akan kesulitan bernafas. Beberapa spesies berpindah ke wilayah lain dan keanekaragaman hayati pun juga menurun sehingga produktivitas perikanan pun juga bisa terganggu. Nah, cuma kecil ya, 2%. Nah, nampak kecil kan angkanya. Tetapi untuk lautan yang mencakup lebih dari 70% permukaan bumi, kehilangan oksigen sebesar 2% ini juga merupakan perubahan yang sangat-sangat besar secara ekologis. Nah, kemudian juga hilangnya 30% padang lamun Posidonia Oceanica di Laut Mediterania. Nah, Posidonia Oceanica ini sebenarnya bukan rumput laut ya atau alga, melainkan tumbuhan berbunga yang hidup di dasar laut. Nah, lamun ini sering disebut paru-paru Laut Mediterania, yang menghasilkan oksigen dalam jumlah yang besar, kemudian juga menyerap karbon dioksida, menjadi habitat dan tempat berkembang biak bagi ribuan spesies laut, dan tentunya ini akan menstabilkan dasar laut dan mengurangi erosi pantai. Ada Bu Maharani di line telepon ya, ini saya coba untuk mengangkat teleponnya. Baik, oke. Okay. Selamat siang Bu Maharani, apa kabar?
1: Baik. Bagaimana kabarnya Mbak Wiwi?
0: Luar biasa. Iya. sehat sekali.
1: Iya, suaranya kan sehat ya.
0: Iya.
1: Ini tentang laut. Kok semua dibahas gitu, nggak habis-habis tuh.
0: Oh, iya.
1: Seluruh dunia, lautan seluruh dunia dibahas.
0: Karena kan memang sangat-sangat luas ya, jadi.
1: Bagaimana kalau kita fokus aja lautan sekitar Indonesia gitu, gimana?
0: Itu kan banyak sekali kan, kekurangannya.
1: Makanya itu kita bahas bagaimana caranya membuat misalnya nih. Samudra India kan di selatan ya,
0: yeah.
1: Terus ada laut Jawa di antara pulau itu ya, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, terus dan lain-lainnya. Nah, sebetulnya Indonesia itu bisa itu menjadi nelayannya terutama, yeah, menjadi kaya sedikit gitu loh. Kok sekarang sepertinya sengsara banget gitu ya, rumah aja kadang-kadang nggak punya gitu, yang bagus, yang layak lah, bukan yang bagus sih, yang layak gitu, layak huni itu ya. Yang saya lihat itu di daerah mana ya, waktu itu daerah Jawa Barat, termasuk Jawa Barat ya,
0: yeah.
1: Terus kemudian di pantai utara Jawa Tengah juga ya, itu sering banjir juga ya. Jakarta juga banjir, sebenarnya bisa loh. Nederland itu ya, Belanda itu kan negaranya di bawah air, tapi nggak pernah banjir ya. Kan kita harus tanya itu ya.
0: Iya, iya.
1: Bagaimana caranya? Nah, tentu aja ada yang menjawab, iya kan biayanya mahal Mbak, itu kita nggak punya duit. Sebetulnya Indonesia tuh punya banyak duit. Cuma gini, yang ngambil itu pribadi yang yang nggak benar gitu loh. Iya nggak?
0: Iya.
1: Bisa, Indonesia tuh bisa. Iya. Maaf ya, saya tuh baca setiap hari tuh. Situasi di Indonesia dulu kok gini, apalagi sekarang dolar nilai uang Indonesia anjlok ya. Untuk saya sih senang-senang aja karena kalau saya mau membantu siapa gitu ya, dengan jumlah uang yang sama dapatnya di sana lebih banyak kan gitu ya.
0: Iya.
1: Cuman saya kasihan nih, Bagaimana cara

0: Tanya. Nih, sekarang kita yang mulai yang kecil aja. Pada musim kemarau biasanya itu air minum ya terganggu gitu ya. Terus sawah juga kekeringan gitu ya. Nah, begitu musim hujan kebanyakan gitu airnya. Loh, kenapa ini enggak di manage gitu ya. Manage itu apa sih? Di manage gitu ya.
1: Iya, dikelola.
0: Supaya iya, dikelola, dikelola supaya kalau musim kemarau kita tuh masih punya air minum segala macam untuk sawah segala macam. Nah, kalau nanti musim hujan ya banjir sedikit aja, nggak banyak-banyak gitu, tapi jangan sampai berapa meter. Itu kan misalnya ya, kita nggak mau mengeluarkan uang untuk mengolah ini karena mahal sekali. Tapi kalau dihitung dengan bencana alam yang berimbas ke masyarakat, itu lebih banyak loh. Bayangkan aja satu rumah misalnya punya kulkas ya, terus untuk UMKM, cuman begitu banjir, lah kulkasnya mau ditaruh di mana? Kan mesinnya di bawah kan kulkas itu ya. Nah, kalau udah kebanjiran kan rusak ya. Itu aja contohnya ya, itu gitu. Bisa kok diatur, tapi gimana caranya ya untuk, bukan yang kritik pemerintah untuk apa ya, untuk menjelek-jelekan, bukan, memberi masukan demi perbaikan Indonesia itu loh. Itu juga dari laut itu hasilnya bisa banyak sekali, misalnya pertanian rumput laut itu, wah itu hebat tuh. Terus yang banyak sekarang kan ada, tapi adanya cuma segitu kan gitu ya. Diperbanyak lagi itu. Terus juga perikanan di laut ya. Kalau di Australia ini ada perikanan salmon di daerah Tasmania kalau nggak salah. Jadi itu dipakai air laut, nggak di darat gitu. Jadi ya seperti apa ya, kurungan-kurungan besar gitu. Apa ya, keranjang kan kayak, besar sekali gitu.
1: Iya, kayak keramba-keramba gitu ya.
0: Iya, betul gitu. Kan Indonesia bisa ya, ikannya kan banyak. Dan juga harus ada peraturan begini kalau di Australia. Ini saya bandingkan, bukan saya sok tahu mau banding-bandingkan, bukan ya. Ini demi kemajuan ya, bisa ditiru gitu ya. Kalau di sini mancing itu ya, walaupun individu, kalau saya mau mancing gitu ya, itu ada surat izinnya gitu. Kita mengajukan online gitu ya. Paling bayar kalau sehari misalnya $2 atau $3 gitu ya. Tapi bisa menjadi anggota 1 tahun per tahun gitu ya. Itu nanti juga ada peraturan begitu mancing, ikan yang dipancing itu ukurannya tidak boleh kurang dari 30 cm itu misalnya. Jadi yang kecil-kecil itu harus dikembalikan gitu. Jadi itu yang menata apa, sistem perikanan selalu ada gitu. Jadi enggak semua dikeruk habis gitu. Terus ngapain kalau udah habis? Ya kan? Bagaimana nih? Apakah pemerintah mau mendengarkan ini atau ya ini siapa sih orang gitu mungkin ya.
1: Tapi siapa tahu loh.
0: Ya kan? Ini mulai dari Solo, ayo mulai dari Solo. Bengawan Solo ini ya, saya dari dulu tuh. Ribut-ribut. Coba deh musim kemarau dikeruk gitu loh. Memang sih ada biayanya pakai mesin pengeruk kan ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sedikit-sedikit dari sana sampai situ berapa kilo, sampai pokoknya satu musim kemarau itu sebanyak mungkin ya, sepanjang mungkin yang dikeruk. Itu nanti kan bisa untuk transportasi air ya, untuk perikanan kan gitu ya.
1: Betul.
0: Juga mencegah banjir kan gitu ya. Ini cuma ideku loh.
1: Iya, enggak apa-apa, bagus kok.
0: Bayangannya tinggi walaupun saya belum pernah ke sana sih.
1: Ayo ke sini, Bu.
0: Iya, mudah-mudahan. Itu aja, Mbak Wiwi.
1: Baik,
0: terima kasih.
1: Baik.
0: Nanti
1: baik.
0: Saya dimarahin orang banyak nih.
1: Oh, enggak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Inge, Bu Bu Maharani ya di Sydney, Australia. Terima kasih sudah gabung siang hari ini. Ya, kalau memang kita berbicara tentang laut, memang sangat-sangat luas ya. Dan gak akan ada habis-habisnya. Bahkan tadi di ini juga ya, bahwa para peneliti tentang kelautan ini mengatakan bahwa mungkin yang sekarang ini sudah ada, ini baru sebagian kecil ya dari kehidupan yang ada di lautan sana. Dan yang lebih kecil lagi mungkin ya lautan di Indonesia seperti yang tadi disampaikan Bu Maharani ya. Bagaimana nih pengelolaan laut di Indonesia sehingga akan memberikan peningkatan atau memberikan kesejahteraan ya kehidupan bagi para nelayan. Nah, sebenarnya kan memang sudah banyak ya regulasi dan kebijakan utama untuk para nelayan kita. Jadi ada Undang-Undang Perlindungan dan juga Pemberdayaan Nelayan ini nomor 7 tahun 2016 ya. Jadi ada yang mengatur tentang perlindungan nelayan dari risiko usaha dan bencana, kemudian juga ada akses permodalan juga, sarana prasarana perikanan, pengembangan kelembagaan dan juga koperasi nelayan, ada juga peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan ya. Jadi ini ada semacam kelas capacity building juga ya. Ada asuransinya juga, ada bantuan sarana prasarana juga, ada pengelolaan perikanan terukur. Nah, ini tadi ya salah satunya adalah untuk menjaga keberlanjutan stok ikan dengan mengatur wilayah penangkapan, kuota tangkapan dan pengawasan aktivitas perikanan ya. Cuman apakah tadi seperti yang disampaikan Bu Sri Maharani misalnya untuk memancing ikan ini dengan berat tertentu, kalau tidak mencapai berat itu harus dilepaskan, itu coba ya nanti apakah sudah ada ya. Nah, tentunya ini kan aktivitas atau pembatasan tadi ya Bu Maharani ya, ini pastinya kan untuk sumber daya ikan ini tetap tersedia ya untuk generasi mendatang ya, dan tidak habis karena eksploitasi yang sangat-sangat berlebihan. Kemudian juga ada pemberantasan illegal fishing ya, karena Indonesia kan juga memperketat pengawasan ya tentang praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan nelayan lokal dan juga negara. Kalau ingat pada waktu Menteri Kelautan kita adalah Bu Susi ya, berapa banyak itu kapal-kapal asing yang ditenggelamkan ya hanya karena melanggar ya. Jadi mereka melakukan illegal fishing di Indonesia. Untuk para nelayan juga ini nampaknya juga ada kredit dan juga permodalan seperti untuk pembelian peralatan, memperbaiki kapal, juga mengembangkan usaha perikanan. Nah, kenapa nih ya nelayan di Indonesia ini masih menghadapi banyak kesulitan meskipun regulasinya cukup banyak ya di lapangan. Kalau dari beberapa informasi yang kami dapatkan ini memang ada beberapa kendala ya, seperti sosialisasi tentang program dari pemerintah ini juga ternyata belum rata ya. Jadi tidak semua nelayan ini tahu program dari pemerintah. Juga akses terhadap perbankan dan permodalan ini juga sama ya, belum rata. Infrastrukturnya juga sama ya, dan untuk penyimpanan ikannya juga belum rata di seluruh daerah di Indonesia. Dan rantai distribusi ini masih cukup panjang sehingga harga di tingkat nelayan pun juga seringkali rendah. Dan salah satunya yang membuat risiko melaut ini semakin besar karena perubahan iklim ya, yang tadi juga banyak sudah dibahas ya. Nah, itulah beberapa hal yang masih menjadi kendala ya. Tapi pada intinya secara global lautan di dunia ini juga menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ya. Salah satunya tadi aktivitas manusia ya. Karena dari satu penelitian juga, nah ini sampah plastik di lautan ini masih menjadi masalah yang sangat serius. Kemudian karena adanya pencemaran lingkungan seperti itu, akhirnya terumbu karang pun juga mengalami kerusakan, termasuk juga degradasi padang lamun dan juga mangrove. Dan tentunya ini yang menyebabkan perubahan iklim ya. Dan perubahan iklim inilah yang menjadi salah satu risiko bagi para nelayan untuk melaut ya, karena perubahan iklim ini akan membuat kondisi laut kita atau iklim di laut kita ini menjadi tidak bisa diperkirakan gitu loh ya. Kan sekarang sulit ya. Perakiraan cuaca seperti itu kan karena banyak faktornya, termasuk juga tadi ya. Karena perubahan iklim ini membuat risiko melaut juga semakin besar. Tahu-tahu ada badai laut misalnya, ataupun juga karena angin yang cukup kencang. Nah, ini juga akan menghambat aktivitas mereka. Nah, pendengar, itulah tadi cerita-cerita kita tentang kelautan kita ya. Laut dunia, laut Indonesia yang masih menyimpan begitu banyak misteri. Baik, nanti jam 13 atau pukul 13.30 menit kita ada di jam santai. Nah, temanya ya, tadi karena hari ini adalah hari persahabatan, hari best friend ya. Mungkin Anda punya satu pengalaman yang sangat-sangat menarik, mendalam dengan sahabat terbaik Anda yang mungkin sudah terpisahkan karena jarak dan apapun, tapi Anda masih mengenang salah satu momen bersama dengan sahabat tercinta Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51, Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan dukungan dari masyarakat maupun para ketua pengurus perguruan silat yang ada di wilayah Solo Raya untuk sama-sama saling bersinergi, mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
2: Sekali, senang sekali karena ini salah satu event program prioritas. Saya terima kasih kepada dinas yang bertugas. Rumah siap kerja jadi yang terbaik dan bisa mengungguli Denpasar, Bali bahkan untuk tingkat pengangguran. Ini akan kita tekuni terus, siap rumah siap kerja, siap jadi solusi warga kita yang belum punya kerja.
0: Dan pendengar Warta Siang selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Menjelang pelaksanaan pengesahan anggota baru perguruan silat pada bulan Muharram atau bulan Suro, Polresta Surakarta bersama jajaran Polres Solo Raya dan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI menggelar deklarasi Kamtipmas. Kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian agenda pengesahan anggota baru perguruan silat.
1: Pengesahan warga baru yang berada di wilayah Solo Raya.
3: Deklarasi Kamtipmas yang diinisiasi oleh Polresta Surakarta digelar di Aula Wirasatya 96 Polresta Surakarta. Kegiatan dihadiri para ketua dan perwakilan perguruan silat Sekaresidenan Surakarta, jajaran Polres Solo Raya, serta pengurus IPSI. Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta diajak memperkuat komitmen menjaga situasi wilayah tetap aman dan kondusif menjelang pelaksanaan pengesahan anggota baru perguruan silat yang dijadwalkan berlangsung pertengahan Juni mendatang. Kasihumas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani mengatakan forum ini menjadi sarana menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian, IPSI, dan perguruan silat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
1: Tujuan daripada kegiatan tersebut yaitu merupakan bentuk sinergitas dan silaturahmi karena menjelang agenda tahunan yaitu agenda pengesahan warga baru yang berada di wilayah Solo Raya. Kemudian tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan dukungan dari masyarakat maupun para ketua pengurus perguruan silat yang ada di wilayah Solo Raya untuk sama-sama saling bersinergi, mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
3: Selain mengajak seluruh perguruan silat untuk menjaga persaudaraan, kepolisian juga menekankan pentingnya bijak bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Polisi juga mengimbau agar pelaksanaan pengesahan anggota baru dilakukan secara tertib dengan meminimalkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerawanan seperti konvoi kendaraan maupun arah-arahan massa di jalan raya. AKP Lingga menegaskan komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah potensi konflik berkembang menjadi gangguan Kamtipmas.
1: Apabila terjadi konflik internal, maka bisa segera dilakukan mitigasi awal dan diselesaikan secara internal. Kemudian dalam kegiatan tersebut tadi juga telah dilaksanakan deklarasi dan penandatanganan MOU untuk bersama-sama kedepannya menjaga keamanan dan ketertiban terutama di wilayah Solo Raya ini selalu terjaga dan aman terkendali.
3: Kegiatan ditutup dengan pembacaan deklarasi damai dan penandatanganan komitmen bersama oleh IPSI serta seluruh perwakilan perguruan silat se-Solo Raya. Mereka sepakat menjaga persatuan, menolak segala bentuk provokasi, dan mendukung upaya menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif selama bulan Muharram. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Turunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Solo melalui Rumah Siap Kerja. Pemerintah Kota Surakarta meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo Respati Ardi kepada wartawan kemarin di Danu Kusuman Solo.
2: Senang sekali karena ini salah satu event program prioritas. Saya terima kasih kepada dinas yang bertugas. Rumah siap kerja jadi yang terbaik dan bisa mengungguli Denpasar, Bali bahkan.
4: Program Rumah Siap Kerja atau RSK yang diinisiasi Wali Kota Solo Respati Ardi mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Program yang diluncurkan pada Mei 2025 tersebut mengantarkan pemerintah Kota Solo meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi 2026 untuk kategori penurunan tingkat pengangguran terbuka regional Jawa-Bali. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago dan diterima langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi yang juga disaksikan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian di Yogyakarta Marriott Hotel. Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan rasa syukur atas keberhasilan program Rumah Siap Kerja yang dinilai mampu mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Solo.
2: Senang sekali karena ini salah satu event program prioritas. Saya terima kasih kepada dinas yang bertugas. Rumah Siap Kerja jadi yang terbaik dan bisa mengungguli Denpasar Bali bahkan untuk tingkat pengangguran. Ini akan kita tekuni terus, siap Rumah Siap Kerja, siap jadi solusi warga kita yang belum punya kerja.
4: Lanjut Respati, program Rumah Siap Kerja dirancang untuk membantu masyarakat Kota Solo, khususnya warga kurang mampu dan kelompok rentan agar memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Atas capaian Pemkot Solo menerima uang apresiasi sebesar 2 miliar rupiah dari Kemendagri. Dikatakan Respati, uang apresiasi senilai 2 miliar tersebut dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan dan fasilitas rumah siap kerja. Hadiah diberikan kepada warga yang mencari kerja dengan wujud program pelatihan serta penyaluran kerja ke luar negeri dan dalam negeri.
2: Langsung saya berikan bantuan sosial, langsung saya berikan kepada warga yang kurang mampu yang belum dapat kerja dalam bentuk pelatihan langsung. Nanti langsung kita intervensi, yang sebagian untuk berangkat ke Jepang, ada yang untuk penyaluran tenaga kerja juga di dalam negeri. Ya, Rumah Siap Kerja, alhamdulillah, alhamdulillah, kita pertahankan.
4: Respati juga mengajak warga Kota Solo yang belum mendapatkan pekerjaan untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Siap Kerja. Masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta secara gratis. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 resmi dimulai. Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Ombudsman memperkuat pengawasan sejak tahap pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi untuk menjamin proses penerimaan siswa berlangsung objektif, transparan, dan berkeadilan.
5: Jalur afirmasi yang di pendaftarannya mulai hari ini.
6: Di Kota Solo, pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP berlangsung bertahap. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Tarno, dalam dialog interaktif di RRI pagi tadi menjelaskan pelaksanaan SPMB dibagi dalam beberapa gelombang, mulai dari program khusus, jalur afirmasi dan prestasi, hingga jalur domisili serta mutasi. Menurutnya, seluruh persiapan telah dilakukan dan sistem siap digunakan masyarakat. Tarno mengatakan, pada jenjang SMP tersedia jalur afirmasi sebesar 25%, domisili 45%, dan mutasi 5%. Sementara untuk SD, kuota terdiri atas afirmasi 25%, domisili 70%, dan mutasi 5%. Dinas Pendidikan juga menegaskan tidak ada lagi istilah sekolah favorit karena pemerintah terus berupaya menyamakan kualitas layanan pendidikan di seluruh sekolah negeri.
5: Jalur afirmasi yang di pendaftarannya mulai hari ini, termasuk dengan prestasi yang mulai hari ini sampai dengan tanggal 11 nanti, bahwa untuk afirmasi ini 25% dari daya tampung, kemudian untuk jalur prestasinya adalah 25% juga, kemudian untuk jalur mutasi tentunya sama ya, ini 5% baik SD maupun SMP.
6: Sementara itu untuk jenjang SMA dan SMK di Jawa Tengah, proses pembuatan akun dan verifikasi dokumen masih berlangsung hingga 13 Juni 2026. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Agung Wijayanto menyebut Daya tampung SMA Negeri di Kota Solo mencapai 3.276 siswa, sedangkan SMK Negeri sebanyak 5.092 siswa. Persaingan diperkirakan tetap ketat karena Kota Solo menjadi tujuan calon murid dari daerah penyangga seperti Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan Sragen.
7: Daya tampung kami di SMA Negeri di Surakarta itu ada 3.276. Sementara di SMK ada 5.092. Kemudian kami juga membangun kemitraan dengan sekolah swasta itu daya tampungnya 144. Ini kalau saya melihat Dapodik lulusan SMP di Surakarta itu ada 10.119 siswa. Nanti dikoreksi Pak Karno kalau ada.
6: Di sisi lain, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memastikan pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan pihaknya tidak hanya menunggu laporan pelanggaran, tetapi turut mengawal penyusunan aturan penetapan daya tampung hingga pelaksanaan di lapangan. Ombudsman juga membuka kanal pengaduan dan memastikan tidak ada jalur titipan maupun penerimaan di luar sistem yang telah ditetapkan.
8: Semakin ke sini kita pastikan tidak ada lagi jalur titipan, apapun itu namanya, apakah jalur aspirasi, apakah jalur bidang lingkungan, ataupun jalur rekomendasi, bahwa pendaftaran itu hanya menggunakan jalur sesuai yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Pendidikan. Itu yang akan...
6: Menurut Siti Farida, praktek titip-menitip dan upaya mencari celah dalam penerimaan murid baru masih menjadi perhatian. Karena itu, pengawasan dilakukan bersama Dinas Pendidikan, Inspektorat, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. RRI Surakarta, Lydia Sinaga melaporkan.
0: Pendengar, Gerakan Pramuka Kota Surakarta menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan daerah melalui Rakercap 2026. Salah satu fokus yang didorong adalah keterlibatan pramuka dalam mendukung penanganan persoalan kota, termasuk pengelolaan sampah dan pembangunan kepemudaan.
9: Dalam menyusun kegiatan Parcap Pramuka Kota Surakarta ini harus merujuk pada prioritas kota.
10: Kuartir Cabang Kuartcap Gerakan Pramuka Kota Surakarta menggelar rapat kerja cabang atau rakercap di Hotel Dana. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi program kerja sekaligus penyusunan rencana kegiatan kepramukaan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan Kota Surakarta. Ketua Kuartcap Gerakan Pramuka Kota Surakarta, Budi Murtono menegaskan, gerakan pramuka harus menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan yang dihadapi kota. Karena itu, setiap program kepramukaan diharapkan mengacu pada prioritas pembangunan daerah.
9: Dalam menyusun kegiatan Kuartcap Pramuka Kota Surakarta ini harus merujuk pada prioritas kota. Ya, tadi saya contohkan umpamanya kita lagi mempunyai permasalahan sampah. Ya, kegiatan pramukai harus juga ada yang mendukung bagaimana kita melakukan pemilahan sampah, pengolahan sampah, terus bagaimana kita mengedukasi warga untuk sadar bisa mengolah sampah di lingkungannya masing-masing, ya seperti itu.
10: Menurut Budi, pembangunan kota tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk gerakan pramuka. Oleh karena itu, kegiatan kepramukaan perlu diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah kota. Sementara itu, Ketua Harian Kuartcap Gerakan Pramuka Kota Surakarta, Ahyani mengatakan, Rakercap menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, sekaligus menyusun langkah strategis ke depan. Ia menilai, pramuka harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan bagi generasi muda.
11: Pramuka harus update, tidak ketinggalan zaman. Kita berada di kawasan perkotaan. Kegiatan-kegiatan kita, kepedulian-kepedulian kita harus juga menyasar kepada kebutuhan-kebutuhan pembangunan kepemudaan di perkotaan.
10: Ahyani menambahkan, pengelolaan dana hibah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pramuka juga harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai tata kelola keuangan pemerintah. Melalui Rakercap ini, Kuartcap Gerakan Pramuka Kota Surakarta berharap dapat menghasilkan program yang lebih adaptif, bermanfaat bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan Kota Surakarta secara berkelanjutan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Mahasiswa Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD UNS, kemarin menyelenggarakan pra-event pameran titik awal. Kegiatan yang ke-13 ini akan berlangsung pada 24 hingga 26 Juni mendatang di Rumah Banjarsari sebagai upaya mendekatkan seni kepada masyarakat.
12: Pra-event ketiga pameran titik awal 13.
13: Kawasan Car Free Day atau CFD Jalan Slamet Riyadi kemarin menjadi ruang interaksi antara mahasiswa seni dan masyarakat dalam pra-event ketiga pameran titik awal ke-13 Amor Fati, Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD Universitas 11 Maret UNS mengajak publik mengenal lebih dekat proses dan karya seni yang mereka hasilkan. Ketua Program Studi Seni Rupa FSRD UNS, Sigit Purnomo Adi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi upaya menghadirkan seni di ruang publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, pameran tidak hanya berbicara tentang karya yang dipajang di ruang pamer, tetapi juga tentang bagaimana mahasiswa membangun komunikasi dengan masyarakat.
12: Di kawasan Car Free Day itu berlangsung pra-event ya, pameran titik awal 13 dengan tajuk Amor Fati. Pameran itu merupakan pameran mahasiswa-mahasiswa Prodi Seni Rupa FSRD Universitas 11 Maret.
13: Sigit menilai kehadiran mahasiswa di ruang publik menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mengasah kemampuan berkarya, tetapi juga belajar menyampaikan gagasan dan membangun hubungan dengan masyarakat.
12: Dan yang paling penting, ini merupakan salah satu rangkaian dari pra-event pameran titik awal 13 yang nanti akan dilaksanakan di Rumah Banjarsari tanggal 24 sampai 26 Juni 2026. Pameran titik awal merupakan pameran yang sudah ke-13 kalinya dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa.
13: Pameran titik awal ke-13 Amor Fati nantinya akan menampilkan berbagai karya mahasiswa seni rupa FSRD UNS sebagai hasil proses penciptaan dan pembelajaran selama masa studi. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, setelah diadakan selama 2 hari, turnamen tenis Kapolres Cup Volume 2 resmi ditutup Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra. Para pemenang rata-rata berasal dari atlet-atlet berbakat yang masuk dalam 15 besar peringkat nasional.
14: Untuk kegiatan turnamen tenis Kapolres Cup 2026 ini akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
15: Gelaran turnamen tenis Kapolres Cup Volume 2 yang diadakan di lapangan Ponco Budoyo dan lapangan Satlantas Polres Boyolali resmi ditutup setelah digelar selama 2 hari. Penutupan sendiri dilakukan langsung Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra pasca memberikan piala kepada 4 orang pemenang. Ditemui setelah memberikan piala kepada para pemenang, Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut meramaikan acara. Dirinya merasa senang pertandingan yang disajikan mampu memberikan persaingan berkualitas dari para atlet nasional yang ikut bertanding.
14: Pada hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian penyelenggaraan turnamen tenis Kapolres Cup Boyolali tahun 2026 yang diikuti oleh beberapa atlet nasional, baik ada peringkat 9, peringkat 7 sampai dengan peringkat 13, dan seluruh kegiatan ini alhamdulillah dapat berjalan dengan aman dan lancar. Insya Allah untuk kegiatan turnamen tenis Kapolres Cup 2026 ini akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
15: Setelah mempertandingkan 32 atlet selama 2 hari, akhirnya Muhammad Rizky Farelito asal Jogja berhasil keluar sebagai juara 1 setelah mengalahkan M. Akmal Junaini asal Sukoharjo. Serta Michal Iksan juga berhasil meraih juara 3 setelah mengalahkan M. Zaid Aulia. Sementara itu ditemui langsung Muhammad Rizky Farelito asal Jogja yang berhasil keluar sebagai juara 1 merasa sangat senang bisa mengalahkan para pemain bagus. Salah satunya M. Akmal Junaini yang dalam perenggingan nasional sendiri berada di atas dirinya.
16: Hari ini capek banget ya karena 2 match sangat-sangat ketat dan cuaca panas juga. Ya pastinya senang lega akhirnya bisa menang lawan 2 pemain bagus menurut saya. Lawannya ya cukup berat, dua-duanya sama-sama berat. Saya sering ikut pengamanan juga senior-senior putra. Sebelumnya sudah pernah sekali, baru sekali ini yang kedua.
15: Diketahui memang juara 1 hingga 3 dalam turnamen ini memiliki latar belakang bagus secara nasional, yakni juara 1 Muhammad Rizky Farlito memiliki latar belakang peringkat 13 atlet tenis nasional, sedangkan lawannya M. Akmal Junaini peringkat 9 nasional dan juara ketiga Michal Iksan peringkat 7 nasional. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Dari Sragen pendengar, Polres Sragen mengungkap fakta baru kematian tragis Balkis, bocah 11 tahun, di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Penyidik ini telah mengantongi arah terduga pelaku dari pemeriksaan 7 orang saksi, sebagaimana Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Catur Agus Yudo Prasino, mewakili Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indrasari hari ini.
17: Ini kita sedang dalam menindaklanjuti hasil-hasil yang sudah kita dapatkan.
15: Misteri kematian tragis Balkis, seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen mulai menemukan titik terang. Polisi mengungkap sejumlah fakta penting dari hasil penyelidikan intensif yang dilakukan sejak jasad korban ditemukan di dalam rumahnya pada Jumat 5 Juni sore. Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Prasino mewakili Kapolres AKBP Dewiana Syamsu Indiasari mengungkapkan bahwa tim penyidik bekerja secara maraton dengan menggabungkan metode penyelidikan konvensional, analisis data pendekatan ilmiah hingga digital forensik guna mengungkap pelaku di balik kematian korban. Tak hanya barang bukti yang diamankan, tim identifikasi juga berhasil mengamankan sejumlah sidik jari laten dari lokasi kejadian. Seluruh temuan tersebut kini sedang diuji dan dianalisis untuk dicocokkan dengan berbagai petunjuk lain yang telah dikumpulkan penyidik. AKP Catur mengungkapkan bahwa penyelidikan saat ini telah mengarah kepada pihak tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Setidaknya 7 saksi dari berbagai pihak termasuk dari keluarga telah menjalani pemeriksaan intensif. Namun demikian polisi belum dapat mengungkap identitas yang bersangkutan karena masih melengkapi alat bukti.
17: Untuk memastikan motif itu kita tidak boleh ceroboh, tidak boleh gusa-gusu. Ini kita pertajam, terus kemudian dari motif itu tentunya ada arah-arah subjek hukum yang diduga dimungkinkan sebagai pelaku yang saat ini belum bisa kita expose.
15: Sementara itu terkait dugaan kekerasan seksual yang sempat menjadi perhatian publik, penyidik memastikan hasil pemeriksaan medis tidak menemukan tanda-tanda pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap korban. Ditanya perihal kasus akusuk yang santer di kalangan masyarakat sekitar tempat kejadian adanya keterlibatan ayah tiri korban, Kasat Reskrim enggan berspekulasi dan meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan secara tuntas dari pihak kepolisian.
17: Ya, kalau isu itu kan kita tidak bisa kemudian menjadikan dasar untuk apa, memastikan itu motif atau kemudian itu latar belakang dan itu sebagai pelaku. Tentunya kita juga harus waspada isu itu apa, untuk membalikkan atau memperkeruh arah penyelidikan kepolisian.
15: Penyelidikan kasus yang menyita perhatian masyarakat Sragen itu bahkan mendapat perhatian langsung dari Kapolres Sragen yang memimpin proses evakuasi dan pengembangan penyidikan. Hingga kini polisi terus melakukan pendalaman terhadap seluruh barang bukti, hasil laboratorium forensik, rekaman CCTV serta keterangan para saksi guna mengungkap secara terang siapa pelaku di balik kematian tragis Balkis. Masyarakat pun berharap kasus yang mengguncang Kabupaten Sragen ini dapat segera diungkap sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya dapat ditegakkan. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Yang terakhir pendengar, kloter 13 yang membawa jemaah asal Pekalongan dan Semarang pagi tadi mendarat lebih cepat dari jadwal. Seharusnya para tamu Allah itu sesuai manifest Haji 2026 mendarat di Debarkasi Solo pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Berikut laporan info Haji RRI Surakarta disampaikan Bung Edwi Puryono.
18: Makanan itu sudah terlayani dengan baik, termasuk semuanya pondokan, itu juga tenda.
19: Saudara, kloter 13 yang membawa jemaah asal Pekalongan dan Semarang pagi tadi mendarat lebih cepat dari jadwal. Seharusnya para tamu Allah itu sesuai manifest haji tahun 2026 mendarat di Debarkasi Solo pada pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Namun lebih cepat hampir 1 jam dan mendarat pukul 08.41 waktu Indonesia Barat. Seperti halnya di kloter sebelumnya, kedatangan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA45 56 itu juga memanfaatkan Garbarata agar para jemaah dapat langsung menuju ke ruang imigrasi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan barang bawaan yang perlu waktu maksimal 2 jam sebelum mereka menuju ke asrama Haji Donohudan, sebagaimana disampaikan Wakabit Pembekalan PPIH Debarkasi Solo, David Jabar Saputra.
20: Dan langsung jemput oleh bis dari PPIH. Lanjutan untuk langsung terus masuk di lanjutkan perjalanannya ke Debarkasi Solo. Dan untuk tahun ini yang membedakan itu jemaah tanpa turun dari pesawat, jemaah langsung didorong lewat Garbarata. Nanti dari Garbarata jemaah nanti di ruang tunggu, terus mengikuti pemeriksaan di sana dari pihak imigrasi, pihak biaya cukai dengan beberapa layanan yang cepat. Terus nanti setelah itu langsung dilanjutkan untuk prosesi penurunan jemaah menuju bis sesuai dengan rombongannya dan nanti diteruskan untuk kembali ke asrama haji gitu.
19: Sementara itu salah satu jemaah asal kloter 13 Semarang, Haji Aswar, menyatakan terima kasih atas layanan musim haji 2026 yang berjalan cukup baik, mulai dari kedatangan di asrama Haji Donohudan baik di Mekkah, Arafah hingga kembali ke tanah air yang semuanya terlayani dengan baik.
21: Terima kasih sudah melalui proses perjalanan haji berangkat sampai kembali ke Donohudan dengan selamat, perjalanan juga lancar. Alhamdulillah lancar, semuanya lancar. Di Arafah juga lancar, semuanya bisa dilalui dengan baik. Sampai di Arafah pun makanan itu sudah terlayani dengan baik, termasuk semuanya pondokan itu juga tenda terlayani dengan baik. Makanannya ada yang biasa, fresh meal, ya termasuk juga ada buah-buahan, juga ada kenang-kenangan atau souvenir dari Raken. Raken itu adalah syarikat yang menyelenggarakan kami.
19: Selain kloter 13 asrama Haji Donohudan juga masih menunggu kedatangan kloter 14 gabungan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kota Semarang malam nanti pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Hingga kloter 13 ini jumlah jemaah yang sudah pulang ke daerah asal sebanyak 6.115 orang, sedangkan jumlah jemaah wafat sebanyak 35 orang. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Polresta Surakarta bersama jajaran Polresta Solo Raya dan Ikatan Pencaksilat Indonesia menggelar deklarasi Kamtipmas. Mampu turunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Solo melalui Rumah Siap Kerja Pemkot Surakarta raih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Pendengar, saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang Anda di jam santai menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gede mah kok ono wae mareke lucu sama Mbak Sisi
0: ngamun. Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta. Dan aku terjebak.
4: Jam Santai.

Baik, kita ketemu di jam santai. Ini sesi yang terakhir ya di Surakarta siang ini. Dan tema kita karena hari ini adalah Hari Persahabatan Nasional ya. Ada pasti setiap orang pasti punya sahabat. Dan juga pasti punya cerita-cerita yang menarik ya, yang mengesankan tentang sahabat Anda. Boleh dong berbagi ya di 638055 siang hari ini. Baik, 638055.

0: Kalau sekarang gimana?
1: Cantik ini,
0: bagus ya.
1: Orangnya bener no, suaranya gak boleh.
0: Iya.
1: Ya, seperti kemarin.
0: Ya Pak Benny, tema kita ini adalah cerita tentang mungkin Pak Benny pernah punya pengalaman dengan sahabat atau sohib yang betul-betul mengesankan.
1: Siapa ya Anda?
0: Punya nggak sahabat? Nggak punya ya?
1: Jauh pada sekarang nggak ada.
0: Nah ya justru itu.
1: Maksudnya itu udah meninggal.
0: Ya enggak apa-apa, saya juga punya kenangan yang luar biasa dengan sahabat.
1: Kalau
0: saya yang sudah meninggal
1: itu ya ada. Ya itu yang kemarin sudah pernah sahabatan.
0: Oke, okay. Kalau menurut Pak Benny, sahabat itu apa sih?
1: Teman kan?
0: Iya, teman ya. Tapi kan beda ya dengan teman biasa, itu beda ya. Pasti itu ada bla-bla-blanya gitu, artinya ya.
1: Tapi gimana yang mau cerita? Malu saya.
0: Kok malu?
1: Dasar lah.
0: Ini sahabat loh, bukan pacar loh, beda kan?
1: Dulu akhirnya itu.
0: Oh akhirnya jadi pacar. Oh gitu. Itu namanya witing twice no, jalanan soko kuliner.
1: Saya terasa katakan tuh. Ya jadi pacar tuh akhirnya saya mendua kan.
0: Oh begitu.
1: Ternyata itu saudaranya sendiri juga.
0: Oh gitu. Waduh.
1: Jadi keponakannya sama tantenya yang
0: salah itu. Siapa? Salah siapa?
1: Terus saya ditolak sama orang tuanya, nggak boleh datang.
0: Nah iya, soalnya Yokono Yokene kan nggak bisa.
1: Iya karena ya dia kayak Yujung sama Yumarni itu gelap. Bener.
0: Gitu ya.
1: Jawaban bener.
0: Ya lagunya apa ini?
1: Lagunya apa ya Pak? Ini ada pelangi di bola ya.
0: Ada pelangi ya, itu.
1: Salam ya Kak ya.
0: Ya.
1: Mumpung bisa masuk ini kemarin lagi pas trigger.
0: Ya.
1: Buat Bunda Modesta selamat siang Bunda, sehat selalu.
0: Iya.
1: Juga Bunda Elisa yang di Padang, semoga selalu sehat. Bunda Rakil di Grogol.
0: Yeah.
1: Salam buat putra wayah pun, mugi tancap sinar Bagas Waras. Sehat sekali pun.
0: Yeah.
1: Bunda Endang wonten Sukarjo selamat siang. Salam juga buat putra putrinya sehat selalu.
0: Iya.
1: Yeah. Ada siapa lagi? Bu Mendi yang di Padang selamat siang. Keponakan Citra Lestari. Ada Babe Kris, Babe Sarti Mekonang, Babe Lati Bantul, Babe Tri, Bang Andi, Bang Bima, dan semua tanpa terkecuali. Buat Cak Wiwi selalu sehat.
0: Baik.
1: Suaranya jaga terus bagus. Salam buat putra putrinya,
0: sehat
1: selalu, semangat, ceria, bahagia semuanya. Terima kasih Kak.
0: Baik, sama-sama, selamat siang. Pak Benny, terima kasih. Kemudian yang di line telepon lagi. Selamat siang Bu Elisa.
2: Selamat siang Bu.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik, sehat Kak Bu, begitu juga.
0: Iya, saya juga sehat. Bu,
2: apa temanya?
0: Sahabat, apakah menurut Bu Elisa sahabat itu apa?
2: Sahabat itu segala-galanya.
0: Segala-galanya. Wow, punya cerita tentang sahabat yang tadi yang segala-galanya itu?
2: Ya, pokoknya mana ya? Saling pengertian gitu loh.
0: Oh iya. Terus, tapi pernah ya punya sahabat yang sangat baik gitu ya?
2: Oh, sahabatku itu baik-baik semua.
0: Baik. Ada yang mungkin sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menyentuh gitu cerita tentang sahabat?
2: Nah, ya, gimana ya, semuanya menyentuh.
0: Baik. Nah ini mau ngersakin lagu apa ini?
2: Lagunya

0: Demi Cinta.
1: Demi Cinta siapa?
0: Krispati.
1: Okay. Baik, kirimnya buat siapa nih?
0: Salamnya buat Bu Yuni, Ayu Muncul Bu Yuni. Mm-hmm. Pak Tri belum keluar toh?
1: Siapa Pak Tri? Belum.
0: Oh lah ya, nomor satu Pak Beni tadi.
1: Pak Beni.
0: Oh ya. Terus ada Bu Wigati, mm-hmm. Mbak Oma, Mbak Citra, wah.
1: Iya, wah ini
0: Mbak,
1: udah.
0: Mbak Bibi harus siap-siap dulu loh.
1: Sudah
0: kalau Mbak Citra masuk.
1: Oh iya.
0: Siap apa? Tisu. Mm-mm.
1: Iya, sudah komplit pokoknya semuanya.
0: Terus ada Pak Kris.
1: Iya.
0: Terus Papi Rudi, mm-hmm. Pak Prapto,
1: yeah.
0: Pak Uja, Mas Bima, mm-hmm. ada Cik Lingling,
1: yeah.
0: Bu Nere, Bu Cindy,
1: mm-hmm.
0: terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu mm-hmm. Tanti, Mbak Endang, Bu Endang tiga-tiganya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada Mbok Nah di Pasar Legi, mm-hmm. terus ada Mbak Siti Isyah di Kalimantan Barat.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
0: Terus Bu Ginem.
1: Mm-hmm.
0: Ini agak banyak loh Mbak.
1: Agak banyak ya, agak cepat kalau begitu. Speednya.
0: Karena tidak ada saya kandolio.
1: Iya.
0: Buat Mbak Bibi.
1: Nggih.
0: Matugas.
1: Baik.
0: Siang.
1: Nggih.
0: Sudah rolasan belum?
1: Saya. Nanti.
0: Belum pasti.
1: Iya, nanti.
0: Iya. Yang siaran dulu.
1: Mm-mm, betul.
0: Heeh.
1: Mm-mm. Mm-mm. Ada lagi?
0: Mbak Bibi, okay. Makasih.
1: Baik, sama-sama.
0: Siang.
1: Inggih, selamat mm-hmm. siang.
0: Lagunya tak tunggu ya.
1: Nggih, lagunya tadi apa toh lupa saya. Sudah saya catat kok, Bu. Oke. Okay.
0: Respekti.
1: Iya, sudah saya catat. Ya. Terima kasih ya yang
0: ini.
1: Demi Cinta. Baik. Terima kasih Bu Elisa. Terima kasih sekali. Baik, satu lagi, selamat siang.
2: Jam santai.
1: Jam santai juga.
2: Suwantoni pun gadek akan jam pundi terus pajeng pinten ditebus bungane pinten.
1: Niki pun kula tebus mboten ngangge denda soalnya on time ini Bu Rere.
2: Alhamdulillah,
1: Bu Rere
2: apa?
1: Oh, iya. Kepatian, iya, Butemu, aduh. Butemu.
2: Salam, Dere Bina, alhamdulillah, Gusti berkahi sudah sembuh.
1: Iya, terima kasih. Sudah
2: boleh. Jangan kebanyakan minum es.
1: Saya malah kurang loh kemarin.
2: Lah kok bisa begitu, kenapa Bu? Kurang vitamin C biasanya.
1: Enggak, cuman mungkin kurang tidur ya. Kurang piknik juga gitu ya.
2: Saya Butemu loh, sehat, semangat.
1: Iya, jamunya bukan itu
2: seperti apa, tetap lihat wayang.
1: Iya.
2: Ketemu Mbak Wi.
1: Oke.
2: Okay. Betul, suaranya kok apik.
1: Bu Rere dan Bu Temu itu kan timbrenya hampir sama.
2: Ya enggak, ceria saya.
1: Iya.
2: Ini pakai tema apa, Mbak?
1: Temanya tema apa? Adalah ini tentang sahabat. Karena hari ini hari sahabat nasional. Bu Temu punya sahabat?
2: Ya punya, dulu monitor RRI baik sekali, setelah ada itu loh saya protes monitor. Lah kalau masuk lamane jamak-jamak tak login terus nesu nangis-nangis nang dhuwur, malah sekarang gandrung nguyung.
1: Oh.
2: Amit.
1: Ya.
2: Dulu saya enggak sama aku, Mbak. Terus teman-temannya tuh dia teman-teman saya yang baik itu diambil semua di Jamira jajan sama ya ada biayanya kok. Aku rata gagah sementing aku sehat doa aku ya bisa on air Mbak Wiwi, aku bisa.
1: Oke, okay, berarti bebas merdeka ini ya kalau seperti ini.
2: Wah, merdeka
1: ini.
2: Biar kontumpane onta tapi kan ini.
1: Oke, baik. Lagunya apa ini, Bu?
2: Lagunya tidak saja. Yang penting saya itu bestie sama penyanyi.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya, baik. Sehat selalu 100%, jangan digadekin lagi.
1: Oh, enggak.
2: Enggak sembuh, maksud. Seperti putemu ini loh.
1: Iya.
2: Nun tahu, besok rawa mandak.
1: Saya? Kapan? Ya. Hari tanggal berapa ya yang ulang tahunnya itu ya?
2: Enggak, aku enggak suka gitu-gitu.
1: Oh, enggak suka gitu. Saya oh, besok sore maksudnya. Ya. Ada.
2: Ya. Ya. Biarpun panas ya tetap berangkat, biarpun ngelayan bawa wedang. Mainnya
1: mau menang Mbak Wiwi, mantan. Iya, siap. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih ya. Kemudian ada Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Wiwi, jam santui ya. Cuaca daerah Bluluan Colomadu cerah ceria Mbak Wiwi. Pengalaman yang paling memorable bersama sahabat saya dulu saat sekolah vokal di Semarang, yaitu selalu nyanyi Hero atau When You Believe saat jam istirahat. Sahabat terdekat saya ada Stefani, Jesslyn, dan Evelyn Mbak. Sekarang sudah jarang ketemu karena kesibukan masing-masing, tapi semoga mereka selalu diberikan berkat sehat dari Tuhan ya. Izin request sumpah mati dari Selina Grace ya. Selina ini juga salah satu sahabat terbaik waktu di Semarang Mbak. Sekarang udah jadi penyanyi yang sukses dan bertalenta. Saya sangat kagum dengan kalimat yang mengatakan semoga suara Selina bisa menjadi berkat untuk semua orang ya. Untuk Mbak Wiwi, selamat bertugas siaran, senantiasa diberikan kesehatan, keberkatan, kebahagiaan bersama keluarga terkasih serta cuannya melimpah ruah. Amin. Terima kasih Mbak Wiwi, Tuhan memberkati ya. Ada Pak Suko di Boyolali, jam santui, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat siang, terima kasih ya. Pak Ahmad Faisal di Wonogiri, assalamualaikum, jam santai, requestnya lagu Percaya dari Nata Reza. Salam Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Umi Bigati di Wonosobo, Ukti Aisyah di Kalbar, dan semuanya. Pokoknya terima kasih saja ya. Dan ini requestnya tadi saya catat ya. Yang pertama dari Pak Benny yang apa namanya request lagunya dari Zamrud, Pelangi di Matamu. Kita hadirkan dulu dan tetap bersama saya di Jam Santai.

0: gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG, ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat Tagih MBG Langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPBG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2500 SPBG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPBG di Papua untuk berproduksi dan berfungsi penuh paling lambat tanggal 17 Agustus 2026.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Jam santai.

0: Oke, jam santai kembali untuk Anda yang sudah di telepon ya. Saya akan sapa dulu. Baik, selamat siang Bu Endang, apa kabar?
1: Selamat siang, Mbak Bibi. Halo.
0: Halo, selamat siang Bu Endang. Gimana nih kabarnya? Sehat ya Bu ya? Nah,
1: baik, Mbak Bibi. Sehat selalu ya.
0: Iya, puji Tuhan sehat.
1: Oh, ini saya di Matinol.
0: Jauh. Tapi gimana?
1: Iya.
0: Dari RRI pakai apa ini? Mirang ke RRI pakai apa ini?
1: Pakai digital.
0: Oh, digital.
1: Jee.
0: Bagus sih.
1: Anu, ke Tirtomoyo.
0: Oh.
1: Nyekar.
0: Oh, begitu.
1: Kangen nyekar. Terus ke tempat kak.
0: Oh iya, baik.
1: Iya, betul.
0: Tema kita adalah persahabatan. Nah, punya kenangan dengan sahabat yang mungkin masih sampai saat ini masih apa ya, masih sangat melekat. Nah, menyambung boleh, melekat boleh, apapun lah.
1: Iya. Ada Mbak. Teman sekolah.
0: Oh,
1: itu
0: iya.
1: Sekarang masih dia di Jogja. Nah itu wah pokoknya itu apapun kita cerita berdua.
0: Iya.
1: Baik buruk suka duka pokoknya wis sama temanku satu itu. Sampai nganggap saya ya sudah Mbak Yunya sendiri gitu.
0: Oh gitu.
1: Lah kebetulan dulu kan mau dapat ponakanku toh.
0: Enggak jadi.
1: Enggak jadi. Ya udah tadi tetap nyambung aja gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi sekarangnya aku wis Mbak Yu gitu aja. Kayak pas ke itu aku nengok anakku ke Jogja ya, saya mampir. Kan di Bantul dia.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Iya, yeah, gitu. Jadi masih nyambung.
1: Pokoknya,
0: ya.
1: Pokoknya nyambung aja.
0: IP burung kalau gitu namanya ya.
1: Saya pun, iya, dengan kakak-kakak saya itu juga sudah
0: akrab ya.
1: Jadi saudara lah jadinya.
0: Meskipun jadi tidak saudara. Ya, meskipun IP burung ya kalau gitu ya namanya ya.
1: Iya, iya. tapi apapun rahasia tuh kita berdua wis saling share.
0: Oke, okay, jadi tetap nyambung sampai sekarang ya.
1: Tetap nyambung okay. Sampai sekarang sampai ke anak saya sampai anak dia juga nyambung.
0: Luar biasa ya, bisa terpelihara dengan sangat baik. Baik, Bu Endang, saya lagu apa ini?
1: Saya kok pengen tulus ya Mbak.
0: Tulus yang apa?
1: Tulus tuh selain perahu kertas, apa ya? Saya kok lupa lagi Mbak.
0: Banyak sih tulus Bu lagunya.
1: Banyak sekali. Ya sudah perahu kertas.
0: Perahu kertas ya. Oke. Okay,
1: ya,
0: baik.
1: Tulus. Ya. Kirim semuanya Mbak.
0: Ya.
1: Ada Bu Mugista, ada Bu Elisa, ada Mas Andi, ada Pak Kris, ada Bu Wigati, Bu Rere. Citra
0: muah-muah.
1: Nanti enggak di ya udah nanti Citra kadang aku enggak di anu
0: nah itu.
1: Di sapa bunda gitu. Ini Citra ya, tak sapa ya. Pokoknya enggak semuanya saja pendengar setia RRI. Sehat selalu. Mbak Mi juga nggih sehat selalu.
0: Amin.
1: Nggih. Itu
0: baik.
1: Aja Mbak Wiwi,
0: baik.
1: Semangat pokoknya.
0: Oh iya, okay. Baik, selamat siang, terima kasih Bu Endang di Sukoharjo ya. Oke, selanjutnya adakah di 638055 dan juga di WhatsApp. Banyak nih ya yang di WhatsApp ya, semua bacakan dulu beberapa yang masuk. Tapi sebelumnya saya terima dulu ini. Selamat siang Pak Muladi.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar? Bantul, gimana Bantul?
2: Ini di Bantul panas cuacanya.
0: Panas juga ya? Iya.
2: Iya.
0: Sama ya Pak Muladi. Pak Muladi.
2: Iya. Iya.
0: Tentang persahabatan. Halo. Nah, menurut Pak Muladi sahabat itu apa sih Pak?
2: Sahabat.
0: Sahabat. Nah, sahabat adalah
2: yang namanya sahabat itu ya seperti apa itu saudara.
0: Iya.
2: Kemanapun ada masalah bisa di digundingkan, bisa dipecahkan persoalannya, ada masalah-masalah yang apa membuat pikiran itu gelisah, itu bisa di apa dibicarakan bersama.
0: Iya.
2: Ya, itu.
0: Oke, baik. Jadi untuk sahabat untuk sharing gitu ya, Pak Muladi, ya, ya, yang kita sharing. Percaya ya. Baik.
2: Iya, betul ya.
0: Oke, Pak Muladi, ngersakin lagu apa ini?
2: Lagunya masih bisa ini.
0: Boleh masih? Apa tuh?
2: Lagunya kenapa? Aku tak minta dari Mulan Jamilah itu.
0: Yang apa?
2: Bisa.
0: Yang apa?
2: Judulnya yang Wonder Woman.
0: Oh, Wonder Woman. Boleh.
2: Boleh ya.
0: Boleh.
2: Ya, salam-salam ya.
0: Iya, monggo.
2: Barusan tadi ada Bu apa?
0: Bu Endang.
2: Oh, Bu Endang.
0: Iya.
2: Ya, selamat siang Bu Endang. Ada Bu Modista, Bu Elisa, Bu Anggun, Bu Agustin. Ada Bu Elisa juga ya.
0: Iya.
2: Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardhani, ada Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Manti, Bu Cindy, Mbak Tarmi, Bu Ismam, Bu Yatmi juga, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Lastri, Bu Tanti juga ya, Bu Ginem, ya Bu.
0: Iya.
2: Tapi Pak Paiti ya, Pak Beni, Pak Kris, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sarti, Pak Lili, Pak Karim, Pak Gadot, Pak Tri, Pak Prapto juga, ya sempit, Pak Rohman, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah ya di Batam,
0: Batam. Di Kalimantan Barat ya.
2: Kalimantan Barat.
0: Okay.
2: Mas Andi di Batam. Mas Andrian. Dan Mas Bima juga. Mas Aditya. Dan semuanya saja.
0: Oke, okay, baik.
2: Untuk Mbak Wiwi ya.
0: Di.
2: Selamat siang, jam santai.
0: Baik, selamat siang juga.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muladi ya. Baik. Kemudian yang di WhatsApp juga sangat banyak. Ada Pak Sony ya di Punggawan ya. Oke, Pak Sony di Punggawan. Selamat jam santai, selamat siang, selamat bertugas. Hari ini yang tugas saya ya, malaikat itu nyata ya, dari Ari Lasso ya. Oke, nanti disiapkan ya Pak Sony. Kemudian ada Bu Retno Hardani di Baki. Selamat siang Mbak Wiwi, sehat selalu. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi. Lagunya Negeri di Awan dia dari Katon Bagaskara. Papi Rudi juga ya, waduh banyak sekali. Saya akan hadirkan dulu lagunya ya sebelum nanti sebelum nanti supaya lagunya bisa banyak ya untuk dinikmati. Oke, Perahu Kertas dari Tulus saya hadirkan untuk pendengar.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Baik, tinggal beberapa saat lagi ya, kita ada di jam santai. Dan tentunya masih banyak ini ya WhatsApp yang belum saya bacakan ya. Burno Hardani di Baki, malah lagunya sudah saya hadirkan ya. Tadi Bu Retno kirim salamnya buat Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, dan Pak Muladi. Negeri di Awan sudah lagunya. Ada Pak Rudi, Papi Rudi di Kampung Sewu ya. Mohon diputarkan lagunya yang rilis di akhir tahun 80-an ya, untuk saya nikmati bersama Pak Tri, Mas Andi, Kak Aisyah, Pak Gadot, Bu Dedi, semua di Kalimantan Barat, Kak Puja Bintuni di Bintuni Papua, Pak Al Karim, Pak Kris, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Bu Rere, Mbak Nah, Ibu Nini Sardini, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Agustin, Bu Tanti, Nanda Citra, muah-muah. Dan semua Kadang Kinasi di jam santai ini, Mbak Wi, selamat tugas, terima kasih ya. Kemudian ada Bu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Mbak, puterin lagunya Leto dong, Ruang Rindu. Salamnya untuk semuanya ya. Buat Bu Rere, masih jual durian kah? Buat Mbak yang siar, selamat tugas. Baik, terima kasih. Kemudian Mbok Nah di Pasar Legi. Mbak Wi, selamat siang, apa kabar? Minta pujian hati ya dari 5 minutes. Pokoknya salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, dan Mbak Tanti, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Citra Muah, Mongah-mongah kalau ini ya. Pak Pirudi, Mas Manggala, and semua kru Pro 1 ya. Pokoknya Mbak Wi, selamat tugas, sukses dalam karir, lancar rezeki, dan bersyukur terus. Baik, ada lagi Bu Endang di Cemani ya. Kalau Bu Endang punya teman yang baik waktu kerja sampai ke rumahnya gitu, Mbak Wi, minta lagunya dari Stella on Seven Dan ya. Dan salamnya buat semua saja tanpa terkecuali Mbak Tanti, Mbak Citra.

Mbak Bu Ragil, Bu Riri, Bu Lastri, Papi Rudi, Mok Nah, Mok Tri, Bu Elisa, Mas Bima, Mas Andi, Bu Wigati, Lek Karim, Bu Dini, dan semua untuk semua saja, pokoknya selamat tugas untuk Mbak Wi. Dan semuanya ya, ada Bu Ika Nur juga. Jam Santuy Mbak Wi sambil nggarap PR, pokoknya salam buat semua pecinta Jam Santuy ya. Lagunya ngikut sampai habis pokoknya. Cuaca Colomadu Barat cerah dan panas. Baik, saya akan hadirkan dulu ya karena waktunya sangat-sangat mepet ini ya. Tadi ada yang minta malaikat itu nyata. Saya hadirkan dulu untuk semuanya ya. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, dan saya Rinani Surya menemani Anda sekarang di Surakarta sore ini sampai nanti jam 8 malam. Mudah-mudahan Anda masih tetap semangat ya menjalani aktivitas Anda sore hari ini, dan kami akan menemani Anda dengan sederetan lagu-lagu dan informasi untuk Anda di Surakarta sore ini. Dan Surakarta sore ini akan kami awali nanti dengan Beranda Astacita, dan saya tidak sendiri, saya nanti sudah kedatangan tamu yang sudah hadir di studio, dan kita mau ngobrolin bagaimana seni rajutan tangan. Anda bisa bergabung bersama kami di 0271 638055 dan di WhatsApp 0813 900 155 25.

0: Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan produk serba instan, masih ada karya-karya yang lahir dari ketelatenan, kemudian kesabaran, dan sentuhan tangan manusia. Salah satunya adalah seni rajutan tangan, sebuah kerajinan yang tidak hanya menghasilkan produk yang indah dan bernilai ekonomi saja, tetapi juga menjadi media ekspresi, kreativitas, relaksasi, bahkan sarana membangun komunitas. Dan kita tahu setiap helai benang yang dirajut ini menyimpan cerita, kemudian menyimpan proses, ketekunan, kesabaran. Dari sekedar hobi, seni merajut kini juga berkembang, bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan, serta bagian dari pelestarian keterampilan handmade pastinya ya. Dan di beranda Astacita sore hari ini, saya sudah bersama dengan Ibu Tanti Suprapto dari UMKM Tanti Lindri Craft Tutor dan pengrajin rajutan dan jahit. Kita mau ngobrol banyak bagaimana seni rajutan tangan di tangan Ibu Tanti Suprapto. Selamat sore Ibu Tanti.
1: Selamat sore Mbak Nia.
0: Iya, terima kasih. Kurang ini satu apa dua ya Mas Agil ya. Bu Tanti bisa ditarik sedikit nah. Oke. Okay. Aman, Bu?
1: Aman.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Tanti sudah rawuh di Studio Pro 1 menunggu sesaat. Matur nuwun ya. Kita berbicara seni rajutan tangan gitu. Ini adalah apa namanya? Sebuah seni yang pasti membutuhkan ketelatenan, ketekunan begitu ya. Sebenarnya apa yang dibawa hari ini, sore hari ini oleh Bu Tanti, kita berbagi cerita dengan pendengar Pro 1. Monggo.
1: Terima kasih, Mbak Ria. Merajut itu sebuah keterampilan tangan yang bisa dipelajari baik dari anak-anak, usia remaja, dewasa, bahkan oleh lansia.
0: Oke.
1: Nah, merajut membantu kita untuk memperpanjang kepikunan.
0: Oke.
1: Memperpanjang kepikunan. Jadi untuk melatih otak kita ini selalu bergerak maju,
0: okay,
1: disertai dengan gerak motorik juga. Jadi
0: baik.
1: Okay. Kesehatan mental juga kesehatan fisik.
0: Mencegah kepikunan lebih datang lebih cepat begitu ya.
1: Lebih
0: lambat begitu ya, ya lebih lambat maksud saya. Artinya memang memancing motorik otak kita juga seperti itu. Dari anak-anak bisa sampai lansia begitu ya. Nah kalau Bu Tanti sendiri bisa cerita sejak kapan mengenal seni rajutan ini, bergelut dengan seni rajutan ini?
1: Memulai rajutan sebagai hobi di tahun,
0: okay,
1: sekitar tahun 2014 sampai
0: akhir. Oh, sudah lama juga ya?
1: Lumayan.
0: Oke, okay. Memang... memang awalnya memang coba-coba atau mungkin melihat orang tua atau sekitar yang sudah mulai merajut duluan gitu.
1: Jadi dulu saya bekerja di sebuah kantor. Karena latar belakang saya seorang akuntan.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja di sebuah lembaga keuangan gitu. Seringkali ada banyak customer yang datang pergi ke kantor.
0: Yeah.
1: Kemudian ada salah satu ibu yang menunggu gilirannya itu dengan merajut. Saya ini tertarik gitu. Ini buat apa?
0: Ya. Yeah.
1: Dia pakai bahasa Jawa gitu,
0: yeah.
1: Bentel nak dia bilang gitu. Jadi ya istilahnya begitu.
0: Bentel.
1: Bentel gitu.
0: Bentel, oke. Okay.
1: Apa saya akan bilang?
0: Ya.
1: Yeah. Terus saya dia perlihatkan gitu dengan sebuah alat,
0: dengan
1: ada benang, alatnya dipegang di tangan kanan, benangnya dipegang di tangan kiri. Saya lihat saja begitu terus bisa membentuk sebuah bunga.
0: Oke.
1: Okay. Pakai bros. Gitu.
0: Untuk bros, oke. Okay.
1: Waktu pulang, saya ini cerita sama suami saya karena waktu itu juga belum era digital juga belum banyak. Kemudian saya dan suami ini mencari apa itu, kemudian kami mencari buku di sebuah toko buku, dan kemudian mulailah saya belajar otodidak.
0: Oke, kenapa tertarik dengan rajutan?
1: Sepertinya itu kegiatannya yang hanya diam, tapi tidak diam, tapi tiba-tiba berwujudlah sebuah barang.
0: Oke.
1: Okay. Barang yang sangat personal karena saya yang membuat atau Mbak Ria yang membuat atau teman yang lain yang membuat, sentuhannya tentu akan berbeda. Setiap orang pasti akan mempunyai ciri khas sendiri dan itu sangat apa ya, sangat pribadi.
0: Oke, okay. Contohnya seperti apa? Mempunyai kekhasan sendiri. Saya, Bu Tanti beda-beda. Apa yang bisa membedakan kekhasan itu?
1: Misalkan seperti ini. Ada seseorang yang kadang itu pikirannya pas tegang gitu.
0: Iya.
1: Itu dalam rajut itu biasanya wujudnya itu menjadi lebih kencang.
0: Oh.
1: Tegang juga.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pas kita pikirannya rileks seperti itu, rajutannya itu juga bisa lus, bisa longgar.
0: Dari komposisi warna bisa enggak mempengaruhi itu?
1: Kalau Tapi biasanya kan kalau misalkan kita mau memulai sebuah proyek, biasanya kita sudah pilih dulu warna apa, warna apa, seperti itu.
0: Oke, baik. Kita ganti mic gitu ya, karena memang agak sedikit kurang apa namanya jelas gitu. Baik. Akhirnya berarti memang apa ya, ada yang menarik dari seni rajutan sendiri begitu ya Bu Tanti. Sudah 2014 begitu. Akhirnya sudah hampir 12 tahun.
2: 12 tahun.
0: 12 tahun ya. Tidak bosan?
2: Tidak.
0: Oke. Ini yang sebagai informasi saja nih pendengar, Bu Tanti ini rawuh dengan memakai kaos gitu ya. Yang saya bisa ambil apa namanya kesimpulan kaosnya ini dirajut. Apakah ini juga di Asto sendiri, dibikin sendiri?
2: Betul. Ini baju saya bikin sendiri, dan ini bahannya itu dari benang jahit, Mbak.
0: Benang jahit.
2: Dari benang jahit.
0: Emang kalau rajutan itu benangnya khusus untuk rajutan atau?
2: Benangnya macam-macam, tapi tergantung produk yang mau kita buat. Misalkan misalkan kita mau membuat tas, biasanya itu benangnya dari polyester. Jadi base-nya itu ada plastiknya, jadi biar kuat. Untuk wearable, jadi rajutan yang kita pakai untuk baju, syal, topi, biasanya ada base katun atau woolnya. Tapi kalau wool mungkin kalau di Indonesia agak sulit dipakai karena panas. Ya kan, biasanya base-nya katun dari kapas. Ya, jadi semacam itu.
0: Berarti dari bahan sendiri aja sudah berbagai macam jenis begitu
2: berbagai
0: ya.
2: Berbagai macam jenis benang.
0: Baik. Kalau yang dipakai Bu Tanti sendiri bahannya apa?
2: Bahannya dari benang jahit.
0: Benang jahit.
2: Iya, benang jahit yang kecil-kecil.
0: Benang jahit itu bukannya lembut banget ya?
2: Lembut banget, lembut banget. Tapi ini didobel menjadi beberapa helai. Jadi 10 helai seperti itu, kemudian ditarik menjadi satu dan kemudian mulai dirajut.
0: Satu baju itu ngabisin berapa benang itu Bu Tanti?
2: Kalau untuk jaba, biasanya kami sistemnya itu ditimbang Mbak.
0: Ditimbang?
2: Iya, habisnya berapa gram. Karena kan setiap jenis benang itu mempunyai berat sendiri-sendiri. Misal,
0: mungkin semakin semakin tipis benangnya semakin banyak butuhnya gitu ya?
2: Iya betul, seperti itu.
0: Oke, itu habis berapa Bu kalau bajunya Bu Tanti?
2: Baju seperti ini, berapa gulung ya? Ya mungkin ada kalau mungkin 60-70 apa kelongsong benang jahit yang kecil-kecil.
0: Yang kecil-kecil,
2: iya.
0: Yang sejari-jari jempol
2: yang
0: gitu.
2: Sejari-jari jempol itu.
0: Gitu. Baik. Butuh berapa lama membuat
2: butuh
0: sebuah
2: baju itu?
0: Butuh
2: berapa lama? Kalau misalkan kita hitung jam kerja saja 8 jam kerja rata-rata seperti itu ya Mbak ya. Ya mungkin sekitar 3 hari 4 hari kerja. Kalau dikerjakan terus. Tapi biasanya juga kan ada rasa bosan juga.
0: Iya. Artinya pekerjaan atau seni rajut ini kan tidak apa ya, tidak membutuhkan waktu yang kudu gitu ya. Maksudnya istilahnya ada waktu santai kita bikin.
2: Iya, kapan saja itu bisa kita bikin. Misal kadang kita masih apa mau menunggu di rumah sakit misal atau di bank atau di mana atau misalkan kita di transportasi umum itu bisa kita kerjakan atau kita duduk di taman. Sekarang banyak juga taman-taman kota yang indah seperti itu bisa juga kita menunggu sambil merajut seperti itu.
0: By the way kalau apa namanya benang jahit itu kan tipis begitu tapi ini ya, sepertinya kok kayaknya kuat banget karena double-double itu tadi ya.
2: Double.
0: Terus kemudian untuk perawatannya sendiri mungkin nyucinya tinggal direndam tidak di mesin cuci begitu.
2: Iya, harus direndam biasanya dengan apa sabun pencuci yang ada pelembutnya seperti itu direndam saja kemudian bisa kemudian diperas dengan cara dikepal-kepal seperti itu dengan lembut. Seandainya mau dikeringkan dengan mesin cuci bisa tapi dia dikeringkannya sendiri jangan dengan yang
0: campur.
2: Lain.
0: Tapi kayaknya lebih aman nanti, kalau enggak usah masuk mesin kayaknya ya.
2: Iya, itu lebih
0: brodol
2: aman
0: gitu kayaknya ya.
2: Kemudian cara menjemurnya hanya dibaringkan saja begitu, ditaruh saja di atas meja. Jadi jangan digantung. Kalau digantung nanti dia melar.
0: Melar karena posisinya kan basah mungkin ya.
2: Basah. Terus kena gravitasi toh seperti itu. Jadi dia nanti bisa menjadi lebih longgar, lebih lebar kayak gitu.
0: Selama 14 tahun berkarya atau berkutat dengan seni rajutan sudah berapa produk barang yang dihasilkan apa saja?
2: Produk yang dihasilkan kalau awal-awal dulu saya memulai karena ini hobi kemudian menjadi pekerjaan itu saya awal-awalnya membuatnya khusus tas.
0: Khusus tas.
2: Kira-kira sampai sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi kesini, saya lebih banyak ke wearable. Nah, setelah mulai 2025 ini, saya bekerja sama dengan satu garment di Surakarta. Itu membuat aksesoris untuk baju anak-anak. Jadi aksesoris tersebut tuh ditempel di baju anak-anak itu. Yang mulai kira-kira 2 tahunan ini.
0: Baik. Berawal dari hobi, kemudian menjadi apa namanya, menghasilkan cuan atau pundi-pundi begitu ya. Baik. Sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi dengan apa namanya usaha dari Bu Tanti sendiri, sebenarnya rajutan sendiri itu tekniknya ada berapa macam sih? Ada banyak nggak sih rajutan itu tekniknya begitu?
2: Merajut pada dasarnya ada dua, dengan istilahnya crochet, yaitu dengan satu alat, alatnya seperti ada mata pancingnya seperti itu di.
0: Iya, boleh mungkin ditunjukkan karena kita juga selain dari 101 FM, Anda bisa melihat siaran kami sore hari ini melalui siaran YouTube kami ya, Bu Tanti. Mungkin bisa ditunjukkan di kamera. Seperti itu.
2: Ya.
0: Baik. Kalau dulu alatnya, kayaknya zaman dulu itu alatnya besi putih gitu biasa ya?
2: Iya. Kalau sekarang itu juga masih ada, Mbak. Tapi ini sekarang sudah alat kan banyak modifikasi. Dengan berbagai keunggulan teknologi. Dengan lebih dipermudah. Nah, ini yang crochet. Jadi satu alat.
0: Crochet namanya.
2: Kemudian ada dua, ada yang satu lagi tuh knitting. Knitting tuh pakai dua alat yang panjang seperti itu. Cuma saya tidak membawa. Jadi ada dua alat seperti ini, knitting panjang itu dirajutnya dengan dua macam gitu.
0: Bedanya apa dengan crochet dengan yang knitting?
2: Bedanya crochet dengan knitting. Kalau crochet itu lebih praktis dari segi alat karena dia alatnya hanya satu.
0: Ya.
2: Seperti itu.
0: Satunya tangannya
2: memegang benangnya.
0: Ya,
2: memegang benangnya. Cuma kalau yang knitting itu kan alatnya
0: coba
2: dia
0: bisa sambil dipraktekkan mungkin Bu Tanti. Iya, di depan Bu Tanti ini ada apa namanya benang gitu ya. Itu benang apa jenisnya kalau
2: Kalau ini
0: itu?
2: Namanya polyester.
0: Benang polyester.
2: Iya, biasanya ini untuk apa? Untuk aksesoris atau kalau enggak yang untuk yang pelajar pemula ini bisa untuk belajar apa untuk membuat tas. Tapi ya, cukup kuat dengan pilihan warna yang banyak.
0: Ya, Bu Tanti ini sedang mempraktekkan pendengar apa namanya merajut dengan satu alat dengan gitu alat, ya. Dengan satu alat namanya. Kalau di secara kasat mata begitu kayaknya kayak gitu tuh bisa ngebentuk sebuah baju.
2: Iya, bisa membentuk
0: sebuah tas kayak gitu kayaknya.
2: Iya, ini ada contoh.
0: Gak masuk akal kayaknya, tapi kok bisa gitu.
2: Bunga
0: itu jadikan bros mungkin ya.
2: Bunga, bisa bros, bisa untuk cepet juga.
0: Kalau Bu Tanti sendiri lebih suka pakai alat yang satu tangan, satu alat atau yang?
2: Yang satu ini saja, saya lebih mendalaminya yang crochet, bukan yang knitting. Yang knitting hanya sekedar bisa. Tapi kalau yang crochet ini memang saya mengelutinya yang ini.
0: Lebih mudah yang itu?
2: Saya lebih mudah yang itu. Tapi mungkin untuk para pelaku pengrajin yang knitting, ya mungkin lebih mudah untuk knitting.
0: Gitu. Satu baju 4 hari dengan dikerjakan dengan apa namanya waktu yang kurang lebih setiap mengerjakan 1 hari 8 jam mungkin ya. Termasuk cepat juga ya untuk mengerjakan sebuah baju begitu ya. Kalau dari alat ada yang satuan, ada yang model 2 gitu ya. Kemudian dari benang bahannya sendiri ada bahan benang
2: base wool. Kemudian base cotton, base kapas, kemudian ada juga base yang polyester, itu base-nya plastik. Biasanya yang untuk tas kan jadi dia lebih kuat seperti ini.
0: Itu kayak apa namanya hand tas gitu ya. Kayak clutch gitu ya. Jadi memang untuk membuat sebuah kerajinan atau dari bahan rajutan sendiri disesuaikan dengan bentuknya gitu. Kemudian
2: dan kegunaannya.
0: Baru bahan benangnya menyesuaikan apa yang mau dibuat begitu ya. Ada apa namanya perbedaan kesulitan, apa kesulitan nggak sih antara bahan yang satu dengan yang lain, apa sama saja?
2: Mungkin kalau untuk para pemula itu lebih mudah awalnya itu dengan benang base-nya yang benang base katun karena kan lebih empuk.
0: Okay.
2: Jadi lebih nyaman untuk dirajut, tidak sakit di tangan, sehingga merajut lebih lama itu mungkin lebih nyaman.
0: Lebih nyaman.
2: Ya, kalau untuk base polyester kan tentu dia ada sedikit panas lama-lama karena kan dia
0: yang base-nya di ini plastik, ya, polyester ini ya. Oke.
2: Okay. Ya, base-nya kan plastik.
0: Oh.
2: Dan jadi lebih keras.
0: Lebih
2: jadi
0: keras.
2: Mungkin di tangan juga lebih sakit kalau untuk pemula.
0: Kalau tapi, yang bahan baju yang dipakai Bu Tanti sendiri? Mbak,
2: kan dari benang jahit. Kalau benang jahit kan berarti base-nya kapas, cotton.
0: Iya. Oke, baik. Jadi memang ada apa istilahnya tingkatan-tingkatan begitu ya. Untuk yang pemula lebih lebih baiknya mungkin menggunakan
2: untuk belajar awal,
0: belajar awal
2: iya,
0: gitu.
2: Belajar
0: dan
2: awal.
0: Sekedar tahu Bu Tanti ya, saya senang juga melihat hasil-hasil mama saya di rumah suka merajut juga.
2: Oh, iya.
0: Tapi setiap diajarin, saya tidak pernah bisa. Saya anggap itu pekerjaan merajut itu susah.
2: Gitu. Oh begitu. Mungkin tetap, karena kecil atau bagaimana?
0: Gak tahu juga. Mungkin karena tidak tidak sabar dan tidak telaten, begitu ya.
2: Oh, ya mungkin.
0: Tapi makanya kenapa rajutan itu mahal, begitu ya?
2: Kalau untuk yang apa istilahnya personal dan kemudian untuk sebuah karya masterpiece ya tentu akan mahal seperti misalkan mosaik atau untuk satu sarung bantal atau bed cover seperti itu ya pasti akan mahal karena kan dari segi pengerjaan sangat lama dibutuhkan benang yang sangat banyak juga tingkat kesulitan yang tinggi.
0: Nah, itu tadi makanya apa namanya cara proses ya, pembuatannya yang membutuhkan apa ya ketelitian waktu juga begitu ya. Kalau boleh tahu kalau harga mungkin ya kalau harga seperti kaos yang Ibu Tanti pakai ini berkisar antara berapa?
2: Ya sekitar 300K sampai di bawah 500K.
0: Oke. Ini memang lucu sih pendengar yang dipakai Bu Tanti ini ya apa namanya kaos gitu kan ada gradasi warnanya merah bata dengan kuning atau orange gitu ya sama krem gitu. Ambil sekitar 300-an begitu ya. Oke, baik. Dari hobi menjadi pundi-pundi gitu ya. Akhirnya digeluti sampai sekarang. Kita rehat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Tanti ya. Anda pendengar pengen seperti Bu Tanti mungkin saat ini sedang menggeluti apa namanya seni merajut ini. Kemudian bagaimana apa namanya pengen mengembangkan lagi mungkin bisa mengambil ilmu nanti dari Bu Tanti begitu ya. Anda bisa bergabung bersama Beranda Astacita sore hari ini melalui line telepon di 0271638055 dan di WhatsApp di 0813900155. Sesaat lagi saya dan Bu Tanti kembali di Beranda Astacita. Cita.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita dan saya masih bersama Ibu Tanti yang membahas atau ngobrolin bagaimana seni rajutan begitu ya. Dan saya membuka line telepon untuk Anda pendengar di 02716380555 dan di WhatsApp 081390155. Sebelum kita lanjutkan, ada yang bergabung melalui telepon, saya angkat dulu ya Bu Tanti ya.
1: Silakan Mbak.
0: Oke, baik. Ada Pak Cuk di Wonogiri, selamat sore Pak Cuk.
2: Selamat sore Mbak Ria.
0: Selamat sore juga Pak Cu. Halo.
2: Selamat sore Pak Ria.
0: Ya, selamat sore. Bapak mendengar suara saya?
2: Dengar sekali.
0: Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan kepada Bu Tanti?
2: Selamat sore Bu Tanti, saya Pak Cu dari Wonogiri.
1: Selamat sore Pak Cu. Bagaimana kabar? Sehat?
0: Sehat
2: ini...
0: Pak? Monggo.
2: Saya rajut itu pernah dengar waktu ibu saya masih sugeng itu pakai rajut di rambutnya.
1: Oh okay. Begitu.
2: Ya. Yeah. Lalu yang saya tanyakan ini pakai mesin atau pakai ATBM?
1: Bukan Bapak. Jadi murni memakai tangan. Jadi bukan ATBM. Kalau ATBM kan lebih kepada seperti tenun begitu. Kalau ini murni dengan tangan, kedua tangan dengan memakai satu alat. Alatnya namanya hakpen, jadi panjang, kemudian di ujungnya ada lengkung seperti mata kail seperti itu Bapak. Jadi benangnya biasanya dipegang dengan tangan kiri, kemudian alatnya itu dipegang dengan tangan kanan. Kalau kidal ya biasanya kebalikannya.
0: Ya. Jadi memang pure handmade ini iya. Pak Cu.
2: Iya, iya. Nah, kalau satu kaos jadi 8 jam boleh? Di mata apa ya, Pra? Rasa pusing, Bu Tanti.
1: Iya, tentu ada harus rehat juga. Harus ada rehat-rehatnya seperti itu.
0: Mungkin karena Bu Tanti sudah expert mungkin ya, Pak Cu ya. Jadi mengerjakan satu kaos itu bisa cuman membutuhkan waktu 4 hari begitu, Pak Cu.
1: Biasanya mengerjakannya juga bisa disambi dengan, dengan melihat apa ya, melihat drakor seperti itu.
0: Baik, siap. Terima kasih ya Pak Cu.
1: Ya, terima kasih Pak Cu.
2: Mendapatkan cuan yang lebih baik.
0: Ya, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Cu. Ya, kebayang ya Pak Cu ya bikin satu baju gitu, apakah nggak sakit matanya? Karena mungkin bisa disambil-sambil ya, disambi-sambi begitu ya.
1: Iya, biasanya untuk mengerjakan biasanya sih saya dengan melihat film seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Berarti sambil, kalau ibarat kata sambil lepas tangan gitu ya sudah bisa ya.
1: Iya, karena kalau melihat yang rajutannya terus itu juga agak pusing sih.
0: Iya, makanya
1: ya melihat dengan
0: sambil melihat sambil kemudian merajut lagi gitu. Dari hobi menjadi pundi-pundi begitu ya di Bu Tanti ini, UMKM dari Tanti Lindri Craft Tutor dan pengrajin rajutan dan jahit, boleh diceritakan?
1: Mengapa sekarang itu saya combine dengan jahit? Karena kompetitor semakin banyak. Baik. Saya harus berkreasi, berinovasi. Jadi terakhir-terakhir itu ada permintaan dari baju batik, kemudian dipinggirinya itu dengan rajutan. Kalau biasanya kan dibordir seperti itu ya Mbak. Kalau bordir kan dengan mesin. Jadi ada permintaan dari klien untuk merendanya itu, ujung-ujung bajunya itu dengan rajutan. Jadi itu kemudian mengapa kemudian saya combine dengan jahitan. Kemudian untuk aksesoris-aksesoris rumah tangga, misalkan tempat tisu atau sarung bantal, seperti itu kemudian saya kombinasi

0: Bu Tanti ini juga mempunyai apa ya, mungkin memikir terus begitu ya, berpikir terus bagaimana ini biar rajutan semakin tidak ketinggalan zaman dan semakin makin digemarin begitu ya untuk kesini kesininya begitu ya. Baik, kalau kita bercerita mengenai pundi-pundi atau cuan begitu, prospek usaha rajutan sendiri menurut Bu Tanti seperti apa sekarang ini?
1: Prospek masih bagus, sepanjang memang ya harus tekun. Okay. Apalagi yang sekarang anak muda juga banyak mengemari semacam pin atau semacam gantungan kunci. Sekarang kan banyak nih yang anak-anak muda gitu ya, satu apa backpack begitu gantungan kuncinya sampai 10.
0: Rame gitu ya, belum yang boneka-boneka itu yang besar-besar gitu.
1: Itu banyak juga itu rajutan yang dari apa, dari rajutan yang membentuk boneka itu ada istilahnya, Mbak, istilahnya amigurumi.
0: Amigurumi.
1: Iya.
0: Apa itu amigurumi?
1: Amigurumi jadi membentuk suatu apa rajutan ini menjadi tiga dimensi. Tiga dimensi biasanya kan karakter boneka, kemudian juga karakter bunganya itu apa tiga dimensi.
0: Jadi memang kayak benar-benar berbentuk gitu ya.
1: Iya, berbentuk boneka.
0: Tidak misalnya tidak datar dimensi, gitu ya.
1: Iya, jadi itu tiga dimensi. Okay. Jadi ya semacam boneka itu persis, kemudian apa bunga-bunga seperti itu.
0: Anak-anak muda banyak suka yang beli?
1: Banyak.
0: Oke. Baik. Kemudian ini kan rajutan ini handmade ya?
1: Handmade.
0: Ada enggak sih rajutan yang memakai apa namanya mesin begitu?
1: Setahu saya di daerah Jawa Barat, itu kalau enggak di Subang atau di mana ya, itu memang sebuah kampung, tapi dia memang pakai alat, tapi memang hasilnya bentuknya itu agak berbeda, Mbak. Agak berbeda.
0: Perbedaannya?
1: Perbedaannya gimana ya?
0: Kurang halus gitu atau gimana?
1: Dia mungkin lebih monoton gitu seperti itu ya bentuk-bentuknya untuk warnanya. Tapi dia output produknya itu banyak sekali. Ada tas, kemudian wearable itu juga banyak, sweater seperti itu.
0: Oke. Optimis tapi tetap ya handmade rajutan masih maksudnya tidak kalah saing dengan yang mesin begitu ya. Kalau
1: memang
0: Mbak Tanti,
1: Bu
0: Tanti
1: ini
0: bilang
1: untuk penggunanya itu memang kalau dibandingkan dengan misalkan kita bicara industri fashion tentu tidak sebesar atau semasif produksi produksi massal.
0: Ya.
1: Penggemarnya pun juga apa ya bisa dibilang terbatas, tapi untuk para penggemar rajutan biasanya itu fanatik-fanatik, Mbak. Jadi mempunyai pangsa pasar tersendiri.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, itu di dunia fashion juga seperti itu ya untuk rajutan sendiri.
1: Seperti itu. Kayak misalkan sama-sama kita membuat satu shawl gitu atau pasmina.
0: Oke. Okay.
1: Pasmina gitu.
0: Iya.
1: Biasanya kan orang pasmina beli dan sebagainya seperti itu, tapi ada juga saya pernah punya satu klien yang bersangkutan ini memakai ini juga, memakai jilbab juga gitu. Terus warna yang pasmina ia pesan itu dia sesuaikan dengan warna kebayanya. Jadi warna biru, hijau, abu-abu, apa semua dia itu seperti itu.
0: Oke.
1: Terus saya mikir ini ibu ini banyak-banyak juga untuk apa? Nanti dipakai juga satu-satu. Iya, Mbak, saya pakai satu-satu, tapi saya mau pasangkan dengan kebaya saya seperti
0: biar
1: itu.
0: Matching
1: ya,
0: gitu
1: biar
0: ya.
1: Matching. Kemudian clutch juga gitu. Yeah. Clutch itu juga satu ibu gitu bisa punya sampai 3 atau 4 dengan warna yang macam-macam. Saya warna itu saya belum punya. Saya pingin warna itu. Jadi seperti itu.
0: Masih banyak berarti yang fanatik pakai rajutan gitu ya.
1: Banyak. Sekarang pun juga bapak-bapak banyak kok yang memakai rajutan kayak misal sepatu, tapi memang saya tidak menggeluti sepatu gitu.
0: Sepatu dari rajutan.
1: Iya. Sepatu dari rajutan.
0: Oke.
1: Itu cuma saya pribadi tidak menggeluti itu.
0: Nah itu mungkin
1: ada.
0: Apa dipakai untuk hiasannya atau mungkin apa memang ya, pure
1: solnya itu dari sol karet seperti itu. Ada yang menjual solnya, kemudian badan atasnya sepatu kayak biasanya kan kulit atau kan kain kanvas itu rajutan.
0: Oke. Tapi Mbak Bu Tanti tidak menggeluti
1: ya, gitu saya ya? Tidak menggeluti. Khusus... Saya pribadi tidak menggeluti itu, tapi banyak apa teman-teman di luar sana yang memang menggeluti sepatu.
0: Ini kok ada kata-kata tutor juga, apa memang membuka pelatihan juga?
1: Awal dulu karena saya ada kerjasama dengan perusahaan dari luar negeri sehingga saya membutuhkan pengrajin. Waktu itu saya menghubungi dinas UMKM di Sukoharjo karena saya domisili rumah ada di Sukoharjo.
0: Oh, di Sukoharjo.
1: Iya. Kemudian saya menghubungi dinas. Dinas tidak mempunyai istilahnya stok seperti itu. Terus kemudian saya ditawarkan mau tidak mulai mengajar biar dari dinas mendukung juga seperti itu. Nah, terus kemudian saya mulai mengajar itu kemudian mendapatkan pengrajin, apa, mendapatkan murid, murid kemudian

0: Kemudian karena saya ada pekerjaan, kemudian saya bagi pekerjaan seperti itu lambat laun, kemudian ya kemudian mengajar.
1: Oke.
0: Okay. Ya, okay. Mengajar.
1: Di apa namanya tempat Bu Tanti sendiri sekarang apa yang sedang dikerjakan begitu atau
0: kalau
1: mungkin bekerja sama dengan pihak-pihaknya ke
0: kalau yang dikerjakan terakhir-terakhir ini mulai satu tahun belakangan ini yang tadi saya sudah sebutkan, saya bekerja sama dengan perusahaan garment di Surakarta. Okay. Perusahaan ini perusahaan maklon baju anak-anak.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian yang pemiliknya itu sangat mengemari rajutan. Kemudian dia mulai bagaimana ya mengembangkan rajutan yang juga mempunyai nilai ekonomis. Ada memberikan tambahan nilai ekonomi bagi bajunya dia. Dengan menempel ini apa, dengan menempel aksesoris rajutan.
1: Iya. Yeah. Ya, oke,
0: seperti
1: baik.
0: Itu yang satu tahun belakangan ini saya kerjakan.
1: Kemudian desainnya dari Bu Tanti sendiri atau
0: desainnya
1: mungkin ada?
0: Desainnya biasanya kan dua-dua ya Mbak. Jadi misalkan owner dari perusahaan garment
1: pengen
0: ini
1: menginginkan
0: ya,
1: apa?
0: Menginginkan misalkan karakter hewan seperti itu. Nah, kemudian saya berusaha breakdown saya dengan beberapa teman, dengan partner, dengan pengrajin itu kita berusaha breakdown. Misalkan kita mau bentuk hewan apa? Kupu-kupu, ada bebek, ada ya panda seperti itu, kucing kecil seperti gitu-gitu. Nah, terus mulai kita breakdown kayak gitu.
1: Oke, okay. Selain kerjasama dengan garment ya kalau saya bilang ya.
0: Yeah.
1: Kemudian pemasaran dari rajutan sendiri melalui apa saja Bu Tanti atau?
0: Biasanya melalui platform media sosial.
1: Tidak bisa dipungkirin media sosial
0: sangat
1: memang
0: membantu.
1: Sangat membantu gitu. Melalui apa? TikTok, Instagram?
0: Tidak. Kalau hanya Instagram dan Facebook.
1: Oh. Hanya
0: memang
1: Instagram?
0: Banyak mengusulkan pada saya gitu, harus dibikinnya tuh real TikTok seperti itu. Nah, mungkin karena ya harusnya memang merangkul Gen Z yang memang untuk mempromosikan, karena mereka membuat videonya tentu akan lebih menarik. Seperti kalau kami kadang memposting foto saja kurang menarik kan, kalau anak-anak itu kan
1: polos-polosan
0: saja kalau mereka kan sudah live dengan editing
1: Okay.
0: Tapi untuk memang untuk saat ini saya pribadi belum bekerja sama dengan Gen Z itu. Cuma beberapa kali kayak misalkan saya diminta untuk mengisi di LPPKM UNS itu kan berhubungan dengan anak-anak mahasiswa. Yeah. Atau kemarin tahun 2023 kalau enggak salah itu 2023 atau 2024 itu bekerja sama dengan WMK Merdeka. Jadi program wirausaha Merdeka dengan salah satu kampus di UMS.
1: Okay.
0: Itu kan ada anak-anak lah itu baru mereka biasanya itu kemudian membuatkan video pendek, foto-foto
1: kayak reels.
0: Tapi kalau saya pribadi memang belum.
1: Ada berapa karyawan di tempat?
0: Kalau karyawan
1: Tanti?
0: Tidak ada, jadi hanya ada pengrajin yang berpartner dengan saya.
1: Begitu ya sistemnya. Baik. Ya ini memang salah satu trik atau ya metode pemasaran yang sekarang ini memang melalui media sosial
0: media
1: itu kayaknya
0: sosial.
1: Bekerja dengan baik begitu ya. Baik. Kalau kita belajar kesuksesan itu pasti juga tidak semulus jalan tol begitu ya. Sampai sejauh ini Bu Tanti sudah sampai di kurang lebih 14 tahun bergelut di seni rajutan. Apa sebenarnya yang menjadi, pernah gak ada tantangan atau hambatan-hambatan yang dilalui dalam berseni rajut ini?
0: Tantangan kejenuhan biasanya ada.
1: Itu
0: pasti ya dialami oleh semua pengusaha begitu.
1: Baik.
0: Kemudian juga persaingan itu juga ada. Tapi ya bagaimanapun semua itu ya harus tetap dilawan seperti itu. Kalau enggak ya bagaimana?
1: Kayak saya tadi sampaikan, saya tidak sabar dan enggak bisa melawan gitu. Enggak bisa mah, wes lah. Kamu itu enggak telaten ya. Ini ada Bu Mulatsi di Mojosongo menanyakan melalui WhatsApp ini ya. Mbak Ria, rajutan itu apa sama dengan songketan?
0: Sama.
1: Oke.
0: Ya, hanya perbedaan istilah dulu.
1: Kalau saya bilang kita, mama saya nyongket gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Gitu.
1: Nyongket sama ternyata ya Bu Mulansi, nyongket sama merajut itu sama karena memang alatnya itu memang sama alat mama saya di rumah juga nyongket seperti itu, tapi memang mungkin perkembangan zaman inovasinya
0: berubah
1: begitu ya. Tapi pada prinsipnya sama. Ini ada Ibu Seno Harjani di Klaten. Mohon nanya kepada narasumber, bahan dari untuk merajut ini bahannya dari benang wool. Kemudian pemasarannya secara online atau bagaimana? Baik. Tadi sudah disinggung sedikit begitu, mau bisa dijawab.
0: Bahan untuk merajut bermacam-macam, Ibu, tergantung barang yang mau kita buat. Misalkan kita mau membuat tas, kita bisa memakai benang polyester atau polycherry juga bisa. Kalau untuk baju, kemudian untuk syal, untuk topi, atau untuk bed cover, sarung bantal, kita bisa memakai benang dari bahan wool atau dari bahan katun. Kalau untuk pemasaran memang melalui media sosial sangat membantu, walaupun kemudian kita sebagai pengrajin itu juga harus sebagai promosi, media mempromosikan produk kita, misalkan kita memakai dan sebagainya, kemudian teman-teman tertarik, itu bisa menjadi sarana pemasaran.
1: Ya, ini seperti yang dilakukan Bu Tanti saat ini juga, secara tidak langsung atau mungkin secara langsung gitu ya, memakai kaos dari rajutan gitu ya, kemudian membawa clutch juga dari rajutan, itu juga mungkin salah satu bagian dari promosi Bu Tanti, iya, begitu betul. Ya, karena tadi juga saya sudah menanyakan, wah ternyata bagus ya kaosnya gitu.
0: Iya, karena kalau misalkan karya kita tidak kita pakai sendiri, kemudian siapa juga yang mau melihat?
1: Iya, itu. Betul.
0: Begitu.
1: Berarti kayaknya kalau kita datang ke rumah Bu Tanti itu serba rajutan mungkin ya di rumah.
0: Ya memang.
1: Kebanyakan memang begitu ya mungkin ya, ya kan?
0: Iya kan, pertama kan barang pasti kan akan dipakai sendiri.
1: Ya itu tadi.
0: Setelah itu kemudian dikasih-kasihkan ke teman. Setelah
1: terus
0: selalu
1: ada tamu,
0: banyak.
1: Ada tamu datang ke ruang tamu, ada sarung bantal bagus nih ya. Gitu.
0: Api ya nggak apa-apa. Itu kalau mau diganti,
1: mau dibeli nggak? Gitu. Pernah sering begitu?
0: Pernah suatu saat ini ya Mbak ya, ini cerita sungguhan ini. Kemudian saya baru berpergian, kemudian ada salah satu ibu, kemudian pengen tas saya tuh, kemudian tas ini saya isi tas saya ini saya masukkan ke dalam tas kresek begitu.
1: Kutu saat itu juga ini.
0: Iya.
1: Ini takut berubah pikiran soalnya.
0: Takut berubah pikiran juga. Terus kemudian waktu itu saya memakai kardigan gitu. Kardigan itu juga Mbak ya sudah, tapi ini Bu belum saya cuci. Saya pakai. Enggak apa-apa nanti saya cuci gini-gini. Oh iya, monggo. Dalam hati beneran.
1: Bisa membuat lagi dengan model-model yang lain begitu ya. Betul. Kemudian apa nih Bu Tanti, strategi gitu ya sekarang ini di saat di tengah persaingan begitu ya, berbagai macam seni yang ada di Indonesia sekarang ini, apa yang terutama untuk rajutan untuk bisa bertahan dan eksis begitu?
0: Beberapa teman pengrajin itu idealisme di dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah karya itu pasti harus ya Mbak. Ada beberapa teman pengrajin ini yang dia tidak mau membuat produk secara massal karena dia ingin bahwa sebuah karya ini adalah karya masterpiece yang hanya satu punya saya, yang tidak ada duanya, itu baik. Tapi di era perkembangan perekonomian yang seperti ini, kita juga harus berkompromi dengan situasi. Mulailah membuat sesuatu yang sifatnya agak massal. Jadi tidak massal yang sampai apa gitu ya. Walaupun banyak perusahaan dari luar negeri itu membuat produk rajutan itu sudah massal. Jadi membuat satu barang, mereka membuat satu prototipe yang kemudian diperbanyak sampai jumlahnya ratusan begitu. Itu di perusahaan dari luar negeri itu banyak sekali seperti itu yang mengajak bekerja sama dengan para pengrajin di Indonesia, di Solo ini. Nah, maka ada hal yang bisa kita tiru dari mereka gitu untuk bisa bertahan. Buatlah produk yang tidak hanya satu dua, buatlah agak massal sehingga kemudian bisa bersaing dengan produk-produk yang serupa karena kan pilihannya menjadi lebih banyak.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Ideal salah satu, tetap harus.
0: Tetap
1: begitu,
0: harus
1: ya.
0: Kita membuatnya itu tetap harus dengan kualitas yang dijaga dan sebagainya. Tapi untuk juga mengatasi situasi tantangan yang ada sekarang ini, kita juga harus pandai berkompromi dengan situasi.
1: Ini mungkin salah satu apa ya yang bisa dilakukan mungkin ya Bu Tanti, biar seni rajutan tangan ini tetap lestari begitu.
0: Tetap lestari
1: di tengah produk apa namanya yang masal-masal itu,
0: iya,
1: tadi
0: bener.
1: Begitu ya. Baik. Apa yang mau disampaikan sore hari ini sebelum kita akhiri obrolan kita sore hari ini tentang seni merajut atau seni rajutan gitu?
0: Merajut mulailah kalau ingin menekuni sebuah hobi yang menghibur, menenangkan hati, menenangkan pikiran, mulailah dengan merajut. Tapi tentu harus dengan ketekunan dan kesabaran.
1: Oke.
0: Suatu hari pasti akan membuahkan hasil yang positif untuk kita.
1: Baik. Kalau pengen tahu produk-produk dari apa namanya Bu Tanti sendiri ini, bisa melihat media sosial di mana?
0: Tanti Lindri.
1: Tanti Lindri.
0: Iya.
1: Di Instagram, di Facebook, begitu
0: iya.
1: Ya. Satu lagi Bu, saya boleh usul TikTok Bu.
0: apa harus diusahakan ya, gitu
1: iya,
0: ya. Itu
1: bener.
0: Juga menjadi PR saya.
1: Iya, itu makanya Tanti Lindri ya, bisa langsung dibuka penasaran apa saja sih produk yang sudah dihasilkan Bu Tanti dalam seni merajut begini ya,
0: yeah.
1: Sore hari ini ya. Bisa dilihat, kalau tidak melihat kan mungkin tidak tahu, cuma membayangkan saja
0: iya.
1: Begitu kan. Begitu lihat itu tadi, makanya gunanya media sosial ini memang sangat
0: yeah.
1: Sangat kuat gitu ya.
0: Efektif untuk
1: efektif.
0: Melakukan promosi.
1: Baik, ada lagi yang mau disampaikan Bu Tanti?
0: Cukup.
1: Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Mudah-mudahan Tanti Lindri craftnya begitu apa sih, Nay? Saya sebut
0: Tanti Lindri.
1: Oke, Tanti Lindrinya maju.
0: Amin.
1: Kemudian banyak yang masih menyukai, harapannya sih seperti itu, menyukai seni rajutan dan bisa mengikuti jejak Bu Tanti begitu ya.
0: Terima kasih.
1: Baik, dari hobi menjadi pundi-pundi gitu ya. Matur nuwun pendengar, terima kasih sudah bersama kami di Beranda Asta Cita sore hari ini dan sudah mendapatkan ilmu bagaimana indahnya seni merajut gitu ya. Dan tetap bersama kami di Surakarta sore ini di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

0: Pendengar, kita bergabung dengan RRI Pro 1 Purwokerto untuk mengikuti info lintas di IE Jateng. Tetap bersama kami di Surakarta sore ini.
1: Piala dunia untuk semua.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, info lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi khususnya dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen menggandeng Babin Kamtibmas Polres Sragen untuk menggencarkan screening TBC. Rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parangtritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Inilah buletin lintas Jateng di selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita mulai dari Surakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menggandeng Babin Kamtibmas Polres Sragen untuk menggencarkan screening TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen, Dr. Sri Subakti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Berikut laporan Mulato Ishaan.
3: Sebenarnya nggak kesulitan ya, tapi ini untuk percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC.
4: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus menggenjot upaya penemuan dan penanggulangan kasus tuberkulosis TBC di wilayah Bumi Sukowati. Langkah percepatan ini kini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran kepolisian Polres Sragen melalui program inovatif Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB Paru. Dalam gerakan ini sedikitnya 208 personil Babin Kamtibmas Polres Sragen dikerahkan langsung ke lapangan. Mereka akan bergerak dari rumah ke rumah untuk melakukan pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC bekerja sama dengan tenaga medis dari tiap puskesmas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen Dr. Sri Subakti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Subakti mengklaim sebenarnya dari pihak kesehatan tidak mengalami kesulitan untuk menembus keluarga, namun ini adalah langkah percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC melalui program Polda Jawa Tengah. Ia menambahkan skema pelacakan ini mengadopsi pola yang serupa dengan penanganan pandemi beberapa waktu lalu. Langkah agresif ini diambil guna mengejar target eliminasi TBC di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari Dinkes Sragen masih terdapat jarak yang cukup lebar antara estimasi real di lapangan dengan angka kasus yang saat ini berhasil ditemukan.
3: Jadi nanti untuk mempercepat penemuan tracing kontak eratnya sehingga ditemukan kasus sehingga cepat diobati gitu. Otomatis ada target tahun 2026 itu targetnya 2.383 temuan kasus barunya gitu. Ada targetnya terus. Pengobatannya harus sembuh, enrollmentnya harus berapa persen, itu ada targetnya.
4: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB. Sebelum diterjunkan ke masyarakat, seluruh personel Babin Kamtibmas yang bertugas juga dipastikan menjalani screening kesehatan terlebih dahulu, termasuk pemeriksaan TBC guna menjamin keamanan selama bertugas di lapangan. Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polres Sragen, diharapkan angka penemuan suspek atau terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%.
5: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ke-3 ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
4: Adapun dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah kota Surakarta menyiapkan penguatan edukasi pergaulan sehat dan kesehatan reproduksi di sekolah sebagai langkah pencegahan HIV/AIDS. Upaya ini dilakukan seiring tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di kota Solo dan pentingnya pendekatan preventif bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Reza.
6: Di penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
7: Pemerintah Kota Surakarta berencana memperkuat edukasi mengenai pergaulan dan kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya pencegahan HIV/AIDS. Langkah tersebut disiapkan menyusul tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, sekitar 80% pengidap HIV/AIDS yang tercatat di Kota Solo merupakan warga luar daerah yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kota Solo. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan Kota Solo menjadi salah satu pusat layanan kesehatan rujukan di wilayah Solo Raya.
6: Ya, Kota Solo ini alhamdulillah memiliki fasilitas kesehatan yang luar biasa. Jadi sehingga warga Solo Raya sekitar berobatnya, memeriksakannya di Solo.
7: Meski demikian, pemerintah Kota Surakarta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat pelacakan atau tracing terhadap para pengidap guna mencegah penularan yang lebih luas. Selain itu, edukasi mengenai pergaulan sehat dan hubungan sosial yang bertanggung jawab akan diperkuat melalui lingkungan pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap risiko penularan HIV/AIDS sejak dini.
6: Tapi kami tidak lengah, kami sudah menyiapkan tracing bagi para pengidap. Nanti akan kita tracing dan kita tambahkan kurikulum ini terkait pergaulan, terkait hubungan antar komunitas dan anak muda di sekolah-sekolah. Jadi penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
7: Respati menegaskan, pendekatan preventif menjadi salah satu kunci penting dalam pengendalian HIV/AIDS. Karena itu, sekolah dinilai menjadi tempat yang strategis untuk memberikan edukasi sekaligus membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku beresiko. Pemerintah Kota Surakarta berharap penguatan edukasi dan upaya tracing dapat membantu menekan angka penularan HIV/AIDS sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Beralih ke Yogyakarta, rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parangtritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
8: Roadmapnya untuk restorasi kemasyarakat sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul.
9: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berencana menata ulang rute jeep wisata di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Langkah tersebut guna melindungi zona inti Gumuk Pasir yang semakin menyusut akibat kerusakan vegetasi dan aktivitas wisata. Menanggapi hal itu, salah satu pengelola jeep wisata Gumuk Pasir, Yoga Dwi Santoso, menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah tersebut. Namun, ia berharap ada komunikasi secara intensif agar kepentingan masyarakat terutama di sektor wisata tetap diperhatikan.
8: Kita nggak punya kewenangan apa-apa. Kemarin juga sudah saya sampaikan melalui beberapa koordinasi dengan Pemkab Bantul, dengan Bapeda, monggo kalau memang ada program restorasi. Tapi harus ada, saya sampaikan kemarin, harus ada beberapa yang harus diperhatikan karena itu menyangkut hajat orang banyak ya. Karena menjadi destinasi dan menjadi pemberdayaan perekonomian warga masyarakat juga kan.
9: Yoga menyebut, rencana restorasi Gumuk Pasir sudah diumumkan sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, peta rencana penataan sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul.
8: Roadmapnya untuk restorasi kemasyarakat sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul, melalui dari tim-tim yang sudah dibentuk. Jadi frekuensi untuk giat tentang restorasi itu sudah mulai berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi tetap program dari pemerintah untuk mengembalikan Gumuk Pasir seperti itu, seperti dulu, itu sudah menjadi program pemerintah dan sudah ada roadmapnya. Master plan-nya sudah ada untuk kawasan Pantai Selatan.
9: Sebagai informasi, saat ini terdapat 4 base camp jeep wisata yang beroperasi di Gumuk Pasir. Mereka pun menunggu kepastian teknis dari Pemkab Bantul terkait jalur baru agar tetap bisa beroperasi tanpa merusak kawasan inti.
2: Sementara itu, sejumlah relawan menggelar acara bersih pantai di Kulon Progo agar para pengunjung dan wisatawan bisa merasa nyaman. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto. Berikut
10: ini dari relawan kebutuhannya untuk membersihkan itu.
11: Kebersihan pantai merupakan tanggung jawab bersama, termasuk juga oleh relawan di Kulon Progo. Salah seorang relawan, Suroto, mengatakan kegiatan bersih pantai diperlukan untuk memberi rasa nyaman bagi pengunjung. Suroto memastikan banyak sampah yang bisa dikumpulkan dalam bersih pantai yang rutin dilakukan, seperti sampah plastik ataupun sampah yang lainnya.
10: Bareng membersihkan pantai gagah, intinya nanti biar pengunjung itu bisa nyaman.
11: Siva Sharif, salah seorang pengunjung pantai, mengaku prihatin dengan masalah sampah termasuk di muara Pantai Trisik. Ia memandang masyarakat terus mendukung kelestarian alam.
12: Pemuda di daerah istimewa Yogyakarta untuk lebih semangat lagi dan peduli terhadap alam dan juga masyarakat sekitar.
11: Ia berharap kelestarian alam bisa terus dijaga dan kawasan pantai bebas dari sampah.
2: Pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke RRI Semarang, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga 5 Juni 2026. Pemusnahan yang digelar di Mako Ditres Narkoba Polda Jateng dilakukan pada akhir pekan lalu. Berikut laporan Luki Setiawan.
13: Dengan jumlah total sabu yang diamankan adalah 6.282,46 gram, jumlah kokain 1,77 gram.
14: Kegiatan pemusnahan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan barang bukti hasil sitaan tidak disalahgunakan kembali, serta sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkotika. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil laboratorium. Setelah melalui proses verifikasi, barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran air dan asam sulfat hingga tak lagi dapat digunakan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah AKBP Doni Sardo Lumbantoruan mengungkapkan selama periode April hingga 5 Juni 2026 Polda Jawa Tengah dan Polsek Jajaran berhasil mengungkap 449 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 554 tersangka. Terbaru kasus penyalahgunaan narkoba ditangani pada 1 Juni dengan barang bukti 1,5 kg yang diungkap di Ditres Narkoba di Kota Semarang.
15: Tapi di antara sekian banyak itu ada beberapa hal narkotika jenis baru yang sudah berhasil kami ungkap. Di antaranya yang pertama ada penggunaan salep yang mengandung ganja yang digunakan untuk pengobatan dan dibeli oleh tersangka dari Thailand langsung melalui marketplace. Sudah kita lakukan pengungkapan, tersangka sudah kita amankan. Yang kedua, sudah mulai terjadi adanya peredaran narkotika jenis kokain tadi seperti yang apa saya sampaikan. Ada narkotika jenis kokain mulai beredar di Jawa Tengah.
14: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto menjelaskan keberhasilan pengungkapan ratusan kasus narkotika tersebut tidak hanya menekan peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan kepolisian dari pengungkapan kasus yang dilakukan selama periode ini, berhasil menyelamatkan 167.964 jiwa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pihaknya menambahkan pemusnahan barang bukti dilakukan dengan menghadirkan para tersangka untuk menyaksikan secara langsung proses pemusnahan. Hal ini sebagai bagian dari mekanisme pembuktian dan transparansi penanganan perkara.
16: Jadi kita memberi aplaus yang memberikan semangat kepada rekan-rekan yang dari Ditres Narkoba.
14: Kombespol Artanto menegaskan pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Jawa Tengah dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, pemerintah Kota Salatiga terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para warga lanjut usia. Program Salatiga Kota Ramah Lansia menjadi pilar penting untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi warga lansia. Selengkapnya kita simak laporan Eka Gunadarma Sakti.
17: Lansia tangguh, Indonesia tumbuh.
18: Pemerintah Kota Salatiga menyelenggarakan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Gedung Pertemuan Daerah setempat. Acara ini mengusung tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh sebagai bentuk penghormatan bagi warga senior. Penyelenggara menghadirkan ratusan perwakilan lanjut usia dari berbagai kecamatan Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga memberikan apresiasi mendalam, dedikasi, dan kontribusi para lansia dalam membangun daerah.
17: Tema ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi mengingatkan kita bahwa Indonesia, khususnya Kota Salatiga, yang kita nikmati saat ini dibangun oleh kerja keras Bapak Ibu sekalian. Lansia bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga sumber inspirasi, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan bagi generasi muda.
18: Wali Kota Salatiga menilai warga senior sebagai pilar penting yang meletakkan fondasi kemajuan Kota Salatiga saat ini. Pemerintah daerah menjamin pemenuhan seluruh hak-hak dasar para lanjut usia secara berkelanjutan. Dinas Kesehatan Salatiga terus meningkatkan kualitas jaminan layanan medis, khusus bagi kelompok warga senior. Instansi terkait juga merancang berbagai program jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
17: Pemerintah Salatiga selalu berkomitmen untuk mewujudkan kota yang ramah lansia. melalui penguatan layanan kesehatan, layanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
18: Pihak swasta dan komunitas lokal turut mendukung penciptaan ruang publik yang aman dan nyaman. Langkah sinergis ini menargetkan perwujudan lingkungan kota yang ramah dan inklusif bagi warga lanjut usia. Pemerintah mengharapkan generasi muda dapat menyerap semangat juang serta meneladani nilai-nilai kehidupan dari para senior. Pengurus daerah meyakini program pemberdayaan ini mampu menjaga produktivitas dan kebahagiaan para lansia. Dari Salatiga, Eka melaporkan.
2: Selanjutnya dari RRI Purwokerto. Kerinduan para pecinta musik terhadap pertunjukan ikonik Jazz Atas Awan akan segera terobati. Setelah sempat absen, Jazz Atas Awan dipastikan kembali hadir dalam gelaran Dieng Culture Festival atau DCF 2026 yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus mendatang. Selengkapnya kita simak laporan Joko Winarno berikut ini.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
20: Mengusung tema Spirit of Harmony, Dieng Culture Festival 2026 akan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya yang menjadi identitas khas masyarakat Dieng. Mulai dari ritual sakral ruatan anak berambut gimbal, kirab budaya, pertunjukan seni tradisional, festival lampion, festival domba batur, festival kopi Dieng, festival UMKM, hingga aksi Dieng bersih dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Seluruh rangkaian acara tersebut diharapkan menjadi ruang perjumpaan antara budaya, pariwisata, dan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Dieng sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Salah satu agenda yang paling dinantikan tahun ini adalah kembalinya Jazz Atas Awan. Pertunjukan yang telah menjadi ikon Dieng Culture Festival itu akan digelar pada malam pertama festival. Berlatar suasana pegunungan Dieng yang sejuk dan magis, penonton akan disuguhi pengalaman musik yang intim dan berkesan di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Sejumlah musisi jazz dan artis nasional dijadwalkan tampil untuk memeriahkan panggung Jazz Atas Awan. Kehadiran mereka diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari berbagai daerah. Ketua Pokda Wis Dieng Pandawa Ali Fauzi mengatakan tema Spirit of Harmony mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi jiwa Dieng Culture Festival. Menurutnya kembalinya Jazz Atas Awan tahun ini menjadi bentuk pemenuhan harapan dan kerinduan para pecinta musik yang selama ini menantikan pertunjukan tersebut.
21: Tema tahun ini adalah Spirit of Harmony, jadi tentu ini bagian daripada dinamika sekarang. Kita berharap ada kekompakan dari semua stakeholder. Panitia Dieng Culture adalah bagian daripada penguatan pentahelix.
20: Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut Dieng Culture Festival 2026 akan semakin meriah dengan kehadiran bintang tamu nasional. Menurutnya, festival budaya yang dikemas secara kreatif ini tidak hanya menjaga kelestarian tradisi, namun juga menjadi wujud pengembangan pariwisata berkelanjutan.
22: Yang berbeda pada tahun ini adalah gestarnya akan kami munculkan sehingga lebih lengkap gitu kan, rundown acaranya lebih terbuka sehingga masyarakat ini tidak bertanda tanya atau penasaran siapa saja sih yang akan hadir dan tampil, karena alhamdulillah Dieng Culture Festival ini kami kan lebih menguatkan bukan di kegiatan hiburannya tetapi menguatkan di pelestarian budayanya.
20: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap Dieng Culture Festival tidak hanya menjadi ajang atraksi wisata dan hiburan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan UMKM lokal di kawasan Dieng dan sekitarnya. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Kontingen Kuartir Cabang Kuarca Banyumas mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Pesta Siaga Jawa Tengah tahun 2026 dengan membawa pulang 3 piala sekaligus. Capaian tersebut mengukuhkan Banyumas sebagai salah satu kontingen terbaik di tingkat provinsi. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
23: Kuartir Cabang atau Kuarcap Banyumas mencatat prestasi membanggakan dalam ajang Pesta Siaga Jawa Tengah 2026 dengan membawa pulang 3 piala sekaligus. Capaian tersebut mengukuhkan Banyumas sebagai salah satu kontingen terbaik di tingkat provinsi. Wakabina Muda Kuarcap Banyumas, Wahyu Adi Fibrianto, mengatakan bahwa Banyumas sendiri mengirimkan 4 tim dalam ajang tersebut, terdiri atas 2 tim putra dan 2 tim putri dari sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas. 4 tim yang mewakili Banyumas berasal dari SD Pamringan, Somagede, Kebasen, dan Cilongok. Dari seluruh peserta, tim SD Pamringan sendiri menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian berkat performa gemilang dalam salah satu mata lomba. Tim tersebut berhasil mencatat waktu tercepat dalam menyelesaikan sekitar 50 soal hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit. Prestasi itu membuat tim asal Banyumas memperoleh nilai tertinggi dibandingkan peserta lain dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Menurut Wahyu, keberhasilan ini merupakan hasil dari proses pembinaan panjang yang dilakukan Kuarcap Banyumas.
0: Kuarcap Banyumas itu mengirimkan 4 tim kemarin, 2 tim putra dan 2 tim putri. Di antaranya 1 tim putra untuk Desa Papringan, kemudian 1 tim putra untuk Soma Gede, 1 tim putri untuk Kecamatan Kuaran Kebasen, yang satu lagi dari Cilongok kalau nggak salah. Ini 4 tim dikirim ke sana. Alhamdulillah kemarin di sana setelah melakukan ya SD Papringan inilah yang menurut tim sana penilai itu mendapat apresiasi yang terbaik. Salah satunya itu lomba yang cepat itu, dia mengumpulkan waktu paling cepat di antara seluruh Barung. Pertanyaannya kalau nggak salah 50 soal itu hanya didapat sekitar 5 menit. Itu yang menjadi tercepat, makanya dia nilainya paling tinggi di antara yang lain-lain.
23: Di balik capaian tersebut, Wahyu menilai semangat peserta menjadi faktor penting keberhasilan Banyumas. Ia secara khusus bahkan mengapresiasi tim dari SD Papringan yang dinilai menunjukkan antusiasme tinggi selama proses persiapan. Prestasi di Pesta Siaga Jawa Tengah 2026 ini sekaligus memperkuat reputasi Banyumas sebagai salah satu daerah dengan pembinaan kepramukaan terbaik. Menurut Wahyu, capaian tersebut juga menjadi bukti bahwa pramuka tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi mampu membentuk karakter sekaligus melahirkan prestasi bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kuarcap Banyumas berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk aktif dalam kegiatan pramuka serta mempertahankan prestasi Banyumas di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Mendengar dua kali meraih gelar Piala Dunia, Timnas Uruguay menatap Piala Dunia 2026 dengan optimis guna meraih gelar ketiganya. Berikut kita ikuti bedah tim Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
1: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY. Mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Membawa DNA juara dunia dan semangat juang tinggi, Timnas Uruguay menatap putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan optimisme tinggi. Di bawah revolusi taktik pelatih kawakan Marcelo Bielsa, skuad La Celeste bersiap tampil sebagai penantang gelar yang serius, sekaligus membuktikan bahwa mereka telah sepenuhnya move on dari bayang-bayang generasi emas masa lalu. Sebagai pemegang dua trofi Piala Dunia, nama besar Uruguay selalu memiliki tempat khusus di sejarah kancah sepak bola global. Menjelang edisi 2026, publik Uruguay menaruh ekspektasi besar agar tim kesayangan mereka mampu mengembalikan kejayaan turnamen masa lalu dan menghapus memori kelam usai tersingkir menyakitkan di fase grup pada edisi Qatar 2022. Gebrakan terbesar Uruguay menuju turnamen kali ini jelas terlihat pada kehadiran Marcelo Bielsa di kursi pelatih. Sosok jenius berjuluk El Loco tersebut sukses menyuntikan filosofi sepak bola agresif, pressing tinggi dan tempo cepat yang secara brilian dipadukan dengan mentalitas petarung tanpa kompromi khas Uruguay. Transformasi taktik yang revolusioner ini berjalan mulus berkat transisi generasi baru yang tengah bersinar di klub-klub raksasa Eropa. Motor utama permainan Uruguay kini berpusat pada energi tak terbatas Federico Valverde di lini tengah. Ketangguhan Ronald Araujo sebagai komandan lini belakang dan insting buas Darwin Nunes di ujung tombak. Piala Dunia 2026 sekaligus menjadi panggung unjuk gigi bagi wajah baru sepak bola Uruguay. Skuad La Celeste kini terbukti mampu bermain jauh lebih dinamis dan bertenaga, melepaskan diri dari ketergantungan panjang terhadap nama-nama legenda veteran seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani, yang selama satu dekade terakhir menjadi

Meski memiliki kerangka tim yang sangat menjanjikan, ujian berat dipastikan akan mengadang Uruguay di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Filosofi bermain Bielsa yang menuntut intensitas fisik ekstrim beresiko menguras stamina pemain dalam format turnamen baru yang lebih panjang, sehingga kedalaman skuad akan menjadi kunci hidup dan matinya langkah mereka. Dengan racikan taktik kelas dunia dan generasi muda yang tengah berada di puncak performa, Uruguay datang bukan sekedar meramaikan kompetisi. Jutaan pasang mata kini menanti ledakan kekuatan La Celeste, bersiap melihat apakah raksasa Amerika Selatan ini kembali mampu menari dan menggoreskan sejarah di partai puncak.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar laporan dari reporter Yanuaradi tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Yoga berasal dari kata tegu, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Karena cinta, saya di sini juga karena cinta kepada Anda pendengar, dan Anda juga bersama kami karena cinta kepada RRI pastinya ya. Mudah-mudahan Anda selalu setia, selalu bersama kami sepanjang hari di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Ibu Agustin di Mangkubumen, selamat tugas di Surakarta sore ini Mbak Ria, semoga lancar dengan udara yang panas. Saya temani dengan menyimak acara Surakarta sore dan nikmati lagu-lagunya gitu. Terima kasih ya, walaupun panas cuaca nya hawanya, tapi kepala hati kita harus selalu dingin, apalagi kalau kita dipertemukan dengan masalah atau apa ya yang harus diselesaikan dengan apa ya, dengan teliti, dengan sabar, dengan ikhlas gitu. Pastinya mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Informasi dari portal kami rri.co.id ini mengenai krisis lingkungan hidup. Omah Kreatif Artura kembali meneguhkan posisinya sebagai poros gerakan seni dan kebudayaan melalui penyelenggaraan Festival Drama Realis Remaja atau FDRR 2026. Ajang apresiasi teater pelajar bergengsi ini digelar selama 4 hari, dimulai tanggal 2 hingga 5 Juni 2026 bertempat di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah TBJT Surakarta. Mengusung tema besar muda berkarakter cermin budaya masa kini, perhelatan tahun ini menyajikan penampilan dari 10 peserta kompetisi serta 4 penyaji eksibisi. Berbagai peserta eksibisi yang turut memeriahkan antara lain Istana Dongeng, SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, Solo Mime Society, dan Sanggar Jejak Isi Surakarta. Titik pembeda yang paling fundamental dalam perhelatan tahun ini terletak pada hadirnya panggung eksibisi karya yang difungsikan sebagai laboratorium edukasi karakter. Jadi ruang eksibisi ini secara khusus dikonsepkan untuk menjadi sarana refleksi yang tajam atas berbagai realitas ke sosial pada masa kini. Salah satu magnet utama dari sesi ini adalah pementasan monolog berjudul Surat untuk Cucu yang Belum Lahir. Karya penciptaan teater ini ditulis dan disutradarai secara langsung oleh pecetus FDRR sekaligus pimpinan Omah Kreatif Artura Caroko Trihananto atau yang akrab disambil Turahananto. Penampilan monolog yang memukau ini diperankan oleh Muhammad Irgi Pratama, seorang siswa berbakat dari SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Gelaran FDRR 2026 ini diramaikan oleh total 14 kelompok pengisi acara yang terdiri dari 10 komunitas teater sekolah sebagai peserta lomba dan 4 kelompok seni sebagai pengisi eksibisi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget

Di sini dari Jikustik di menit ke-50 lepas dari 16 pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Informasi dari portal kami rri.co.id, ini pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA di Kota Solo tengah berlangsung, dan salah satunya di SMA Negeri 1 Surakarta. Proses verifikasi data pendaftaran pada hari Selasa 8 Juni 2026 dilaporkan berjalan lancar dengan dukungan sistem digital yang telah terintegrasi secara komprehensif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Surakarta, Setia Anung Haryanto, menyebutkan pihaknya langsung membuka layanan verifikasi untuk semua jalur pendaftaran tanpa pembedaan hari. Jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi dilayani secara serentak dengan kapasitas mencapai 140 peserta didik per harinya. Dan animo masyarakat untuk mendaftar ke SMA Negeri 1 cukup tinggi, terbukti dengan distribusi lebih dari 570 nomor antrean. Kendala server secara umum dipastikan aman, meskipun sempat terjadi pergeseran titik koordinat GPS pendaftar yang kini telah diperbaiki oleh sistem pusat. Lancarnya proses SPMB di Kota Solo ini juga diakui oleh kalangan orang tua murid yang sedang memverifikasi data di sekolah tersebut. Berdasarkan jadwal resmi, tahapan pembuatan akun dan verifikasi berkas SPMB se-Jawa Tengah berlangsung mulai 3 hingga 13 Juni 2026, dan rangkaian pendaftaran daring serta pemilihan sekolah akan dilanjutkan 15 Juni 2026 sebelum akhirnya hasil seleksi diumumkan pada tanggal 21 Juni 2026.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id/id/about/panin/karir. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru, dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email career@panin.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Si Buku. Buku Seribu Tahun Nusantara menyajikan perjalanan sejarah Nusantara dengan kedalaman yang memukau, yang menggambarkan keberagaman budaya, perubahan politik, dan pencapaian peradaban yang membentuk identitas wilayah ini selama 1000 tahun. Buku ini membuka lembaran sejarah dengan merinci perjalanan panjang Nusantara dari zaman kuno hingga masa kini. JB Kristanto, sang penulis buku ini yang diterbitkan pertama kali tahun 2000, berhasil merangkai cerita yang menghidupkan setiap periode, membawa pembaca melintasi zaman sejarah, perdagangan rempah-rempah hingga era modern. Dalam nuansa yang memikat, pembaca diajak menyelami budaya-budaya unik yang tumbuh di berbagai pulau. Melalui kisah-kisah lokal, buku ini menyoroti kekayaan warisan budaya yang menjadi fondasi keberagaman Nusantara. Seiring berjalannya waktu, buku ini mencerminkan evolusi dan perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat setempat. Pentingnya peran Nusantara dalam sejarah perdagangan global juga terangkum dalam buku ini. Kisah tentang lalu lintas rempah-rempah, perdagangan laut, dan hubungan diplomatik memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Nusantara menjadi pusat penting dalam jaringan global. Buku ini juga mengulas perubahan politik yang melanda Nusantara dari masa ke masa. Konflik penjajahan dan perjuangan kemerdekaan terangkum dalam narasi yang menggugah kesadaran. Pembaca dapat merasakan semangat kebangsaan dan perjuangan melalui kisah-kisah tokoh dan peristiwa yang membentuk masa lalu dan masa kini. Selain itu, 1000 Tahun Nusantara menghadirkan pandangan yang holistik terhadap kemajuan peradaban. Pembaca dapat melihat bagaimana kecerdasan lokal dan inovasi berperan dalam membentuk masyarakat yang dinamis dan berkembang sepanjang sejarah. Buku ini bukan sekedar catatan kering, melainkan karya yang menghidupkan sejarah melalui gaya penceritaan yang menghanyutkan. Dengan membaca buku ini, pembaca tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga pengalaman mendalam tentang perjalanan Nusantara yang membingkai identitas kolektifnya. Sebagai suatu karya yang merangkum 1000 tahun perjalanan Nusantara, buku ini menjadi sumber inspirasi dan refleksi. Pembaca diberi kesempatan untuk merenung tentang warisan budaya, nilai-nilai, dan tantangan masa depan Nusantara. Dengan begitu, 1000 tahun Nusantara menjadi jendela yang membuka cakrawala pengetahuan dan pemahaman tentang kawasan yang kaya akan sejarah ini. Dari Surakarta, untuk Indonesia.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari 1 abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Selamat sore untuk Ibu Menteri Dika Patkin yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat sore jelang petang Mbak Ria. Selamat tugas, semoga selalu sehat. Amin. Absen Mbak Ria, belum disetip toh. Belum lah, kan gak ada yang salah, jadi gak disetip. Lagu-lagunya jos, baik, terima kasih. Mudah-mudahan Anda terhibur semua ya, Bu Mantik juga. Semua pendengar yang lagi stay tune di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta. Ada Ibu Elisa juga, selamat sore Mbak Ria. Selamat tugas, saya tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Nah, insya Allah, terima kasih Ibu Elisa, sehat selalu juga ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, tetap berhati-hati ya, karena keluarga menunggu di rumah, jam-jam rawan ya, jam-jamnya orang pulang kerja, jadi semuanya pengen cepat sampai di rumah, jangan ngebut, tetap berkendara dengan aman dan nyaman pastinya. Dan menemani Anda untuk jelang azan maghrib nanti akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami.

Bila menghadapi kebodohan dan luapan hawa nafsu orang bodoh, sebaiknya engkau diam dan bersabar. Namun, jika mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak boleh diam, sebab diam terhadap maksiat adalah dosa. Pesan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Utsman lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh. Usianya 5 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menerima pendidikan yang baik di keluarganya. Ia bahkan telah belajar membaca dan menulis sejak usia dini. Ia pun telah menjadi seorang pedagang yang kaya di masa mudanya. Utsman dikenal memiliki kepribadian yang baik sebagai pribadi yang jujur dan berintegritas. Bahkan sebelum dirinya memeluk agama Islam, Rasulullah SAW sendiri

sungguh merupakan gambaran dari akhlak terpuji menurut Islam. Tidak heran jika kemudian Rasulullah mengizinkan kedua putrinya menjadi istri Utsman, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Setelah Ruqayyah meninggal usai Perang Badar, Rasulullah lalu menikahkan Utsman dengan Ummu Kalsum. Karena itulah Utsman sering dikenal dengan sebutan Zun Nurain, yang berarti sang pemilik dua cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini, masih barengan saya Rianani Surya yang menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Dan harapan saya tetap stay tune ya di Perusatu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dari pemerintah kota Surakarta ini yang mulai melakukan penempelan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial secara serentak di 54 kelurahan pada hari Rabu 3 Juni 2026 lalu. Program ini menjadi bagian dari upaya memperbaharui data kemiskinan sekaligus memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan penempelan stiker ini dilakukan sebagai tindak lanjut pemadanan data Electronic Information Card atau EIC dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Langkah ini bertujuan menciptakan satu basis data yang menjadi acuan berbagai program bantuan sosial. Pembaruan data ini diperlukan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Data yang valid juga akan memudahkan pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Astrid, keluarga yang telah masuk dalam data DTSEN berhak memperoleh berbagai bentuk bantuan dan perlindungan sosial dari pemerintah. Karena itu, validitas data menjadi aspek yang sangat penting.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Surakarta sore ini masih menemani aktivitas sore hari Anda setelah mungkin seharian bekerja gitu ya, dengan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan, akhirnya menjadikan penat, kemudian ya pengen sekedar relax-relax lah di sore hari. Dan saya juga menemani Anda dengan berbagai informasi juga untuk Anda pendengar. Kalau kita kehidupan sekarang ini tidak bisa lepas dari dunia jagat maya atau media sosial gitu ya. Apa-apa sekarang bisa terbantu dengan mudah dengan adanya media sosial itu. Tapi ya tetap harus kita bisa melakukannya atau menggunakan media sosial itu dengan cara yang bijak begitu ya. Tidak selalu harus melulu scrolling-scrolling atau berselancar istilahnya ya di dunia maya. Kita tetap mesti harus tahu waktu, harus tahu situasi badan kita juga. Dan ini salah satu yang bisa menyebabkan burnout, khususnya pada generasi Z atau Gen Z gitu ya. Jadi fenomena yang semakin banyak mendapat perhatian saat ini, di mana kondisi ini ditandai dengan kelelahan fisik, mental, emosional akibat stres kronis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dan burnout sendiri pada Gen Z ini dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya tadi ya, selalu pengennya tuh terhubung dengan media sosial, kemudian mulai dari tingginya ambisi, kemudian standar kesuksesan yang tidak realistis dengan situasi atau kondisinya gitu. Dan memang di tengah dunia yang semakin kompetitif ini, generasi muda ini menghadapi tuntutan besar untuk bisa mencapai kesuksesan sejak usia muda. Gen Z sendiri rentan mengalami burnout bukan karena lemah, melainkan karena harus menghadapi banyak tekanan sekaligus di usia yang masih dalam tahap mencari arah hidup. Jadi mereka memang dituntut untuk cepat sukses, memiliki tujuan hidup yang jelas, mencapai stabilitas finansial sekaligus menjaga kesehatan mental. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, burnout sendiri ini merupakan sindrom yang muncul akibat stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Namun pada Gen Z sendiri, tekanan ini tidak hanya berasal dari lingkungan kerja saja. Ada faktor akademik, media sosial, dan ekspektasi pribadi yang tinggi juga menjadi pemicu utama. Pengaruh media sosial juga turut memperburuk situasi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya ini kerap menampilkan standar kesuksesan yang tinggi dan sulit dicapai. Jadi memang beberapa konten bertema self-improvement dan hustle culture ini dapat memberikan motivasi, tetapi tidak jarang juga memicu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Burnout sendiri bukan sekedar rasa lelah biasa, melainkan sinyal bahwa kondisi fisik dan mental seseorang sedang mengalami gangguan. Karenanya penanganannya tidak cukup hanya dengan manajemen waktu atau teknik relaksasi semata. Diperlukan lingkungan yang lebih sehat dan manusiawi di mana ambisi serta produktivitas dapat berjalan seimbang dengan kesehatan mentalnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar, dalam mengisi waktu bisa kita mengerjakan apa saja begitu ya, mendengarkan musik, nonton TV, atau mungkin dengan berkerajinan tangan. Tadi di jam 3 tadi beranda Asacita seni merajut gitu kan. Dan memang berbagai kerajinan tangan ini banyak yang bisa kita lakukan gitu kan, di untuk mengisi hari atau waktu kosong kita atau waktu luang kita. Dan memang kerajinan tangan ini selalu memiliki cara tersendiri untuk menarik perhatian pecinta seni. Salah satunya adalah bernama paper quilling. Ini dikenal melalui teknik menggulung kertas menjadi berbagai bentuk yang menarik. Paper quilling sendiri merupakan seni mengolah potongan kertas yang digulung, kemudian dibentuk, lalu direkatkan hingga menghasilkan desain dekoratif yang unik. Dan kerajinan ini memiliki sejarah yang cukup panjang, pendengar. Menurut Laman Binus Malang, teknik paper quilling ini sudah dikenal di Eropa sejak abad ke-15 dan digunakan untuk menghias berbagai benda bernilai seni. Pada masanya, karya paper quilling ini banyak ditemukan di kalangan bangsawan dan keluarga kaya. Jadi bentuk-bentuk gulungan kertas yang rumit membuat hasilnya tampak mewah dan elegan. Seiring berjalannya waktu, popularitas paper quilling sendiri sempat menurun. Namun seni ini kembali diminati dan berkembang pesat pada era modern atau era sekarang. Kini paper quilling sendiri tidak hanya digunakan sebagai dekorasi saja, tetapi teknik ini juga banyak diterapkan pada kartu ucapan, undangan, bingkai foto, hingga hiasan dinding. Dan keunikan dari kerajinan tangan paper quilling ini terletak pada proses pembuatannya yang sederhana, dan bahan utama yang digunakan ini hanya berupa kertas, lem, dan alat bantu untuk menggulung. Dan meski terlihat mudah, paper quilling ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran, dan setiap gulungan harus dibentuk dengan rapi agar menghasilkan pola yang indah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

fans ngefans Bon Jovi. Nanti Ruang Rindu ya bisa request slow rock lagu-lagu macam gini nih di Ruang Rindu tiap hari Senin malam. Selamat sore jelang petang atau petang jelang malam ini Ibu Isnan di Masaran Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kak absen, semoga sehat selalu. Amin. Penuh semangat dan dedikasi tinggi. RRI memang oke lagunya. Sip and top. Waduh, terima kasih. Aku temenin sampai akhir siaran ya Kak. Dan kalau Kakak pulang hati-hati dan salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Agus Rudianto di Solo. Selamat sore juga. Ada Ibu Titin Santoso dari Jati Serono Wonogiri. Wah, ngomong-ngomong Wonogiri, ternyata Wonogiri itu luas banget ya. Saya kemarin jalan-jalan bisa sampai ke Eromoko. Aduh, itu jalanannya kanan kiri penuh dengan hutan pinus sepertinya ya. Sayangnya sih menikmatinya tidak siang hari, jadi tidak kelihatan. Jadi petang jelang malam, jadi rasanya itu malah rada horor. Horornya apa? Karena sepi, gelap kayak gitu ya. Tapi enggak apa-apa sih. Wonogiri memang sekarang oke juga kotanya. Begitu pulangnya lewat kota gitu. Wah, ternyata memang. Untuk Anda pendengar yang semua yang ada di Wonogiri, terima kasih sudah setia bersama kami. Kemudian ada yang ada di Klaten, Boyolali, Delanggu, kemudian yang di timur ada di Karanganyar, kemudian Matesih, Karangpandan dan sekitarnya, dan juga yang ada di Sragen juga, Sragen, Masar, Kebak Keramat dan sekitar wilayah utara gitu ya. Ada Ibu Agustin juga yang masih setia di Pro 1 RRI Surakarta. Pokoknya salam sehat untuk semuanya ya. Dan ini adalah hal yang terindah, bisa membuat Anda selalu merasa happy dan bahagia. Dari Seventeen.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya, ya. Jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik, ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini, ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bajakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di Asrama Haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Duma itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang akan wafat menjalankannya di sana dan yang baru yang berjumlah yang terhadap kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
2: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
3: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
4: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
3: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Menutup Surakarta, sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Islam yang malam hari ini mengambil judul Islam Mengajarkan Akhlak Agar Berkata Yang Baik, Memuliakan Tamu dan Tetangga, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta. Sekaligus menutup Surakarta sore ini, pendengar, terima kasih untuk atensi Anda bersama saya dari jam 3 sore tadi, dan tetap bersama kami. Sesaat lagi Surakarta malam akan ditemani oleh Manggala Putra Renani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini limpahan nikmat untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita rasakan. Satu di antaranya adalah Allah melimpahkan nikmat buat kita kesempatan bersilaturahim. Meskipun silaturahim yang kita jalani ini atau yang kita laksanakan ini masih sebatas lewat udara. Tapi insya Allah dengan mensyukuri itu, suatu saat nanti kita akan bisa bersilaturahim lewat darat. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan salah seorang ibu di Mojosongo. Beliau menyampaikan rasa senangnya karena menjadi pendengar RRI itu kisahnya sudah sejak tahun 70-an. Sudah sepuh beliau. Sampai sekarang itu masih tetap menjadi pendengar setia untuk RRI Surakarta. Kebetulan kalau hari Senin, beliau mengatakan, saya sering mendengarkan suara Pak Teguh. Nah, kebetulan memang anaknya itu masih menjadi keluarga dengan adik saya. Jadi menjadi karena hubungan pernikahan. Nah, beliau berkata rasanya berada di Islam itu sangat-sangat menyenangkan ketika mendengarkan kajian yang bernuansakan kedamaian gitu. Jadi memang ya benar, Quran itu mengajarkan kepada umatnya dengan kedamaian. Bahkan ketika mengajak kepada Islam itu, Allah menyatakan ud'uila sabili rabbika bil hikmah gitu. Wal mau'idzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi begitu indahnya. Nah, kembali maka kita syukuri kita ini mendapatkan limpahan nikmat dari Allah. Ya, tadi saya katakan nikmat sehat. Kemudian peluang, ya, sering saya sampaikan itu. Nah, ini peluang yang diberikan oleh Allah itu memang begitu besar. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita di dalam mengisi hidup dengan hidayah. Maka di depan tadi kan saya katakan alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih gitu. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita untuk mengarungi hidup dengan hidayah itu, jadi
hidayah dari Al-Quran, dari Allah SWT, maka tidak berlebihan kalau kita kemudian setiap saat, ya, kita termasuk pada malam hari ini, menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam ini menjadi sarana buat kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul kiamah. Para pendengar semuanya, di kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan satu hadis. Ini bisa dilihat di dalam hadis nomor 15 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kita kan hampir setiap kita ini mengenal ini kitab ini ya. Kitab hadis Arba'in ini. Namanya Arba'in, jumlah hadisnya ada 42. Nah, ini pada hadis nomor 15. Kita akan berbicara tentang akhlak ya, akhlak kita ini dibangun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang yang namanya ad-dinu husnul khuluq, jadi agama itu memang benar-benar harus mendidik kepada akhlak yang baik. Tutur katanya, kemudian tingkah laku, solah bowo gitu ya. Itu semua supaya senantiasa dididik dengan akhlak itu. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari sahabat Abu Hurairah,

fal yukrim doifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata baik, diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam Al-Bukhari, ini tercantum pada nomor hadis 6018. 6019, 6136, 6475. Di dalam Sahih Muslim pada nomor 47. Nah, kalau di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu pada nomor 15. Jadi nanti kita ngeceknya agak mudah, silakan nanti dicari ya. Para pendengar, kalimat siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kalimat syarat dan jawab. Syaratnya adalah kalimat setelahnya, yaitu hendaklah dia berkata baik atau diam, hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi berkata baik atau diam, kemudian memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ya, itu adalah merupakan syarat seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau, ya maaf-maaf ya, sekarang ini kalau kita sok-sok ya, sok-sok itu Indonesianya kadang-kadang buka di HP itu, buka YouTube itu, maaf ini membuat apa pelajaran buat saya selaku mubalig ya. Itu kan sekarang ini banyak ustadz, banyak kiai gitu, itu kalau ngisi kajian biar lucu. Nah, jadi sekarang ini karena para mustami, para pendengar itu kan tidak semua orang gekeng-gekeng gitu, tapi pengen lucu-lucu. Sehingga untuk menimbulkan kelucuan itu, supaya pendengar itu tidak ngantuk, biar mereka bisa tertawa, ini hati-hati. Ya. Lucu silahkan. Tetapi yang terjadi sekarang ini banyak. Baik itu mubalig, mubaligat, ya, para dai, yang konon juga para kiai, ustadz gitu. Itu kalau ngomong di siaran YouTube-nya itu, biar lucu, nanti para pendengarannya atau para mustami tertawa, terbahak-bahak. Itu mengeluarkan kata-kata kotor. Kata-kata jorok. Ya, sering kita jumpai seperti itu. Padahal mestinya, maaf, ketika saya menjadi pendengar, dan penjenengan mungkin juga pendengar, itu kalau kiai atau ulamanya tadi berkata dengan kata-kata yang kotor, kata-kata jorok, pakai pisuan gitu kan, itu kan kita tidak nyambut dengan senyum, dengan tertawa terbahak-bahak seakan apa merespon positif. Bukankah kita mestinya justru mengucapkan

Naudzubillah min dzalik. Nah, yang ngisi sudah barang itu mestinya juga hendaknya memilih kata-kata yang baik, yang mendidik. Karena panutan. Coba kalau kita mendengarkan di Atur Pambagio itu ya. Atur Pambagio manten itu. Itu kan kadang-kadang kita dengarkan kata-katanya, kalau bahasa Jawa apa? Tari-tari ya, tari-tari yang menjadi Atur Pambagio itu. Sanjungannya itu, Masya Allah. Betapa kita sering mendengar itu, kalimat-kalimat yang terlontar dari mereka itu. Kalau orang Jawa kadang-kadang gini, Nuwun, para tamu sinedahan kakung yah putri ingkang winantu ing Sukabasuki. Para sepuh, para bini sepuh ingkang sampun pono ing pawamas. Sarto lebdo ing pitutur. Langkung-langkung, wah ini, langkung-langkung para alim, ulama ingkang pantes hanampi sagunging sekar pakurmatan. Ini kan ungkapan yang disampaikan kepada orang-orang yang sangat terhormat derajatnya atau posisinya gitu kan. Karena apa? Dikatakan mereka adalah orang yang lebdo ing pitutur, pono ing pamawas. Gitu kan? Nah, kemudian penjenenganipun para sarjana sujananing budi, para priyagung pangemban pangembating projo, para satriyaning nagari. Jadi para satriyaning nagari minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang satu kinormatan. Masya Allah. Tuhan, ungkapan yang sangat-sangat membuat tersanjung gitu kan. Membuat tersanjung gitu. Tapi ya kadang-kadang yang keluar kata-katanya itu kata-kata yang tidak baik, kotor. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa kita kalau ingin mendapatkan predikat sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu tutur katanya yang baik. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan jaminan. Ya, jaminan kepada orang-orang yang bisa menjaga yang ada antara dua jenggotnya itu di antara dua kakinya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini berkisah sahabat Sahal, ya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin atau menjaga di antara dua janggutnya atau lisannya dan di antara dua kakinya atau kemaluannya, maka aku akan jaminkan baginya surga. Jadi ini kan mestinya, maaf ini, para kiai, para ulama, hadis yang terdapat dalam nomor 15 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu, saya yakin banyak di antara kita ini hafal itu. Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aliasmut itu. Jadi berkata yang baik. Berkata yang baik. Saya kadang-kadang diingatkan itu oleh istri saya, Mas, kalau mau ngisi kajian hati-hati. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang mungkin ingin menggugah mustami'nya, maaf, biar mereka tidak ngantuk, bikin kata-kata lucu, tapi jangan kata-kata yang jorok, kata-kata porno. Apalagi nanti didengarkan oleh anak-anak.
Alhamdulillah, saya diingatkan. Maka saya sering apa ketika mau mengisi itu saya ingat-ingat betul nanti kalau saya mengucapkan kata-kata itu mudah-mudahan Allah menjaga dari kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, kata-kata yang apa namanya ya jorok, kasar, pisuannya macam-macam itu kan ada itu ya. Ya mudah-mudahan kita enggak. Kenapa? Hadis ini, ya, padakannya hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia kepada kita semuanya. Di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita baca di dalam hadis yang ke nomor 12, gitu, ini sangat berkaitan. Gitu. Di mana hadis ke-12 dari Arba'in An-Nawawi itu mengajarkan adab yang sifatnya umum. Jadi meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, sedangkan hadis ini mengajarkan 3 adab khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, jadi kalau kita coba merenungkan isi atau makna hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Dari hadis ini. Pertama, kewajiban kepada Allah. Dan yang kedua, kewajiban kepada sesama. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah menjaga lisan. Artinya, kalau kita beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kita ini menjaga lisan kita. Karena disuruh. Bentuknya apa? Ya berkata yang baik. Kalau nggak bisa, ya sudah, diam. Diam. Karena ada ayat. Di dalam surah An-Nisa, surah ke-4, ayat yang ke-114, Allah berfirman, La khaira fi kathirin min najwahum ila man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Sebagaimana tadi saya katakan, ya, bahwa dari sahabat Sahal bin Sa'ad tadi, Rasulullah bersabda, Man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjaga di antara 2 janggutnya atau lisannya, dan di antara 2 kakinya atau kemaluannya, maka aku akan jaminkan baginya surga. Begitu hadirat al-Bukhari. Artinya apa? Artinya, kita diperintah untuk menjaga lisan. Tidak berkata yang jelek. Karena apa? Perkataan kita, ungkapan-ungkapan yang kita keluarkan dari mulut kita itu, Allah sudah mengingatkan pula. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Bahkan di ayat yang lain, ya, jadi ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun ini mengingatkan kepada kita, apapun yang kita keluarkan dari mulut kita ini, setiap perkataan kita ini, ada malaikat yang senantiasa hadir untuk mencatat. Yang sering kita diberi pelajaran dulu,
malaikat Raqib dan Atid itu mencatat perbuatan kita. Bahkan, ya, bahkan kita itu oleh Allah sudah diingatkan. Ada detektor yang sekali, yang apa? Automatically mencatat. Di mana Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqih. Ini ayat ini mengingatkan kepada kita. Maka jaga betul lisan kita ini. Gak bisa berkata yang baik, ya kita diam. Itu lebih baik. Bahkan maaf, ya, di mana kita berkata-kata yang tidak baik, ataupun dimanapun kita berada, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu besok dilaporkan pula oleh bumi. Jadi tempat kita berpijak ini, itulah pentingnya kehati-hatian mengisi hidup itu. Karena apa? Allah di dalam surah Az-Zilzalah itu disebutkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Jadi tempat kita berpijak ini, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, nanti akan disampaikan itu. Oleh karena seperti itu pentingnya, maka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajak kepada kita, mendidik kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan. Jangan pernah kita menggunakan lisan kita ini dengan kata-kata yang tidak baik, ya tidak mendidik, ya. Nah, kalau di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6474 yang dari sahabat Sahal tadi, kita perhatikan pula bahwa Allah memerintah kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita so berkata yang baik. Kemudian juga tidak menggunakan kemaluan kita untuk sesuatu yang diharamkan. Hadis ini menunjukkan bahwa berbagai maksiat itu terjadi karena lisan dan kemaluan. Hati-hati. Nah, sekarang ini na'udzubillah, ya. Lisan, kemaluan itu sekarang menguak terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang terhormat tadi, para alim ulama tadi. Para kiai, ya, yang konon jadi kiai tapi ternyata berbuat sabul. Dan itu terkuak di mana-mana. Berarti ini peringatan buat kita semua. Ya, para mubalig ini hati-hati. Ya, para pendakwah itu. Kemudian ya, dapat kita petik pelajaran berikutnya, yakni ikram dalam hadis ini. Ya, yang dimaksudkan adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya. Apa memuliakan para tamu, ya, kemudian para tetangga, itu perlu untuk kita muliakan. Nah, nanti insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan, karena waktu sudah tidak mengizinkan. Mudah-mudahan yang sekilas ini dari penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini bisa menjadi apa namanya? Pengingat buat kita agar kita benar-benar mengisi hidup ini penuh dengan kehati-hatian, karena semua tercatat dan semua akan dilaporkan kepada Allah. Bukankah nanti kita akan malu kalau sudah mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, supaya menjaga semua ucapannya yang penuh dengan hikmah, jangan sampai apa kata-kata yang dikeluarkan itu hanya kata-kata yang penting, mengundang gelak tawa.
tetapi tidak punya makna gitu kan. Itu yang disebutkan la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ya, surat An-Nisa 114 tadi yang sudah saya bacakan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat malam. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta malam ini. Dan tentu sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam, saya akan temani malam hari Anda dengan sajian informasi, juga lagu-lagu yang enak untuk Anda dengar pasti. Dan membuka Surakarta malam ini pendengar, nantinya kami akan ajak Anda untuk menyimak obrolan komunitas. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Terus semakin nambah hal-hal yang positif, apapun itu, cuannya, berkahnya ya, tambah sedulurnya dan lain sebagainya. Baik pendengar, di pembuka Surakarta malam ini kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan dalam obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Dan di malam hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda, yakni narasumber kami adalah Mas siapa ini? Sebentar, saya kok malah jadi kelupaan ini. Ada Kak Sidik ya, dari Istana Dongeng Nusantara. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Kak Sidik.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Di malam hari ini pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 081390155255. Dan pendengar, kami ajak Anda selama kurang lebih 50 menit ke depan untuk kita berbincang. Untuk menyimak perbincangan kami ya pendengar, dan 638055 juga di WhatsApp kami di 081390155255. Kita akan mulai perbincangan malam hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan Kak Sidik tentang Istana Dongeng Nusantara ini kepada pemirsa di YouTube RRI Surakarta, juga di Radio Terestrial 101 FM. Silakan Kak Sidik.
3: Baik. Selamat malam teman-teman semuanya dan Kak Manggala Putra yang ada di sini. Jadi perkenalkan nama saya Kak Sidik dari Istana Dongeng Nusantara, yang jadi sebuah komunitas dongeng yang ada di Solo yang bergerak di dunia edukasi, fokusnya dengan metode dongeng. Dan kami sendiri berdomisili ataupun berkiprah di Surakarta, yang mana tidak jauh dari pasar Legi seperti itu.
1: Oke.
3: Kemudian baik, untuk fokus kegiatan kami yang biasanya rutin kami lakukan adalah kegiatan pelatihan mendongeng. Jadi mencari bibit-bibit baru pendongeng-pendongeng pemula yang bisanya kita kader untuk meneruskan dunia literasi melalui metode dongeng. Kemudian yang kedua, kami juga biasanya mengadakan safari dongeng yang biasanya by program ataupun by request Kak. Jadi gitu.
1: Okay.
3: Jadi kalau biasanya musim-musim apa itu, siswa baru gitu atau Juli besok, nah mungkin nanti musimnya adalah by request, ada program masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: MPLS ya.
3: Iya betul Kak.
1: Okay.
3: Kemudian kemarin Ramadan mungkin ada request dongeng Ramadan kayak gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah produk dongeng. Jadi produk dongeng itu produk-produk yang kami keluarkan dan ada relevan dengan dongeng, seperti mungkin kayak boneka puppet ya, boneka kecil-kecil dari tangan itu.
1: Okay.
3: Kemudian ada juga VCD dongeng gitu. Kalau saya biasanya lebih sering menulis dan kayak jurnal Kak. Jadi biasanya buku, kemudian tulisan, jurnal atau artikel itu yang biasanya saya tulis yang ada relevansinya dengan dunia dongeng seperti itu kan.
1: Oke. Gitu. Buku ini ditulis sebagai referensi untuk bercerita ataukah memang mengambil bahan dari buku-buku?
3: Oke. Jadi kalau buku yang saya tulis ini Kak, sementara ini masih fokus ke kajian apa ya? Kajian empiris Kak. Jadi lebih ke untuk literasi kayak perkuliahan seperti itu. Termasuk jurnal-jurnalnya. Jadi jurnal yang bagaimana sih? Jadi lebih ke dunia kampus kalau sebenarnya. Sementara itu Kak. Jadi untuk kayak buku yang hubungan cerita itu ya masih on process.
1: On process. Itu. Tapi ke depan rencana akan seperti itu.
3: Akan kami coba bersama teman-teman Kak.
1: Iya, tapi kayaknya harus lah ya. Namanya Istana Dongeng tetap harus menciptakan sebuah literasi dongeng melalui buku mungkin salah satunya ya Kak ya. Oke, dan mungkin bisa disampaikan juga kapan sih komunitas ini berdiri dan kenapa akhirnya membuat satu komunitas dengan nama Istana Dongeng Nusantara.
3: Oke. Jadi apa ini komunitas ini berdiri di tahun 2011 ya.
1: 2011.
3: Jadi kurang lebih sudah 15 tahun. Mm-hmm. Dan di bulan Januari ini muncul ketika ya keresahan kami ya. Jadi keresahan kami yang mungkin juga dirasakan para orang tua ataupun mungkin para pendidik yang mana dunia literasi itu mungkin mulai tergeserkan dengan adanya gadget, kemudian televisi, dan yang paling memang yang paling menonjol adalah adanya kayak HP lah itu yang notabene menyita waktu bersama anak-anak dengan adanya game online dan sebagainya gitu. Sehingga dari situ kami mencoba menggaungkan kembali. Jadi kayak apa ya Kak, yang memang dari waktu kecil saya dulu itu dongeng itu kayaknya memang efektif gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ada dongeng sebelum tidur, kemudian literasi pagi kalau di sekolahan seperti itu.
1: Okay.
3: Dan kiblatnya anak-anak itu kan dengan adanya dunia digital itu kayak tokoh-tokoh mungkin tokoh-tokoh superhero, kemudian tokoh-tokoh kartun yang notabene kadang dengan kehidupan kita di rumah itu kadang tidak cocokkan gitu kan. Jadi kami dari keresahan itu, terlebih komunitas kami itu mayoritas adalah para pendidik, dan melihat keresahan itu anak-anak kok sudah tidak cinta buku lagi kan gitu. Jadi satu adalah bagaimana membuat mereka itu cinta dengan buku, termasuk dengan juga bagaimana anak-anak ini bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran ya, dari cerita-cerita yang kita sampaikan kayak gitu.
1: Oke, berarti secara tidak langsung mendengar ini visi dan misinya sudah disampaikan ya terkait dengan kenapa sih mendirikan Istana Dongeng Nusantara. Dan juga Kak Sidik, kalau basicnya Kak Sidik sendiri sebenarnya
3: saya pendidik Kak, guru.
1: Guru.
3: Nah, guru.
1: SMP, SMA, TK,
3: SD.
1: Guru SD.
3: SD ya.
1: Oke, kalau guru SD ngajar kelas berapapun berarti bisa ya Kak.
3: Bisa.
1: Kalau guru SMP kan dia harus MGMP ya kan,
3: ya, betul,
1: guru
3: betul,
1: mata
3: betul.
1: Pelajaran.
3: Betul.
1: Oke, luar biasa. Dan ada berapa jumlah member teman-teman yang ada di Istana Dongeng Nusantara ini?
3: Kalau member yang inti sendiri itu ada 11 kan.
1: 11.
3: Jadi 11. Jadi dengan variasi ya, ada putra, putri, termasuk ada berbagai ragam profesi. Mungkin profesi ini yang relevan dengan kayak dongeng kan, ada yang dunia tari, kemudian yang fokusnya di ice breaking, fokusnya di kepenulisan dan sebagainya. Kalau member kami di Solo Raya berdasarkan pengkaderan kami ya, pengkaderan setiap ada pelatihan itu ya kurang lebih ada 60-an member ada yang tersebar di
1: banyak.
3: Solo Raya kan gitu.
1: Solo Raya.
3: Nah, jadi kayak dari Boyolali sampai Wonogiri ya.
1: Iya. Oke, baik. Terus kalau seumpama ada teman-teman yang pengen bergabung, apakah bisa sih Kak Sidik?
3: Bisa Kak. Jadi kalau untuk apa itu bergabung, jadi biasanya kami meladakan pelatihan dulu. Habis pelatihan itu kami memfollow upi dengan memberikan tugas Kak. Jadi setelah pelatihan kayak misal 2 hari itu mereka ada tugas. Mereka ada tugas untuk menerapkan dari ilmunya mendongeng itu di beberapa titik yang harus memenuhi target gitu. Nah, setelah itu baru nanti kita kader seperti itu. Kader untuk bisa menjadi ya member termasuk setiap mungkin ada event bisa kita libatkan di event tersebut dan gitu.
1: Seberapa berat sih sebenarnya kalau harus mendongeng? Karena kan gini, Kak Sidik, seumpama saya adalah seorang introvert, saya tidak bisa, maksudnya saya pengen belajar public speaking, tapi saya susah sekali untuk berbicara. Bagaimana upaya Kak Sidik merealisasikan bagaimana impian si orang yang pengen bergabung ke Istana Dongeng Nusantara ini, supaya setidaknya dia punya modal gitu loh. Kamu harus bagaimana ya?
3: Gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi kalau apa Pak? Jadi untuk mendongeng ini kan lebih ke kita dongeng dengan ciri khas kita sendiri-sendiri gitu. Okay. Jadi kita tidak memaksa harus bisa ventriloquist gitu, merubah suara gitu. Kita tidak bisa memaksa pendongeng ini untuk bisa bermusik ataupun bernyanyi dan lain sebagainya gitu. Makanya dengan berbagai kelebihan yang kita punyai, itu kita bisa kombinasikan dengan dongeng seperti itu. Termasuk dengan kita berpantomim saja kan, diam saja kan.
1: Okay.
3: Nah, itu bisa kita kombinasikan dengan dongeng gitu. Dan di dalamnya situ tetap ada trik ya, atau tips bagaimana mulai dari mendongeng, kemudian dari mulai menyampaikan dongeng, dan yang ketiga adalah mulai menarik kesimpulan dari dongeng gitu. Jadi untuk menarik perhatian anak, misal kita tidak bisa pada suatu hari, tidak bisa, mungkin coba kita ganti dulu misal dengan kita panggil dulu, ada apa itu, itu loh Pak Guru, kok tiba-tiba ada suara ayam. Kalau mungkin anak akan tertarik di situ. Secara tidak langsung ketika anak mulai interest, ada apa ini, ada apa ini, mengerubungi sumber suara atau gurunya kan gitu, atau pendongengnya. Nah, dari situ mulai pelan-pelan kita sampaikan gitu. Atau enggak kita ada dramatisasi adegan. Tidak boleh, aku tidak mau di sini. Aku maunya keluar ke sana. Ada apa itu Pak Guru? Nah, baru di situ. Nah, tadi yang terjadi apa ya? Kok ini si Udin ini kok teriak-teriak? Baru kita antarkan ke ceritanya mulai seperti itu.
1: Iya. Bukan lagi di sama seperti zaman-zaman kuno.
3: Iya, betul.
1: Pada dahulu kala. Karena kan itu sepertinya doktrin yang diajarkan di televisi kalau enggak salah.
3: Betul, ya. Betul.
1: Karena dulu kan memang pengantar itu viral, naik daun zaman dulu ya.
3: Betul, betul.
1: Ya, di televisi itu sering kita dengar seperti itu. Nah, lalu kemudian relevansi mendongeng itu sendiri, apakah di era-era sekarang ini masih cukup apa ya, menjadi satu praktek yang memang masih relevan begitu bagi anak-anak?
3: Jadi kalau untuk mendongeng, saya sendiri menjawabnya adalah sangat relevan, Pak.
1: Sangat relevan.
3: Di tengah kebutuhan saat ini sebagai orang tua itu memang, saya sendiri juga termasuk orang tua itu, dengan punya anak-anak yang 5 tahun, 6 tahun itu kayaknya sedih, Pak. Sedih ketika tiap hari itu anak ke kafe. Jadi, dan saya itu sudah saya terapkan, Pak, bagaimana anak di usia saya 6 tahun itu meminimalisir sekali dengan adanya HP, Pak. Makanya cara pengalian kita itu adalah dengan buku, Pak. Nah, buku yang satu kiranya disukai oleh anak memang adalah yang bergambar, Pak. Nah, bergambar yang ngejreng. Nah, di situ adalah apa? Salah satunya adalah cerita gitu. Dan saya yakin dunia dongeng ataupun keampuan dongeng itu dari dahulu sampai sekarang, dongeng sebelum tidur itu memang sangat berguna sekali, Pak. Jadi kayak memori anak itu, dongeng sebelum tidur adalah memori-memori yang sudah siap, ya, Pak. Dan itu akan memang menjadi apa ya, Pak? Akan terbawa terus. Bahkan di dia misal tidak fokus kayak gitu tuh, di recalling ulang itu ternyata dia paham.
1: Tahu.
3: Gitu,
1: ya, ya, ya.
3: Jadi itu adalah kekhawatiran yang dulu saya rasakan, termasuk adalah dongeng ini adalah salah satu media untuk mengalihkan anak dari dunia handphone gitu. Dan cerita ini harus kita giatkan terus, sampai impactnya ke saya adalah sampai saya kewalahan, Pak. Kewalahan apa? Kewalahan membacakan cerita, Pak. Jadi setiap malam itu kan kebetulan anak saya 2 cowok semua, jadi kalau malam itu harus
4: minimal membacakan 2 buku, Pak. Hmm. Itu belum kalau minta tambah lagi gitu.
1: Jadi
4: paling sedikit adalah 1 kali membacakan itu. Harus bisa tambah lagi. Itu adalah apa ya, Pak? Ternyata anak sekarang itu masih bisa, masih suka dengan dongeng. Dan dampaknya apa, Pak? Dampaknya betul, Pak. Pengetahuannya itu semakin luas gitu. Dari misal kayak bagaimana, kenapa apa itu, kenapa hewan itu berubah warnanya, kemudian di dunia-dunia hewan itu apa itu, kayak mimikri itu seperti apa, kemudian termasuk apa itu, Pak, kenapa makan tidak boleh ditiup, nah itu
1: nasihat-nasihat
4: Pak. Dan itu dikemas dalam bentuk cerita. Dan saya sendiri misal kayak menulis jurnal itu, ya memang keampuhan dongeng cerita itu luar biasa, Pak, gitu.
1: Iya. Tapi apakah setiap orang tua harus bisa mendongeng?
4: Nah, betul, Pak.
1: Nah, kan pertanyaannya maksudnya gini, momen bisa mendongeng itu salah satunya yang ditunggu-tunggu adalah pada saat akan istirahat.
4: Betul.
1: Gitu, ataupun mungkin ketika akan makan, susah makan, merajuk, diberikan dongeng dan lain sebagainya. Bagaimana respon Mas Kak Sidik terkait dengan hal ini?
4: Jadi seperti jargon kita, Pak. Jadi dalam jargon Istana Dongeng Nusantara itu siapapun bisa mendongeng gitu, Pak. Dan kita lebih dongeng itu kan kalau secara definisi memang cerita adalah yang dunia fabel kan gitu. Tapi kalau saya mengambilnya adalah lebih umum lagi adalah cerita kan gitu. Mungkin kalau di orang yang Islam adanya berkisah. Berkisah itu adalah cerita-cerita yang Islami kayak gitu. Dan di situ tidak boleh diganti alur ceritanya gitu. Kalau dongeng kan lebih fleksibel kan gitu, Pak. Saya lebih mengambil lebih ke redaksionalnya adalah cerita. Semua orang pasti bisa bercerita, Pak. Bisa gitu. Jadi ketika dia bisa ngomong, istilahnya bisa berinteraksi, bisa. Terlebih sekarang tidak banyak apa ya, Pak, kita tidak kekurangan cara untuk mencari sumber referensi kan, betul?
1: Iya, benar.
4: Betul. Tinggal mungkin dari buku bisa, kalau ada, kalau enggak dari apa itu AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Termasuk apa sih yang menjadi dilema kita sebagai orang tua, kita bisa jadikan tema-tema dongeng dengan diganti tokohnya kan gitu.
1: Oke, baik. Kita jeda sejenak, Kak Sidik. Baik. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami setelah satu lagu yang akan kami hadirkan. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan Kak Sidik dari Istana Dongeng Nusantara. Dan sudah gak sabar tentunya ya untuk mendengarkan Kak Sidik bercerita, mendongeng, ataupun mungkin mempraktekkan. Dan salah satu teknik yang digunakan Kak Sidik adalah ventriloquist. Benar ya Kak ya? Nah ini adalah teknik. Bagaimana Kak? Dimaksud dengan ventriloquist ini adalah?
1: Jadi kalau saya ventriloquistnya belum begitu pro ya Kak. Jadi lebih masih rubah suara ya besar sama kecil gitu. Jadi kalau dengan memanfaatkan perut sepenuhnya belum bisa. Jadi bibir memang masih gerak-gerak dikit gitu.
0: Oke. Tapi sudah pro lah ya. Oke, baik. Silakan Kak Sidik, mungkin bisa dipraktekkan. Pendengar, Anda bisa saksikan di YouTube kami di RRI Surakarta ya, di RRI Surakarta live streaming. Silakan Anda cari perbincangan kami di malam hari ini. Kak Sidik, silakan dipraktekkan.
1: Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Jadi pendengar radio yang berbahagia, perkenalkan namaku Kak Sidik. Dan kamu siapa? Namamu siapa? Itu lo lihat di sana. Namamu siapa?
2: Wira.
1: Oh, namanya Wira. Oh, di sini lo ada Wira. Oke. Nama panjangnya siapa?
2: Wira Wiri.
1: Oh, Wira Wiri. Ya udah, Wira. Oke. Jadi boneka Wira ini adalah boneka temannya Kak Sidik ketika bercerita. Wira, kita mau bercerita mau enggak?
2: Mau.
1: Ya udah, kamu tengok ke sana lo ke depan. Kenapa?
2: Aku malu.
1: Oh, malu. Gak apa-apa, kita nanti dilihat sama teman-teman yang ada di YouTube. Siap?
2: Oke.
1: Oke. Siap? Ya, disapa dulu. Selamat malam teman-teman. Bisa enggak?
2: Bisa.
1: Yo, satu.
2: Dua tusuk.
1: Alah, dua tusuk. Satu. Itu sate ya. Oke, siap? Yo, satu, dua,
2: tiga.
1: Kak Sidi yang ngomong, kamu diam saja.
2: Lupa.
1: Ya udah lupa. Ayo, satu, dua, tiga.
2: Selamat malam teman-teman.
1: Namamu siapa?
2: Wira.
1: Lah, kala itu Wira dipanggil oleh ayahnya. Wira.
2: Iya, ayah.
1: Ayah mau minta tolong.
2: Minta tolong.
1: Minta tolong ke rumah nenek.
2: Ngapain?
1: Nganter. Ini loh, tas ya, ataupun dompet Kak Sidik taruh di sini ke rumahnya nenek.
2: Pesannya apa?
1: Pesannya ayah, ketika kamu nanti nganter dompet atau tas ini, tidak boleh dibuka sebelum sampai di rumah nenek.
2: Gitu?
1: Iya, pesannya apa?
2: Gak boleh dibuka
1: sebelum sampai di rumah
2: nenek.
1: Oke, siap?
2: Siap.
1: Nah,
2: isinya apa ya?
1: Isinya ya ayah juga gak tahu. Kamu saja yang boleh membuka nanti di rumah nenek.
2: Siap. Kalau ada yang maksa buka?
1: Ya jangan dibuka. Gak boleh. No.
2: Kalau gak dipaksa?
1: Ya jangan dibuka. Ngapain dibuka? Siap ya?
2: Oke.
1: Ya udah, ini Wira jalan ke rumah nenek. Sampainya di tengah jalan, Wira ketemu sama temennya.
3: Eh, Wira, kamu mau kemana? Malah ketawa. Aku tanya, kamu mau kemana?
2: Aku mau ke rumah nenek.
3: Ngapain ke rumah nenek? Di sini saja.
2: Ini lo mengantar dompet.
3: Emangnya isinya apa?
2: Aku juga nggak tahu.
3: Dibuka saja, barangkali itu isinya uang.
2: Apa iya?
3: Iya, nanti kita bisa buat jajan.
2: Gak mau.
3: Kata siapa kamu gak mau?
2: Ayahku.
3: Buka saja, ayahmu kan gak tahu.
2: Benar juga ya.
3: Siang-siang gini kan panas. Kemudian panasnya terik sekali. Enaknya beli es teh jumbo.
2: Oh iya ya.
3: Ya udah buka saja.
2: Tapi.
3: Tapi apa?
2: Tapi kan Tuhan melihat. Allah gak ada Tuhan. Ada loh Tuhan itu di sekeliling kita itu ada Tuhan.
3: Ya. Mau kira-kira mau enggak?
2: Enggak mau.
3: Ya udah, kalau enggak mau jalan saja ke sana. Kira-kira mau enggak teman-teman kalau membuka itu dompet yang tadi pesan ayahnya enggak boleh dibuka?
2: Enggak boleh.
3: Iya, betul. Tidak boleh dibuka sebelum sampai di rumah nenek.
2: Maafin aku ya, Joni.
3: Ya udah, enggak apa-apa. Kamu jalan aja ke sana.
2: Ya udah, maaf ya.
3: Nah, kemudian Wira jalan lagi ke rumah nenek. Ke rumah kakek.
2: Lupa.
3: Yo, jalan lagi. Sampainya di sana, ternyata yang ditemui Wira siapa teman-teman? Kakek-kakek, tapi bukan kakeknya Wira. Dia duduk di pinggir jalan.
4: Toko, kamu Toko bukan?
2: Kamu siapa kek?
4: Aku ini loh kakek Slamet.
2: Tapi aku bukan kakekmu. Aku bukan cucumu.
4: Gak apa-apa, meskipun aku bukan apa itu kamu bukan cucuku, aku boleh minta tolong enggak?
2: Apain kek?
4: Kakek ini loh haus banget. Barangkali kamu punya uang ataupun minuman. Untuk aku uang itu buat beli minuman.
2: Aku gak punya apa-apa loh kek.
4: Kamu jangan bohong. Itu loh di tas, di bajumu itu ada dompet kayaknya, ada uangnya.
2: Mana?
4: Itu loh di sini ini tadi ada dompet.
2: Oh iya.
4: Nah, itu dibuka saja. Kamu kan mau kan membantu kakek yang sudah tua.
2: Mau enggak ya? Aku takut kek.
4: Kenapa? Membantu kakek yang orang sudah tua itu dapat pahala dari Tuhan.
2: Tapi ini gak tahu isinya apa.
4: Yang namanya dompet itu pasti isinya uang. Kamu nanti bisa membantu kakek untuk beli minuman.
2: Gak mau kek, maaf ya.
4: Emangnya kenapa? Kamu kok gak peduli gak membantu ini kakek?
2: Ini pesan ayahku, dompet ini gak boleh dibuka sebelum sampai di rumah kakekku.
4: Aku ini kan juga kakek.
2: Bukan kakekku.
4: Kamu gak mau bantu aku?
2: Maafin aku ya kek.
4: Aku nangis loh.
2: Jangan nangis kek.
3: Ya udah, kira-kira dibantu gak teman-teman? Ya mohon maaf, bilang sama kakeknya belum bisa membantu. Karena apa?
2: Karena gak boleh dibuka sebelum sampai di rumah nenek, kakek.
3: Nah, jadi kira-kira mohon maaf, jadi kakeknya tadi tidak dibantu dengan menolak bahasa yang santun. Wira, jalan lagi ya.
2: Oke.
3: Nah. Jalan lagi ke rumah kakek. Nah, sesampainya di rumah kakek, Wira mengetuk pintu rumah kakeknya.
2: Kakek, selamat sore.
3: Nih, ke tangan pintu.
2: Selamat sore kakek.
3: Pintunya dibuka oleh kakeknya.
4: Toko, kamu ngapain sore-sore kesini? Kok bawa sesuatu itu di dompet-dompet itu buat apa?
2: Ini loh, kek. Aku tadi diantar, disuruh ayahku.
4: Ngapain emangnya?
2: Mengantar dompet.
4: Terus isinya apa?
2: Aku nggak tahu.
4: Yang boleh membuka katanya siapa?
2: Cuma kakek.
4: Terus?
2: Gak boleh dibuka orang lain.
3: Sama orang-orang yang di jalan?
2: Gak boleh.
3: Siapa yang boleh membuka?
2: Kakek.
3: Nah, diambillah dompet itu. Nah, kemudian dikasihkan kakeknya.
2: Ini loh kek, kakek yang buka.
3: Nah, ini pura-puranya ada dompetnya ya kan. Nah, setelah dibuka,

0: sopan itu tadi orang-orang yang di jalan, kamu dapat hadiah loh dari ayahmu tadi.
1: Beneran?
0: Iya.
1: Hadiahnya 300.000.
0: Iya, itu tadi pahalanya, hadiahnya.
1: Wah, berarti aku hebat no ya.
0: Iya, kamu hebat. Nah, pesannya apa teman-teman? Pesannya dari cerita ini tadi, Wira dan kakeknya adalah kita harus jadi anak yang dapat dipercaya. Misal diminta ayahnya,
1: Wira beliin sabun.
0: Ya belinya sabun saja, gak usah pakai susu kotak, es teh, dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman, siap jadi anak hebat?
1: Siap.
0: Jadi anak pintar?
1: Siap.
0: Jadi anak monyet?
1: Heh, gak mau.
0: Maksud jadi anak monyet? Itu ya teman-teman, cerita dari Kak Sidik dan
1: Wira.
0: Nah, cukup sekian dan
1: dadah.
2: Oke, luar biasa. Luar biasa. Wah, ini kalau saya yang didongengin langsung tidur ini ya. Seru ya, bahkan kita yang mendekati lansia-lansia ini kayaknya bapak-bapak di samping saya ini seru sekali mendengarkannya. Dan saya ingin tanya Kak Sidik tentang dongeng dan ventriloquist ini terkait dengan pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Nah, karena kan banyak orang yang bertanya, sebenarnya efeknya apa sih dengan dongeng ini kepada anak-anak? Silakan.
0: Jadi kayak dengan tumbuh kembang anak itu memang tinggi ya Kak. Dulu riset saya kan memang di tesis saya itu memang mengangkat dongeng dan pendidikan karakter ya. Jadi dari bukunya, kayak dulu buku babonnya, buku induknya itu adalah kayak Thomas Licona itu yang mengkaji tentang pendidikan-pendidikan karakter. Dan memang cerita itu adalah salah satu strategi untuk menerapkan pendidikan karakter yang bagus gitu. Dengan cerita ataupun lebih ke kisah ya Pak, yang mempunyai makna gitu. Dan itu yang kedua adalah relevansinya dengan dongeng ini apa? Dongeng ini adalah ada dua kekuatan Kak. Dari unsur dongeng itu, satu adalah hiburan, yang kedua adalah pendidikan karakter gitu. Dan dengan melihat karakteristik anak yang paling kecil lah, anak PAUD, anak TK itu masa apa Pak? Masa konsentrasi dia fokus mendengarkan cerita itu kan paling lama adalah 7 menit. Itu paling lama. Dan bagaimana kita mengemas cerita yang bisa masuk di anak yang fokusnya cuma 7 menit adalah dengan dongeng. Jadi dongeng itu ketika ada dua unsur ini bisa disebut sebagai cerita ini mengandung dua unsur ini dan bisa sebagai dongeng gitu. Kalau kita fokusnya ke kayak memasukkan pesan hikmah kan kayak pengajian atau khotbah kan gitu. Tapi kalau kita kebanyakan gojek ataupun dagelan itu kayak humoris kan gitu. Jadi bagi saya kekuatan dongengnya adalah bagaimana ada dua kolaborasi, satu pendidikan karakter, satu hiburan, yang itu bisa diterima oleh anak kan gitu. Jadi jargon kita itu kan mendongeng itu kan menasihati tanpa menyakiti. Dongeng itu menasihati tanpa menggurui kayak gitu.
2: Oke, baik. Dan ada yang ingin bergabung melalui line telepon nampaknya. Silahkan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kapten Obama, silakan. Ya.
3: Terima kasih RRI. Saya tuh sering dongeng di RRI. Di waktu acaranya Makita itu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu kan juga termasuk dongeng. Ya. Yang saya tanyakan, ini saya pernah gara-gara dongeng, itu disemprit sama waktu mahasiswa itu sama supervisor pabrik.
2: Supervisor pabrik.
3: Karena saya kerja di urusan saya apa? Sekolah saya kan tekstil, kan punya pabrik.
2: Iya.
3: Yeah. Dan dongengnya jangan lama-lama. Kenapa? Ini ada pengajian kan tempatnya udah lain, itu satu. Terus ya kedua, ada tuh belum nyampe-sampai sana, itu ceritanya belum sampai sini. Lah saya bilang, oh ini kan kegiatan agama, kelasnya kan dicampur SD, ada kelas 1, ada 3. Tapi saya dibilang, kakak itu lucu, loh saya nggak ngelawa kok lucu, apa, medok gitu. Ya ini saya tanyakan, menyampaikan waktu 6 menit tadi seperti yang panjangan katakan, itu sebaiknya pakai tulisan tangan di skrip atau apa?
2: Okay.
3: Terus apa? Lucu-lucu, saya tuh nggak lucu kok. Tapi karena di teratas Sunda, saya tuh medok. itu ditertawain, nah, menjadi

0: dari kakak saya, tapi itu tadi tunek ke Jawa ini semua apa Jawa ismo banget sih. Nah itu bagaimana Pak?
1: Oke. Okay.
0: Terus terakhir gara-gara itu satu sih, oh goro-goro itu mengelucu, saya akhirnya ambil gaya standnya goro-goro itu, dan itu pernah saya praktekkan di lomba lawak Surakarta, saya dapat juara, tak kirim ke ya piagame, saya mau gabung sama situ. Eh, saya pengerti pensiun dikit, oh, nanti kok ngedagel bayar.
1: Oke. Okay.
0: Mantarun,
1: baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan teknik lagi nih, apakah harus menggunakan skrip? Karena kan tidak semua orang, bisa berbicara, semua orang yang mendongeng yang bisa berbicara berarti dia bisa mendongeng. Tapi kan tidak dengan babar kayak cerita. Kadang ditanya sama anak buntu, cerita ini akan kemana gitu loh. Kak Sidik silakan.
2: Betul. Jadi kalau berceritain untuk cerita-cerita yang memang apa ya Kak, terkonsep ya, terkonsep itu berarti anak mungkin sudah fokus duluan, kemudian audiens sudah disiapkan sematang mungkin melalui apa itu, melalui briefing dan sebagainya itu berbeda dengan ketika mendongeng yang memang mungkin audiensnya yang saya bahasa biasa terbanyak seribuan gitu Pak. Seribu itu, dan durasinya mungkin berbeda-beda gitu. Jadi memang dongeng kayak di lomba itu biasanya durasi adalah 7 menit gitu. Harus pakai skrip lebih baik gitu. Jadi dan dulu ketika saya mengawal itu memang pakai skrip. Bagi skrip itu bagaimana? Saya pakai skrip itu kayak teknik yang dulu. Kalau kita kan di Istana Dongeng itu ada cas, cis, cus. Cas itu adalah cipta aksi super gitu. Bagaimana aksi kita di awal itu menarik perhatian audiens gitu. Cis, cipta inspirasi super. Bagaimana cerita kita itu bisa memberikan inspirasi kepada audiens gitu. Dan cus, cipta usulan super. Berarti rekomendasi nilai apa yang kiranya bisa dituruh oleh audiens kita kan gitu. Nah itu saya siapkan skrip dulu kan. Jadi kayak kita nanti kayak ya yang awal itu menarik audiens itu dengan hiburan apa, dengan candaan apa, atau kemungkin dengan apa itu tepuk ataupun nyanyi ataupun dramatisasi adegan dan sebagainya. Kita tulis dulu Pak. Kemudian yang kedua adalah intinya. Nah intinya itu memang kita tulis juga. Dan di tengah-tengah tetap ada satu ataupun dua selingan, misal yel-yel, mana semangatmu, ini semangatku kan gitu. Dan baru di akhir adalah dengan penutup kesimpulan gitu. Jadi kalau harus pakai skrip memang lebih bagus gitu. Tapi kalau kita kiranya sudah profesional dan ya udah kita ngalir kayak gitu aja, ambil satu tema, kiranya nanti mau menyampaikan ini, termasuk ini tadi saya juga baru persiapan ini tadi pagi sore apa mau masuk ini tadi.
1: Oh,
2: gitu. Iya. Jadi ya udah nanti di awalnya kita pikir sambil jalan kayak gitu.
1: Tapi kan dengan beragam pengalaman kalau mendadak kayaknya oke, tapi bagi yang belum pernah cerita Kak, hal ini kan menjadi hal yang lumayan susah begitu loh. Tapi apakah bisa seumpama menggunakan buku-buku dongeng yang sudah ada, fabel-fabel yang sudah ada, bahkan fabel populer gitu bisa ya Kak?
2: Bisa Kak. Jadi kalau dengan buku tinggal kita lihat audiens dulu Kak. Jadi kalau lebih bagus itu memang big book, buku yang besar gitu. Dan syukur ditambahi dengan nuansa warna ataupun cerita yang tebal-tebal besar-besar sehingga anak bisa bisa melihat gitu.
1: Okay.
2: Kembali ke pertanyaan yang tadi yang mungkin belum saya jawab adalah mungkin kayak ada bagaimana kita mengatasi anak yang sudah mungkin menebak cerita kan. Loh, mesti toh, engko bar ngene, mesti ngene, ngene, ngene. Nah, itu sering itu.
1: Gak jadi, kalah akal.
2: Iya, karena nakal. Kalau enggak, dia sudah tahu ceritanya. Kayak mungkin di Islam itu kan ada kisahnya siapa Nabi Ibrahim dan Ismail. Kan anak-anak sudah familiar dengan itu. Pasti menebak lah. Gimana kita ngakalinya adalah dengan ya sedikit dibelokkan dalam artian tidak merubah makna, tapi kayak misal di situ ada boneka yang bisa kita keluarkan atau hiburan yang lain gitu. Jadi kayak kembali ke pertanyaan yang tadi, jadi memang buku-buku referensi bisa kita pakai, yang tokohnya kira-kira tidak usah banyak-banyak dulu Kak. Jadi kadang anak dengan fokus yang terbatas itu tokoh saya sarankan biasanya dua saja. Misal tokoh baik samakan tokoh buruk, dan di situ ciptakan konflik dulu. Konflik adalah yang karena serunya cerita adalah di konflik ya kan.
1: Yeah.
2: Ya, film itu kan ada konfliknya kan gitu. Konflik ibu dan anak, konflik anak dengan anak, misal enggak mau disiplin, kemudian enggak mau berbagi, kemudian maunya menang sendiri gitu, kita ambil di situ. Baru setelah itu kita kasih pesan gitu.
1: Oke, cerita mencari konflik dulu. Jangankan mencari konflik, di dalam kepala sebelum cerita sudah penuh dengan konflik ini. Oke, ada yang bergabung lagi, coba kita sapa. Halo, selamat malam.
0: Obama nambah kecil.
1: Boleh, silakan.
0: Begini Pak, saya pernah ada cerita ini Lil antara Solo sama Bandung. Kalau Solo baru kali ini mengalahkan kereta api nabrak mobil, tapi masinis dan direksinya minta maaf ke wali kota Solo. Coba ingat di Jalan Gandrung. Atau yang kedua di Bandung, istri wali kota ngambil baju lupa ngelepas, detektor rasanya bunyi. Esoknya ada pelatihan sopan santun seluruh apa itu pramusaji dan satpam satu gedung bioskop. Saya bikin cerita, saya disemprit. Lucu banget itu sana sini. Ya katakanlah aparat ya, tingkat kelurahan atau oknum ya. Kalau cerita mas lucu, tapi kampungan kamu lo kok aman gitu? Kamu tinggal di mana? Ya di Bandung. Saya bandingkan orang-orang lah. Ya tapi itu nyinggung atasan saya. Lah adalah. Padahal saya ceritanya lucu pak. Tak sederhana. Tapi runtut. Di negara entah barang entah gitu aja kok kalau singgung pak ya. Ini gimana pak mensiasati? Saya suruh ngelawak.
1: Baik.
0: Ngelawak.
1: Oke, kami nangkap.
0: Oh ya, terakhir ini kan direkam ya Mas ya?
1: Iya.
0: Nanti kalau ngerekam lagi bisa langsung ke RRI Playstore ya?
1: Di YouTube ada.
0: Oh, langsung.
1: Iya, di YouTube.
0: Matur nuwun.
1: Iya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini, kalau dari point of view-nya Kapten Obama ini adalah cerita yang menyindir.
2: Betul,
1: ya sedikit sarkas dan lain sebagainya gitu ya. Saya menangkapnya seperti betul, itu. Nah, hal ini kan berarti kembalinya kepada anggapan seseorang ketika menangkap cerita itu. Dan sedikit keluar konteks dari dongeng yang tadi disampaikan oleh Kak Sidik, mungkin bisa ditanggapi ya.
2: Jadi adalah itu adalah kita perlu mengecek dulu ya Pak kan, sebelum dongeng itu kadang ada Kak nilai-nilai yang memang sudah diyakini masyarakat di situ
1: ya.
2: Ataupun budaya yang ketika kita sampaikan nanti memang rawan konflik kan gitu.
1: Ya, ya.
2: Karena kita apa mendongeng itu kan seperti tadi ada edukasi atau pendidikan, yang kedua ada hiburan ya gitu. Hiburan itu yang kadang kita bisa mengambil dari ceritanya itu terkadang merubah makna kayak gitu. Misal di dalam saya mendongeng itu kadang ada di komunitas tertentu Islam itu yang tidak boleh tepuk sama nyanyi kan gitu.
1: Oh iya.
2: Yang diyakini salah satu golongan gitu. Saya harus ngikut dengan itu kan gitu. Dan makanya sebelum saya manggung itu saya tanya dulu, mohon maaf di sini tepuk sama nyanyi boleh enggak kan gitu. Kalau enggak boleh ya udah. Berarti kita harus siap dengan itu kan gitu. Karena itu adalah sebuah apa ya yang mungkin mereka yakini kebenarannya bahwa tepuk sama nyanyi di masjid enggak boleh kan gitu. Yang termasuk mungkin sama kayak tadi di situ ada cerita ataupun budaya ataupun apa ya tadi Pak, nilai-nilai yang sudah di apa dianggap benar kemudian disampaikan dengan cerita mungkin dengan lawaan ataupun guyonan yang orang dari point of view-nya menangkapnya tidak secara total mutlak apa itu penuh sehingga potong-potong oh ini berarti mungkin kayak ada menyindir dan lain sebagainya kayak gitu
1: Pak. Oke, baik, apalagi mereka ini adalah tokoh yang punya pendukung.
2: Betul, ya?
1: Berceritanya kepada pendukung.
2: Iya.
1: Nah, lebih susah lagi
2: iya,
1: itu. Oke, baik, karena waktu kita terbatas Kak Sidik, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa RRI Surakarta live streaming ataupun juga kepada pendengar radio terestrial kami di 101 terkait dengan potensi mungkin ya, ya lebih ke potensi. Mendongeng itu punya potensi yang luar biasa dalam mendidik, membimbing, dan juga punya potensi menyokong finansial lebih golek gawean. Karena kan tadi Kak Sidik sampaikan peluangnya besar,
2: peluangnya besar.
1: Silakan Kak Sidik.
2: Baik, pemirsa RRI semuanya yang ada di studio dan juga di YouTube dan juga di radio. Jadi pada malam hari ini kita belajar tentang mendongeng gitu. Mendongeng lebih umum kita berbicara tentang bercerita gitu. Bahwa seperti di awal tadi berangkat dari keresahan kita di dunia anak-anak yang saat ini notabene lebih banyak ke mungkin HP, gadget gitu. Makanya dengan dunia cerita ataupun dengan dunia dongeng kita kembalikan dulu seperti masa kita dahulu ya. Saya lahir 90-an gitu. Dan dongeng itu, cerita ini memang sangat efektif untuk memberikan pendidikan karakter ataupun pendidikan budi pekerti kepada anak-anak kita. Dengan berbagai cerita ataupun dengan berbagai cerita yang memang real nyata terjadi ataupun memang cerita-cerita yang memang kita siapkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi sebagai kayak apa ya Pak, misalnya anak-anak kita problem dengan orang di luar, kemudian dengan adik-adiknya, kemudian orang di sekolah, nah, dengan usia yang masih golden age misal 6 tahun itu masih bisa dikasih dengan dongeng ataupun cerita gitu. Dan saya sudah mencoba mengkaji dengan berbagai literatur dari apa itu riset yang saya lakukan, memang dongeng adalah salah satu cara untuk mendidik tanpa merasa menggurui, mendidik tanpa merasa apa itu menyakiti kayak gitu. Dan siapapun bisa bercerita, bisa gitu. Jadi bagaimana kalau kita mengajari anak, mungkin yang maaf ya, mungkin misal ada orang tua yang bisa ngobrol, berkomunikasi setiap hari, tetap bisa bercerita. Dengan apa saja, misal dengan menasihati, kita bisa dengan membacakan buku, bisa dengan cari dulu di referensi, kemudian di Google, baru kita sampaikan kepada anak-anak. Makanya mulai di sekarang, yuk kita didik anak-anak kita dengan cerita-cerita yang inspirasi. Gitu
1: kan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Kak Sidik. Sebenarnya masih pengen ngobrol. Oh ya, satu terakhir. Kemana kalau semua ada teman-teman yang pengen bergabung dengan Istana Dongeng Nusantara?
2: Iya. Jadi kalau teman-teman bergabung ataupun pengen join dengan kami, bisa dikunjungi di Instagram ataupun Facebook, ada Istana Dongeng Nusantara Kak. Di situ nanti ada berbagai kegiatan ataupun informasi, termasuk nomor WhatsApp yang kiranya pengen bergabung kami atau pengen mengundang kami kayak gitu.
1: Oke, nah benar kan, akhirnya kesana juga kan nanti. Oke, terima kasih Kak Sidik untuk waktunya malam hari ini. Semoga ada waktu lain untuk kita berjumpa kembali, mungkin dengan teman-teman yang makin rame.
2: Siap, ya.
1: Terus nanti dongengnya bisa saling bersambut begitu kan, lebih seru kayaknya. Nah, ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sidik. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Surakarta malam ini masih akan terus hadir untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja Pro Satria Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita soal rasa tetap Indonesia.

0: Akhirnya kita sampai juga di warung Bu Wati. Hanya sih nasi goreng di sini levelnya sudah internasional. Jadi penasaran mau nyoba.
1: Ih, jangan cuma nyebut nasi goreng aja, Bim. Tapi di sini katanya juga ada soto Banjar, sate Madura, sampai papeda, pokoknya komplit, plit, plit dah.
2: Iyalah, asal jangan ada bolong nice haliling ya. Takutnya rasanya bingung mau ke Italia atau ke Banjarmasin.
3: Wah, ada tamu-tamu spesial nih. Ayo, silakan duduk. Mau pesan apa?
0: Bu, saya pesan nasi goreng spesial. Tapi bumbunya coba buat agak ke barat-baratan ya.
3: Halah, kalian ini nasi goreng itu sudah internasional. Tapi rasanya tetap Indonesia. Mau coba saya kasih topping keju juga.
2: Nanti kalau nasi goreng keju viral, kita juga yang rugi. Karena harga bisa ikut naik, bro.
1: Bu, saya pesan soto Banjar aja. Tapi kuahnya jangan terlalu kental ya. Biasa, Bu. Lidah saya ini lidah Nusantara.
3: Oke deh, tapi ingat lo ya. Rasa aslinya tetap saya jaga. Kalau soto Banjar udah nggak berasa Banjar, namanya bukan soto lagi.
0: Wati, kenapa sih ngotot banget soal rasa asli? Sekarang kan banyak orang bikin hidangan fusion food.
3: Begini nih ya, Ibu jelasin nih. Makanan itu bukan cuma soal kenyang aja, tetapi itu ada cerita, budaya, dan identitas. Kalau rasanya hilang, kita bisa lupa asal kita.
1: Oh, begitu ya, Bu. Iya, iya. Seperti lagu-lagu daerah,
2: betul, sama seperti bahasa. Kalau semuanya ke barat-baratan, lama-lama kita cuma tahu thank you atau lupa bilang terima kasih.
3: Nah, ini pesanan kalian sudah datang. Coba makan terus sambil rasakan. Itu bumbu, rempah, semua dari tanah air kita sendiri loh.
0: Ini baru nasi goreng. Rasanya Nusantara banget. Berasa Indonesianya.

0: makananku juga. Wah, rasanya kayak lagi dipeluk sama ibu-ibu se-Indonesia Raya.
1: Jadi, intinya saudara-saudara, meskipun kita bisa bereksperimen dengan rasa, yang utama identitas tetap penting.
2: Betul sekali. Mau tampil modern silahkan, tapi soal rasa tetap Indonesia.
3: Sip deh, kalau gitu kita harus sering-sering mampir ke sini nih, biar nggak lupa sama rasa asli Nusantara.
0: Setuju. Dan mungkin besok kita bikin konten kuliner rasa tetap Indonesia di media sosial. Siapa tahu viral, ya nggak, friend?
2: Boleh, tapi ingat, jangan cuma viral di medsos, tapi viralkan juga di hati, ya?
4: Sandiwara Radio soal rasa tetap Indonesia. Naskah ditulis Aulia Elhamis. Dengan pendukung cerita, Bima diperankan Nandang Supriyadi, Reni diperankan Rahma Hudayanti, Andi diperankan Yedi Yulistiadi, Ibu Wati diperankan Vera Arifin, sutradara Aditya, produser Auliana, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Azhar Saukani. Sampai jumpa.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 21.30, pendengar, kami hadirkan satu lagu sebagai pengantar sebelum hadirnya Ruang Rindu. Disiap dulu, silakan mau kirim WA, kirim dulu boleh, silakan. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu slow rock ya, atau lagu ballad di era tahun 80-an ya. Manca slow rock 80. Pastikan bahwa lagunya slow rock ya. Oke, baik. Dan untuk tema malam hari ini pendengar, saya ingin bertanya tentang barang yang terberat yang pernah Anda angkat apa kira-kira. Nah, ini karena saya kemarin habis mengantarkan seseorang menuju ke tukang pijat lalu ke fisioterapi karena ada teman saya yang bawa barang itu ketokin junjungnya keleru gitu loh. Nah, mungkin teknik ngangkatnya keliru sehingga ada beberapa tulang atau mungkin sendi yang kayaknya harus dibenerin gitu loh. Nah, ini saya teringat itu, makanya saya pengen angkat jadi tema. Kalau saya, barang terberat yang saya bawa baru 3-4 bulan yang lalu adalah semen satu sak, tapi yang 50 kilo ya, bukan yang 25 kilo. Saya bawa yang 50 kilo. Wah, itu beratnya bukan main, walaupun tidak jauh jaraknya, tapi nek gak terbiasa, wah, beratnya bukan main. Hingga akhirnya yang biasanya masih bisa bantu ngaduk ke semen, ngaduk ke apa, bikin ke acian ya, itu sampai harus rehat dulu beberapa waktu, beberapa menit yang agak lama gitu ya, baru bisa bantu-bantu lagi. Oke, ini adalah barang yang saya bawa terakhir, saya angkat terakhir adalah semen ya. Nah, satu sak 50 kilo. Kalau Anda apa kira-kira barang terberat yang pernah Anda angkat? Oke, gitu ya, jadi tema kita di malam hari ini pendengar. Sampai dengan nanti jam 11 malam, lagu-lagu slow rock hadir temani Anda dalam aktivitas ataupun momen sebelum istirahat Anda ya. Oke, baik, saya akan sapa yang bergabung di telepon dulu. Ada siapa di telepon WA? Ada yang bergabung? Coba dicoba lagi, silahkan. Ada beberapa yang sudah bergabung tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Iya.
1: Tumben kok nomor satu.
2: Iya, habis orang-orang.
1: Oh, makanya kok semangat banget ya, tadi korah-korah nyanyi-nyanyi mesti.
2: Ano. Oh. Nyanyi-nyanyi cilik.
1: Oh, nyanyi-nyanyi cilik, berarti lirih-lirih. Ndak berbeki.
2: Ini bentar-bentar nanti udah bagi anggane lo.
1: Ya enggak apa-apa, pisan-pisan gen rodok dioncal kesek apane.
2: Ini kok kabeh no. Ana mane kampung.
1: Lah ya, oh gitu. Tapi sehat ya. Berat nanti ya.
2: Amin.
1: Wong sampai wani dolanan banyu kan berarti sehat. Biasanya rodok gembrebek kan males banget demok banyu.
2: Ya gembrebek ya tetep isa-isa no. Apa ya ora.
1: Oh, sulapan aja. Apa? Ya sulapan aja no, semproti selang lah ya.
2: Ana kowe. Ah, ngajari.
1: Oke. Okay. Enggak no, tetap dikesut no, masuk.
2: Ya, dikesut no, yeah, no, yeah. Ya.
1: Oke, okay, Bunda Tanti, barang terberat yang pernah dibawa apa?
2: Aku enggak beras ora kuat.
1: Oh, gitu. Ya beras berapa kilo dulu?
2: 25.
1: Oh, 5 kilo. 25.
2: 25.
1: 25 kilo. Wah.
2: Dunjungnya renan kok.
1: Tapi tapi pernah ya, Bunda ya?
2: Pernah no.
1: Pernah.
2: Oh. Pernah tapi kok ya jadi eret-eret no.
1: Enco. Lah iya. Terus habis itu boyoke langsung dibelipet nganggo staken.
2: Kira tak elok ewe no. Ora gremoro no.
1: Lah iya to. Oke, baik. Beras 25 kilo. Lah mbak ya 25 itu di paro-paro se, di pondro-pondro gitu kan, nanti kan, dicicil
2: kan dari beli.
1: Oh.
2: Arong.
1: No. Oke, baik.
2: Lagunya apa?
1: Lagunya apa? Lama Bunda Tanti lo. Apa kira-kira?
2: Everybody.
1: Everybody hurts sometimes itu.
2: Everybody hurts.

0: Yes.
1: Aku kok ora iso medun tenan lho caramu ngono kuwi.
0: Iya ta.
1: Iya no. Wis nomor 1 di dolari terus. Ya ora iso medun.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Buat ala metugas ya lah.
0: Baik.
1: Nah, kemarin aku ora entuk
0: panggon.
1: Darano ora tenggon wis entek.
0: Oke. Ora
1: ayo dhewe yo.
0: Buat siapa lagi?
1: Malam.
0: Ya.
1: Bu Yuni, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Herno, Bu Mentik, Pak
0: okay.
1: Mbak Mentik, Pak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra. Mbak Rere saiki lali mbak aku loh.
0: Lho.
1: Ngedelengke ya.
0: Enggak apa-apa toh.
1: Aja no oleh no udune ya. Eling terus no. Gaene ngece koyo. Buat Bu Ragil, Bina, Bu Bina, Mbak Anggun, Mbak Citra, Mbak Menting, Mbak Cici, sepertinya Bunda Sri, Mandan Sari, Dewi-Dewi, ini ada ala loh, ayo on air deh, Pak Tri kemarin on air,
0: yes.
1: Buat semua kafe ya,
0: okay.
1: Buat Mbak Bu Endang Cemani, Endang Sukajo, Endang Baru, kok lali. Udah, okay. Aku kok diutak no.
0: Iya.
1: Aku wigati juga.
0: Nah, mestara nek teke makane itu.
1: Enggak nek Mbak Endang kan selali yoyore ya.
0: Iya, oke, okay. Baik, terima kasih.
1: Selamat
0: malam. Oke, selamat malam. Terima kasih ya. Nek kelewat ya ndak apa-apa, bukan kok dilupakan, enggak ya. Semua tetap di hati, semua diingat. Tapi kan memang on air itu maksimal 4 menit kurang lebih ya. Jadi terkadang ada yang belum tersebutkan gitu tuh, wes enggak apa-apa. Intinya enggak apa-apa gitu. Oke, okay, 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bu Yuni.
2: Saya bahagia loh Mas.
0: Lah gimana?
2: Ya dengar Mas Manggala wes ngebariton ngebres. Jadi ini wah berarti sore. Nggak ada halangan ini, nggak ada empru, nggak ada apa ya.
0: Oh itu Bu, yes, pokoknya bersyukur banget nek wis kayak gini ini.
2: Sehat.
0: Nah, kadang nek pas agak-agak gitu tuh rasa-rasanya yes, kaya-kaya. Kata Mas Yogi itu, ya, kata Mas Yogi itu, aku ki kok kaya-kaya.
2: Lah Mas Yogi itu pernah lho Mas ngantek batu, kru sama batu ngantek nemen kok ya enggak. Gak cuti
0: apa-apa, iya.
2: Kasihan.
0: Oke, okay, baik. Bu Yuni tapi sehat ya Bu ya?
2: Pangestu nih pun, Mas Manggala. Okay. Ya, masih sehat ya Mas ya.
0: Iya Bu, Bu, kalau boleh tahu barang yang paling berat yang pernah diangkat apa Bu?
2: Saya berat seperti Bu Anu, Bu Tanti tadi.
0: Satu karung
2: tadi
0: juga?
2: 10 kilo wis kabotan to Mas wong tuwa wisan
0: ya Mas. Ya mungkin dulu ketika masih muda gitu.
2: Enggak pernah.
0: Oh, belum pernah. Oke, terus kalau gas gitu biasanya?
2: Oh, anak-anak.
0: Oh, anak-anak ada.
2: Kadang-kadang anu Mas tinggal telepon nanti diantar kok Mas.
0: Waduh, iya sekarang itu wis pokoke bakul gas, bakul galon dewek-dewek ke tinggal iya, pencet beres.
2: Iya, sisa no, Mas kalau di sini.
0: Iya, oke, okay, baik. Bu Yuni ngerasake lagu apa, Bu?
2: Anu Mas, Michael Jackson ya, Mas.
0: Michael dari, Jackson yang apa?
2: Iya. Man in the Mirror.
0: Oke, okay, Man
2: in the Mirror.
0: Man in the Mirror. Oke, okay, baik.
2: Itu saya suka apa video klipnya ya, Mas, mesake ya, Mas.
0: Oh, gitu. Ceritanya tentang apa, Bu?
2: Itu tuh Mas, anak yang tertindas mungkin yang videonya itu loh Mas, anak-anak yang di jalan ora duwe ora ndak dikasih makan apa itu loh.
0: Oh gitu.
2: Nek nang Indonesia ndak ada ya Mas
0: seperti
2: anu yang stunting apa itu loh Mas pokoknya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Itu kabarnya Michael Jackson itu honornya disumbangkan orang yang di video klip itu seperti yang video klip itu katanya. Tapi ya memang harus ya Mas ndelok mungkin apa itu di Afrika apa gimana ya Mas ya?
0: Kurang lebih kayaknya memang di Afrika Bu.
2: Iya. Yang watangnya gede-gede itu loh anak-anak yang itu.
0: Iya.
2: Amin saya itu ya Mas.
0: Iya. Salamnya Bu monggo.
2: Ya untuk Ibu Endang, terus Ibu Elisa di Padang, Bu Ajah Sri, Ibu Modis.

0: Tadi jadinya mas. Tanti tadi ku tidak saya lupakan mesti.
1: Oke.
0: Ada Citra, ada Dewi, ada Mbak Wigati. Terus ada Tadrian yang lama juga tidak mengudara. Pak Kris, sugeng dulu Pak Kris.
1: Oke.
0: Pak Nuragi, ada di Asam Gede. Pak Tri, Boyolali.
1: Iya.
0: Mbak Rere. Dan semuanya ada mas.
1: Oke, baik.
0: Mas Manggala.
1: Gih Bu.
0: Bertugas.
1: Gih, baik.
0: Mendengar sehat selalu.
1: Amin. Amin. Amin. Pengestuni pun.
0: Tuhan selalu memberkati.
1: Amin Ibu.
0: Manggala.
1: Baik, terima kasih. Gih monggo Ibu, terima kasih. Selamat malam untuk Bu Yuni di Salatiga ya. Sudah merequest lagu Man in the Mirror. Nanti akan kami putarkan untuk Anda ya. Oke, ada siapa lagi di telepon WA? Ada Pak Kris, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kris. Gimana kabarnya? Aktivitasnya apa ini sebelum bergabung tadi?
2: Baru pulang.
1: Ngapain ini ayo? Sudah lapor sama Bunda apa belum ini?
2: Belum kok. Lihat badminton sebentar.
1: Oh gitu. Saya pikir pengen merasakan sensasi Indonesia yang kemarin menang terus sekarang pengen sepak bola sama teman-teman gitu.
2: Enggak, saya sudah gantung sepatu ya.
1: Enggak apa-apa loh, kan sekarang sepak bola cekerman juga bisa.
2: Tadi kan sore tadi lihat timnas yang usianya 17 atau 19 itu kan?
1: 19.
2: Yang termuda itu loh.
1: Oh, termuda 17.
2: Maksud saya pemainnya itu loh. Siapa tadi namanya?
1: Siapa ya? Waduh, saya lupa yang mana ya.
2: Itu calon bintang Indonesia walaupun bahasa Inggris.
1: Bahasanya angel.
2: Iya. Yang penting tetap Indonesia ya,
1: yes benar. Oke baik Pak Kris, barang yang paling berat yang pernah diangkat mungkin yang pernah dibawa apa Pak?
2: Sendiri atau?
1: Sendiri dong. Kalau kerja bakti saya blunder pernah Pak.
2: Kalau kerja bakti ada rombongan yang banyak disebutkan. Tapi yang sendiri keyboard.
1: Oh keep, wah iya keyboard di
2: itu ya, kalau di, yang waktu itu loh mas, Roland 86 itu loh, itu berat sekali loh.
1: Oh iya iya benar, yang versi lama ya pak ya, belum terlalu digital ya.
2: Itu tuh sekarang ending ya sekarang, terus digendong belakang,
1: oke. Oh oke, baik. Tapi sekarang sudah lebih tipis. Lebih iya. Oke. Compact.
2: Ngomong-ngomong sama yang tadi kok diceritakan cangkol terus ya.
1: Lah iya toh, jane. Enggak, saya itu pernah event di sana. Terus saya cerita, saya kemarin habis dari cangkol, ada wedangan yang di dekat lapangan itu loh Pak, yang kalau pagi-pagi rame banget itu loh, banyak makanannya itulah. Terus sama Bunda Tanti dadi apalane ke sana gitu.
2: Kalau sore belum pernah, Mas.
1: Oh kalau sore belum, tapi kan Pak Kris pernah menyarankan yang di pojok lor katanya.
2: Pojok etan.
1: Oh iya pojok lor etan kan tapi.
2: Kalau lor etan sekarang tuh merah putih.
1: Oh oke, okay. Berarti wis pindah itu.
2: Terus kemarin saya lewat tani Bunda Tanti kan nanti juga ada orang mantu. Pas on air ini Bunda Tanti nggak bisa on air baru among tamu.
1: Oke. Okay.
2: Malang.
1: Yes. Oke okay, baik Pak Kris, lagunya apa Pak Kris?
2: Lagunya pokoknya akhir-akhir ini saya tetap always ya Mas.
1: Oke. Okay. Siapa judulnya apa sih saya lupa Pak? Yang sepak bola itu ya?
2: Bon Jovi itu loh Mas, always.
1: Oh always. Saya pikir yang ini loh apa namanya? Yang.
2: Binawan. Nah itu ya diselani lah mas.
1: Nah makanya itu.
2: Saya itu koleksinya sudah dibocorin mas Manggala semua tau ya bagus-bagus. Tapi berhubung ini baru saya walaupun status di BO itu marknya gambar bola.
1: Yo oke okay, baik. Ada salamnya Pak Kris.
2: Gak ada Bunda nanti sama Bunda Yuni ya.
1: Iya.
2: Tadi udah komplit sekali.
1: Oke. Okay.
2: Terus garis bawah dulu Citra Muah-Muah sama Ciling.
3: Mm-hmm.
2: Nanti saya enggak dikasih SP.
3: Oh gitu.
2: Lainnya gandul ya.
3: Oke, baik.
2: Oke, okay, Mas.
3: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Kris ya. Pakai SP lo, ora medeni banget nih. Aku SP wis lembare telu, tingkatnya telu ya to. Spidole ataupun bolpennya warnanya merah, wah medeni banget nih, SP 3 pula ya. Oke, okay, baik pendengar, satu penelpon lagi boleh lah ya. Satu penelpon lagi, silahkan yang pengen bergabung di 638055 atau di WhatsApp kami 081390151555 boleh ya. Untuk merequest lagu dan juga mengirimkan salamnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Kak, Mas Manggala.
3: Kaya krungu-krungu nih
4: gitu. Lah ya krungu toh. Besar kok krungu njaluk lagu keroncong bareng.
3: Senengane ngono kuwi ya, soalnya duwe dalan tembus ki mau lho.
4: Dalan tembus. Lah iya. Nomor 1 kan
3: liane liane sing lewat pintu utamae ndak masuk-masuk sing brobos langsung jerundul gitu. Glimpek ke kancane.
4: Ya ya arep ada tamu undangan bareng ya
3: nak kok. Duh duh duh duh. Oh jebule lagi siap. Oh mulane lagi nyerut janur berarti iki.
4: Iya ya gino anu macang-macang opo iki lho.
3: Gawe bar mayang lho. Gaya kembar mayang.
4: Lah, kayak kembar mayang ya.
3: Oh, bener,
4: ya.
3: Bener.
4: Ya kok gak muga-muga tapi kok.
3: Sajake
4: piye?
3: Lah, sik to. Lah kok sajake piye iki lah? Piye sing ngerti sapa kok? Lah.
4: Dheke iki lho Mas.
3: Oh, dheke to. Iya wong. Lah wong yo.
4: Ayo Pak Dewi masuk iki lho Mas Manggala.
3: Wong.
4: Kok Mas Manggala.
3: Lah, jenenge Tasih Timur iki yo nek didandani mesti.
4: Ya.
3: Oke, okay, baik. Mbak Rere tapi sehat ya, Mbak ya. Wah, lawang ya. Lompat rono rene ya.
4: Telepon karo Mas Manggala to.
3: Kandani, ngecroi Manggala bareng kuwi kayak senengane.
4: Pokoke happy terus, Mas.
3: Oke. Okay. Heeh, Mbak Rere, barang sing paling berat yang pernah dibawa apa? Duren.
4: Barang berat dulu kayu, Mas, dindoki kayu, kayu kok ngalas.
3: Tapi sekarang kan sudah ada kompor gas, pakai kompor gas juga.
4: Iya sekarang kompor gas sudah pensiun Mas gak gendong kayu wega.
3: Nek kelingan zaman semongko ya Mbak ya.
4: Nek kelingan zaman semono yo rekasane Mas.
3: Jan-jan
4: jam 1 jam 2 sepetu ulo papat Mas.
3: Loh iya Mbak pernah.
4: Aduh pernah ulo hitam anjingku Mas kresek-kresek rasane ning abu-abu yang hitam 2 Mas.
3: Waduh wes.
4: Aku wes kayak piye tapi ya enggak apa-apa
3: monggo
4: aja.
3: Iya,
4: jam 12 siang loh Mas aku.
3: Oh iya iya iya. Iya. Berarti wis bersyukur banget sekarang sudah ada gas ya Mbak ya.
4: Iya, alhamdulillah Mas Manggala.
3: Oke, okay, baik. Mbak Rere ngersake lagu apa? Tak cepak gesek. Lagune barat iki slow rock iki apa?
4: Tanggalnya siapa ya Mas? Novemberin masuk nggak?
3: Novemberin masuk, mau?
4: Ya itu aja ya. Pencampang orang-orang.
3: Apa dunia seneng udan-udan ku ya Novemberin?
4: Tapi yang beneran mantan manyar toyo.
3: Ngerti nih? Anyep-anyep.
4: Manyar kayaknya nganu loh.
3: Lo.
4: Oh, itu lo luluran. Oh. Atus banyuwangi.
3: Timungan. Timungan, iya ya, bener.
4: Nah, iya, maksud kalah karo sengen mas.
3: Nah, gen wangi manglingi ya toh.
4: Gen manglingi karo Mas Manggala.
3: Salamnya Mbak Rere.
4: Salamnya siap Mas Manggala dulu, saya selalu
3: rezeki. Amin. Amin.
4: Salamnya buat Bunda Maharani, Pak Denny, Pak Kris, Pak Mas Andi Batam, Pak Rudi, Pak Muladi, Ciringi, Bu Santi, maaf aku lupa Bu Santi. Ini tak salami dua kali Bu Santi. Dan aku lupa ya Mas ya.
3: Nah iya, wong lupa ira kelingan.
4: Lupa-lupa ingat ya Mas ya. Pak Bambang Mojo, Pak Kato Kalimantan.
3: Siapa lagi?
4: Asima, Mas Adrian, Pak Timbo Yolalia yang noyok, Lasti, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Jati, Pak Benny, Bu Maria Gata, Mbak Citra yang dulu, Mbak Karim, Bu Temu, Bini Sardini berakhir. Binem Puyatmi Baca Sri Kak Muda Dibinduni Wisnu Bendang tiga-tiganya Mas Rahman Modesta Butanti Pak Angel tiga kali Butanti
1: Mbak Sarni
4: Siti Bunda Ipa Pak Sultan Pak Mugimin Pak Bu Sri Andayani salamnya buat semua
1: kami
4: ya, Mas.
1: Baik. Oke.
4: Okay. Buat Manggala.
1: Yes.
4: Tersemangat. Kesehatan selalu.
1: Siap.
4: Kalau ngantuk, gue tak gondeli kombuli loh.
1: Yes, rapopo dicencang ke.
4: Oke. Gondeli tuwek rapopo ya, Mas.
1: Makanya itu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Rere yang sudah bergabung di line teleponnya. Sudah 4 penelpon. Kita ke lagu dulu satu persatu akan kami hadirkan terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam bareng sama Manggala Putra.

Dari Umi Karim, kalau aku ngangkat galon mas, kadang ngangkat ke pelanggan sampai 4-5 galon mas, tapi sekarang dilarang keras sama dokter. Dari Pak Bambang Murdo, Wilujeng Dalu, Ruang Rindu, Mas Manggala Putra, selamat bertugas, salam sehat, semangat selalu, nyuan lagunya Europe, Carry. Salam untuk Mbak Sri Maharani, Mbak Rere, Pak Kris, Pak Sularto, Pak Triboy Lali, dan semua pecinta Ruang Rindu. Matur nuwun wassalam dari Pak Bambang Ngayuk, Yogyakarta. Kita lanjut ke lagu selanjutnya pendengar. Michael Jackson dengan Man in the Mirror hadir untuk Anda.

Ada juga WA dari Pak Budi Parianto. Selamat malam Mas Manggala, minta lagunya The Cranberries Dream untuk Naya dan Nurani, selamat dengerin. Terus kemudian untuk temanya, angkat galon Mas, ndak kulino berat. Makasih untuk yang siar. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Manggala, request lagunya Ugly Kije dengan Catch in the Cradle. Oke, terima kasih, selalu semangat dan sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Hari. Kemudian dari Bu Endang Sri Handayani di Cemani, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Dari Bu Endang di Cemani, apa kabar Mas Manggala? Baik Ibu. Kalau Bu Endang mengangkat meja gitu Mas, minta lagunya My Love dari Westlife. Salamnya untuk Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Lastri, Bu Elisa, Bu Wigati, Mbak Citra, Muah, Pak Tri, Mas Bima, Bu Dini, Bu Hajah Sri, dan untuk semuanya aja ya Mas. Selamat bertugas Mas Manggala juga, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Oke, baik. Satu lagu mungkin kami putarkan dulu. Nanti dua lah ya. Dua lagu saya akan putarkan dulu. Nanti saya akan sapa lagi yang masuk di line telepon ya. Nanti ya, setelah dua lagu saya akan terima telepon dari Anda. Terus dengan kami pendengar.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro Satu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, Bu, bagaimana kabarnya malam hari ini, Bu Ginem?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat, baik ya Bu ya. Ini hawanya, anginnya rada banter ini.
3: Tiap malam anginnya
2: lah ya toh, kayak dingin-dingin, asrep-asrep.
3: Dingin-dingin terus.
2: Apalagi kalau pas setelah lepas isya ada kegiatan, wah pasti jaketan ini.
3: Jaketan.
2: Malah suhunya dingin ya Bu kalau kemarau kayak gini nih.
3: Iya. Siang we yo.
2: Lah iya, makanya itu. Nggih.
3: Siang we dingin, angin-anginnya itu keluar terus.
2: Sembribit.
3: Enak tapi.
2: Iya, baik. Oke, Bu Ginem, saya mau tanya Bu, barang yang paling berat yang pernah dibawa apa?
3: Yo.
2: Junjung kursi tapi, mungkin.
3: Apa Mas, yo kalau dulu itu yo nek beli beras itu yo bisa. Sekarang beras sudah diantar,
2: Enak banget ya Bu sekarang ya Bu ya.
3: Kalau beli itu sudah diantar sekarang.
2: Ya, ringkes banget.
3: Kalau dulu ya angkat-angkat sendiri. Berat-beratnya ya cuman beras 20.
2: Oh, 25 kilo.
3: Dulu ya.
2: Aduh ya, kuat juga ternyata.
3: Ya kuat dulu. Kalau dulu itu ya kuat Mas.
2: Iya, barang-barang masih itu, muda ya.
3: Terus itu kalau itu apa ya Mas? Anu meme gabah itu, angkat 3 gabah.
2: Oh iya.
3: Kresek itu dulu ya. Kalau sekarang gabah dijual di sawah. Kalau dulu dibawa pulang. Kalau meme itu satu kresek itu tapi digeret itu kalau ya sekarang itu cuma dibuangi di sawah aja.
2: Iya, nek dulu ditumpuke di tempatnya tetangga yang lagi bakar botol itu loh.
3: Iya
2: kan anu, buat cetek itu gabah itu.
3: Iya, awule itu.
2: Iya, makanya itu.
3: Ya, tapi nek gabah kan itu loh masih ada ikresnya, kalau meme kan digeret. Ya, terus nanti kalau sudah kering itu ditumpuk.
2: Bener.
3: Enggak di sekarang, enggak diselepkan, ditumpuk dulu. Nanti kalau beras larang baru dibudalke.
2: Makanya itu. Alon-alon tirakate pol pokoknya.
3: Iya, tapi kalau sekarang enak sekali.
2: Sekarang di oven
3: karena
2: Bu.
3: Iya, di oven ya.
2: Enak banget.
3: Tapi sekarang sudah tua Mas.
2: Iya.
3: Tua yo, nggak ngangkat ya popo.
2: Oke, baik. Bu Ginem ngersake lagu apa ya, Bu? Tapi ini apa, mepet Mas? Banget Ibu.
3: Ya wis ngikut.
2: Ya udah ngikut aja ya. Salamnya aja Bu, monggo.
3: Ada anu Mas, ada Celine Dion.
2: Celine Dion tak usahakan ya Bu ya, nanti kalau ada waktu tak putarkan. Iya, ya,
3: pokoknya
2: baik.
3: Lagunya apa aja. Salamnya untuk Mas Manggala dulu.
2: Yeah.
3: Selamat malam. Terus Bu Riri. Terus Bu Tanti. Sudah yang keluar semua saja Mas.
2: Oke, okay, baik.
3: Mas Kris. Sudah keluar Mas Kris?
2: Sudah.
3: Oh ya.
2: Oke. Nggih, Bu.
3: Semuanya, Mas.
2: Baik. Oke. Sehat selalu nggih, Bu. Nggih, terima kasih. Selamat malam. Nggih. Oke, Bu Ginem sudah bergabung ya. Ada lagi siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lah. Bareng Mas Manggala.
2: Pokoknya arah-arah Batam tuh harus pakai ber gitu ya.
4: Bukan lagi karena memang hujan tadi jadinya.
2: Oh iya. Wah, udah Batam mah gitu hujan sehari-hari ya.
4: Enggak.
2: Ya,
4: jarang-jarang.
2: Ini memang lagi kemarau jadi jarang-jarang, biasanya kan hujan terus juga di sana.
4: Iya, itulah apa namanya, tadi pas banget November rain ya.
2: Iya makanya itu Mbak Rere requestnya November Rene nak piye coba.
4: Bukan kali ya.
2: Seneng banget hujan-hujan gitu. Kayaknya.
4: Oh, bukan lagi. Temanya apa Mas Manggar?
2: Temanya tentang barang terberat yang pernah dibawa, terberat.
4: Terberat.
2: Apa nih? Seru kan?
4: Apa ya?
2: Apa?
4: Dia enggak berat, tapi jauh. Itu sampai naik-naik motor dari Nganjuk. Dari Nganjuk ke Lamongan apa ke Lumajang, jauh gitulah. Iya, sampai kakinya Mas Andi ngederedek gitu.
2: Ya.
4: Padahal itu ramuan itu nggak begitu berat, cuman karena jauh kali ya.
2: Oh gitu, emang gitu. Bawa apaan emang? Emang bawa...
4: itu ramuannya dia dalam bentuk botol kayak. Botol itu yang minuman suplemen gitu.
2: Oh iya.
4: Jadi
2: iya.
4: Jadi bawa satu tas, diboncengin lah naik motor. Jadi memang kalau Jawa Timur ini rupanya itu apa luas udah gitu jauh. Padahal masih Jawa Timur loh. Gitu.
2: Tapi ya, jauh banget gitu ya.
4: Iya. Itu lah mungkin berat tapi. Nggak gimana gitu sampai ngedredek juga kaki kan.
2: Bener-bener kayak orang ini loh Mas bawa apa ya televisi itu kan sebenarnya nggak berat tapi karena dia volumenya lebar sehingga jadi linu semua tuh badan tuh.
4: Oh iya bener. Itu kalau nggak hati-hati waduh.
2: Nah, makanya itu TV rusak badan sakit.
4: Iya betul.
2: Oke okay,
4: jadi
2: baik.
4: Ini Rolling Stone boleh.
2: Rolling Stone mau yang apa?
4: Yang NG
2: ya.
4: Oke. Okay. Kadang kalau kepleset Angel.
2: Angel.
4: Padahal Angie kan? Iya.
2: Bisa-bisanya ya.
4: Heeh. Okay. Spesial deh buat Bu Ginem lagunya karena Bu Ginem udah masuk ya? Belum?
2: Bu Ginem sudah baru aja.
4: Uy, keren ya. Terus buat Mas Manggala, matugas sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar Mas Manggala.
2: Amin, Mas Andi juga.
4: Iya, kalau pokoknya doanya kalau sehat rezekinya lancar itu udah lengkap lah ya.
2: Amin kalo, pasti.
4: Kalau soal ibadah mah itu pribadi ya.
2: Benar.
4: Kadang-kadang kan namanya penyiar kadang suka halangan juga kan ya.
2: Lebih sering halangan.
4: Kata Mbak Rere.
2: Apal banget ya.
4: Iya Mas Andi katanya kadang pun bukannya cewek aja berhalangan, cowok pun berhalangan gitu. Tapi,
2: dihalangi.
4: Oh iya dihalangi benar. Tapi bukan berhalangan lah kalau cowok berpalangan. Ya, salam buat apa nama Pak Kris sudah masuk belum?
2: Sudah.
4: Wih keren ya. Terus buat Mbak Potri, langsung miss call Pak Kris ini baru dibilang. Penelpon keberapa Pak Kris tadi?
2: Pak Kris kedua atau ketiga kalau nggak salah.
4: Wih keren ya. Terus salam buat apa nama? Buat Umi Karim, buat Bo Potri, Pak Beni, Pak Muladi. Ini karena waktunya mepet ya, karena lagunya memang keren-keren sih kalau malam Selasa nih.
2: Iya, benar.
4: Dia termasuk evergreen juga sih, apalagi
2: evergreen.
4: Iya, apalagi go green juga kayaknya ya.
2: Sudah malam. Fotosintesis dong besok evergreennya.
4: Ya, buat Manggala insya Allah nanti kapan-kapan kita jumpa.
2: Siap.
4: Kita ngumpul di rumah Pak Kris. Kalau perlu rumahnya kita bikin tingkat 5 aja.
2: Kerja bakti dong. Oke.
4: Okay. Iya. Terima kasih.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 penelpon. Cukup ya. Saya akan putarkan lagu dulu untuk Anda pendengar di Ruang Rindu. Pokoknya terus gabung bareng sama kami. Masih ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca, akan saya bacakan nanti ya. Terus dengan kami di Prosatu RRI Surakarta mendengar kanal informasi dan inspirasi, satu persatu lagu kami hadirkan untuk Anda.

Dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya Ikut Aja spesial untuk Mas Joko di Kalimantan Barat, kemudian Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah, Bu Igati, Bu Menti, Bu Elisa, Dede di Kalimantan Barat, Papi Rudi, Pak Kris, Pak Tri, Pak Mulyadi, kemudian untuk Mas Manggala yang baca terima kasih. Ada juga Bu Igati, Bu Igati di Wonosobo. Selamat malam Mas Manggala, salam sehat selalu nggih. Request lagunya You Roll and Na na na na na na na na. White Lion. Salam untuk Mbak Rere, Bu Yuni, Bu Elisa, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Tanti, Bu Endang, semuanya, tiga-tiganya katanya. Pak Kris bersama Ibu dan semuanya. Terima kasih Mas Manggala. Waduh, Bu Igati, Mas Manggala sudah musim dingin, main lihat menikmati salju di Dieng katanya. Dua hari kemarin sudah turun salju, masih agak tipis, super dingin. Satu derajat. Iya benar ya, satu derajat. Satu derajat di Dieng ya, yang mau dingin-dingin empuk ya. Dindiang beli bantal baru wes kena itu dingin-dingin empuk. Terima kasih Bu Igati, nyun pangapunten, tadi sempat saya memonitor Bu Igati, sempat telepon di WA namun belum sempat kami terima karena waktu juga mepet sekali, yang bergabung banyak juga sehingga belum bisa kami terima. Ada juga yang tadi sempat masuk Bu Modesta, nampak juga, nyun pangapunten Ibu karena keterbatasan waktu ya. Oke, untuk Bu Endang lagunya Westlife yang My Love itu rilis tahun 2000 dan waktu sudah mepet sekali, jadi nanti gandul saja guys, sementara lagunya kami putarkan bersama dengan lagu-lagu yang sudah di request saja dan semoga diberikan kesehatan untuk berjumpa lagi di Ruang Rindu minggu depan gitu ya. Oke, saya akan terus untuk putarkan lagu yang sudah masuk dalam request satu persatu untuk Anda. Pokoknya terus banget harus gabung sama kami sampai nanti Ruang Rindu usai, bahkan sampai nanti kami tutup siaran ya pendengar.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Tersisa beberapa menit untuk kami putarkan satu lagu terakhir penutup Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di telepon ataupun di pesan WhatsApp kami. Semoga kita diberikan kesehatan untuk kembali berjumpa di Ruang Rindu di hari-hari berikutnya atau di minggu depan ya, untuk berjumpa di lagu mancanegara Selorok era tahun 80-an. Setelah ini, satu program terakhir kami di Surakarta malam ini adalah Jazz Music untuk temani momen istirahat Anda di malam hari ini, sebelum besok kembali kita mengejar impian, mengerjakan hal-hal yang sudah diamanahkan untuk kita semuanya. Terima kasih pendengar, kami harap Anda masih bersama dengan kami sampai dengan nanti kami tutup siaran, temani Anda di Surakarta malam ini.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Mendengar kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 98,6 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan Turunan Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: akhirnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Kembali kami hadir untuk menemani Anda dalam program Surakarta Pagi Ini edisi Selasa, tanggal 9 Juni 2026 bersama saya Aditya Wardana dengan berbagai macam informasi tapi bahasan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Anda juga bisa bergabung dalam siaran kami tentunya melalui telepon di 638055 ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 081391515525. Mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Kami hadirkan surat Al-Baqarah ayat 142 hingga 152. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zainul Falak SAG dari Kemenag Kota Surakarta dengan judul Menyikapi Bulan yang Dimuliakan Allah. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
1: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
1: Walikullin wijhatun huwa muwalliha.

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.

Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.

Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Rabbis rahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbi amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan iman dan Islam yang itu harus selalu kita syukuri dan harus kita betul-betul pandai-pandai kita untuk bersyukur, karena kenikmatan itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar program 1 RR Surakarta yang kami hormati, alhamdulillah sampai pada kesempatan ini kita masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seringkali kami sampaikan bahwasanya di dalam hitungan Hijriah itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan minha arbaatun hurum. Dari rangkaian penanggalan hitungan Hijriah, 1 tahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ahli tafsir memberikan pemahaman yang dimaksud dengan minha arbaatun hurum, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah 3 yang berurutan dan yang 1 terpisah. 3 bulan yang berurutan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi yang kemudian yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Jadi alhamdulillah kita masih berada di bulan Dzulhijjah, yaitu termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita sudah memahami seharusnya kalau ada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya di dalamnya ada sesuatu yang istimewa pula. Termasuk di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti di dalam bulan tersebut ada sesuatu yang istimewa. Maka dari itu kita harus betul-betul pandai dan bijaksana untuk menghadapi atau kita berada di bulan tersebut, bagaimana bisa memanfaatkan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sesuatu yang istimewa pula di dalamnya. Maka seringkali kita pahami dan seringkali kita mendengar dari ustadz ataupun ustazah ataupun yang lainnya bahwasanya kalau sesuatu yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pastinya ada sesuatu yang istimewa dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis jikalau kita melakukan suatu perbuatan kebaikan, suatu perbuatan yang berbentuk ketaatan,
sesuatu perbuatan yang membuat Allah ridha kepada kita, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jikalau di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok itu dinodai dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar ketentuan syariat hukum Islam, ataupun perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensi hukumnya adalah dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam menghadapi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita harus hati-hati, harus pinter-pinternya kita saja, harus bijaksana. Tatkala kita sedang dalam keadaan perbuatan yang baik, sedang dalam keadaan kita sergep-sergepe leh ngibadah, sergep-sergepe leh taat, lagi senang-senangnya kita itu berbuat baik, maka maksimalkan. Dimaksimalkan, karena apa? Mumpung kita bisa berbuat baik, berbuat sesuatu amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita maksimalkan. Mumpung akan tetapi jikalau kita ada keinginan atau kita sedang melakukan suatu perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan pelanggaran hukum, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus segera sadar, karena itu akan membawa dampak yang tidak baik buat kita. Karena apa? Karena dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya gampang-gampang susah kita menghadapi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus dewasa, harus bijaksana, harus bisa betul-betul mencari dan memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam ini. Nah, bulan Dzulhijjah yang kita hadapi ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ada apa toh di bulan Dzulhijjah ini. Yang jelas bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana Allah sedang menghormat tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang menerima tamu-tamu dari hamba-hambanya min fajjin amik, dari segenap penjuru dunia. Dari ujung kulon sampai ujung timur, ujung wetan, ataupun dari kutub utara maupun kutub selatan, min fajjin amik, dari segenap penjuru dunia, siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah dan berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena ada momen yang sungguh luar biasa. Allah sedang menerima tamu, Allah sedang menjamu tamu-tamunya. Makanya ini bulan mulia, bulan yang sampai-sampai ulama itu menafsirkan atau memberikan pemahaman, kalau bisa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sampai terjadi suatu bentuk peperangan, kecuali dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat, enggak masalah. Tapi kalau tidak dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan darurat, itu sebaiknya tidak terjadi adanya bentuk peperangan dalam bentuk apapun. Entah itu skala besar maupun skala kecil, sebaiknya jangan sampai. Karena apa? Karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah sedang menjamu tamu-tamunya, sedang memberikan kesempatan buat tamu-tamunya untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di dalam bulan Dzulhijjah semacam ini itu ada suatu keistimewaan. Keistimewaan di bulan Dzulhijjah ini, kebanyakan ulama-ulama salaf itu kemuliaan bulan Dzulhijjah ada di 10 hari yang pertama. Meskipun setelah 10 hari yang pertama tersebut itu juga mulia, cuma pada pokoknya, sirnya atau
Kelebihan-kelebihannya itu ada pada 10 hari yang pertama. Makanya di dalam surat Al-Fajr disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal fajri walayalin asr wasyafi wal watar ila akhiril ayat. Wal fajri, demi waktu fajar. Jadi kalau Allah sudah berfirman dan dalam bentuk sumpah, ini menunjukkan bahwasanya pernyataan itu betul-betul serius, tenanan. Nggak pakai sumpah saja tenanan kok. Apalagi ini sampai menggunakan bentuk sumpah demi waktu fajar. Ada apa tah di waktu fajar? Itu ternyata waktu fajar itu adalah waktu-waktu yang menentukan buat kita semuanya sebenarnya. Waktu fajar itu waktu yang menentukan buat kita. Jadi sampai di dalam hadis-hadis terutama yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani itu, kalau kita di waktu fajar, terutama kita begitu bangun dari tidur, jikalau kita itu begitu melek, ya, bangun dari tidur, yang teringat itu adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan urusan akhirat kita, maka dalam satu hari itu kita dalam lindungan dan dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jikalau begitu kita melek atau bangun dari tidur, kita urusannya adalah urusan dunia, melupakan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam satu hari itu kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya ada kesibukan, ya kesibukan yang tidak ada hentinya. Jika ada kebingungan, ya bingung tiada ujungnya. Jikalau ada kebutuhan, kebutuhan yang tidak akan terpenuhi. Dan jika ada hajat, hajatnya pun juga tidak akan tersampaikan, tidak akan terpenuhi pula. Karena apa? Kan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ditentukan ketika kita waktu fajar. Jadi kita bangun tidur itu kelingannya apa? Kalau kelingan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelingan sholat, kelingan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelingan teringat dengan akhirat kita, bagaimana kita selamat atau tidak di akhirat nanti, maka pada saat itu pula kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jikalau begitu kita bangun tidur di waktu fajar itu, kok kelingannya urusan dunia dan melupakan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan meninggalkan kita. Ya wis urusono dewe. Itu dengan bahasa kita semacam itu. Maka wal fajri, demi waktu fajar. Ini luar biasa. Sampai-sampai ada tuntunan sholat sunnah fajar, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kan begitu luar biasa waktu fajar. Karena apa? Karena kita sebenarnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai fajar, wahai fajar, wahai fajar. Ini diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal fajri, demi waktu fajar. Karena apa? Karena waktu fajar itu banyak orang yang terlena, banyak orang yang lalai, banyak orang yang betul-betul hanya disibukkan dengan urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan dunia saja. Makanya seringkali kita bisa menyaksikan kejadian-kejadian yang luar biasa. Entah itu gempa bumi, entah itu banjir, entah itu longsor, entah itu tsunami dan sebagainya. Itu kebiasaannya terjadi di waktu fajar, waktu pagi. Jarang waktu siang-siang itu ada kejadian yang luar biasa, jarang sekali. Kebanyakan di waktu pagi, waktu fajar. Karena apa? Karena memang betul-betul waktu fajar itu banyak orang yang terlena. Banyak orang yang terlena, banyak orang yang terlelap. Terlelap dalam tidurnya, terlena dalam urusan dunianya.
Makanya sampai Allah mengingatkan wal fajri, demi waktu fajar, hati-hati waktu fajar. Manfaatkan waktu fajar ini, luar biasa manfaatnya. Waktu sholat fajar aja itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kan betapa luar biasanya fajar itu. Lanjut, walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam 10 ini ulama-ulama ahli tafsir memberikan pemahaman kepada kita, yang dimaksud dengan malam-malam 10 itu adalah malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Malam terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena apa? Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kebiasaannya diturunkannya Lailatul Qadar. Bahkan ada yang memberikan ketentuan-ketentuan tersendiri, biasanya Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Entah tanggal malam-malam 21, malam 23, malam 25, malam ke-27, dan malam ke-29. Itu kebiasaan semacam itu. Wallahu a'lam. Tapi biasanya Lailatul Qadar itu turun di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Makanya sampai disebutkan walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10. Ada juga ulama yang menafsirkan atau memberikan pemahaman kepada kita yang dimaksud dengan walayalin asr itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, sudah terlewatkan buat kita semuanya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 kita dianjurkan untuk bisa melakukan suatu peribadatan yang maksimal. Atau seringkali kita sikapi dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. 9 itu adalah puasa Arafah, yang ke-8-nya itu adalah puasa Tarwiyah. Puasa Arafah itu pahalanya bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan bisa menghapus dosa setahun yang akan datang. Dan itu sudah kita fahami. Karena apa? Karena itu di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10. Itu adalah 1 sampai 10 di pertama kali bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan disempurnakan dengan penyembelihan kurban. Itu adalah kemuliaan yang dimaksud dengan walayalin asr. Dan itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang memberikan pemahaman kepada kita atau menafsirkannya yang dimaksud dengan walayalin asr itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Dan kemuliaan bulan Muharram itu juga diletakkan di 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama ini harus betul-betul kita sikapi, ya. Harus betul-betul kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Kita sudah berjumpa di bulan yang mulia, ada kemuliaan-kemuliaan yang harus kita fahami. Kalau bulan Dzulhijjah itu 10 hari pertama, bulan Muharram juga 10 hari yang pertama. Kalau bulan Ramadan 10 hari yang terakhir, dan nanti bulan Rajab itu juga 10 hari yang pertama. Harus betul-betul kita fahami. Jadi setiap bulannya itu sebenarnya ada titik fokusnya, ada sirnya masing-masing. Nah, terutama kita di bulan Dzulhijjah ini, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah tersebut. Maka dari itu, jika Allah sudah Dzulhijjah yang awalnya sudah terlewatkan buat kita, maka kita harus bisa memanfaatkan 10 hari yang terakhir di bulan Dzulhijjah semacam ini. Dengan cara bagaimana? Ya, perbanyak perbuatan yang baik, perbanyak amalan-amalan yang menjadikan Allah ridha kepada
kita semuanya. Yang penting itu kita harus betul-betul mensikapinya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ini kesempatan sebenarnya buat kita. Kesempatan. Karena kita diperjumpakan bulan yang mulia. Dan ini, apa ya, bagi kita itu adalah kesempatan emas. Bisa enggak kita ini memanfaatkan ini ya. Makanya sebenarnya kalau kita sudah tahu sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fadilahnya, dengan berbagai macam keutamaannya, dengan berbagai macam keistimewaannya, kok kita bisa melaksanakan dan memaksimalkan itu, berarti kita dalam keadaan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau kita faham tentang keutamaan-keutamaan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, kok kita enggak ada, apa ya istilahnya, dalam hati itu enggak ada krentek untuk bisa memaksimalkan, enggak ada krentek untuk bisa berbuat baik dan menghormat atau memuliakan atau mengagungkan bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pada saat itu pula sebenarnya kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita introspeksi diri kita masing-masing nih sebelum kita berbuat. Jikalau kita itu memahami suatu perkara, suatu amalan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa dengan berbagai macam keistimewaan, dengan berbagai macam keutamaan, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kita bisa mengambil peran di dalamnya, kita bisa melaksanakannya, itu berarti kita sedang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau ada suatu perkara, suatu amalan, suatu momen, suatu kejadian atau suatu masa yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keutamaan dan keistimewaannya, kok tidak ada getaran hati, ora greget blas, apalagi enggak gagas sama sekali, itu berarti kita sedang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kalau orang Jawa mengatakan rasa melu. Rasa melu-melu rene. Ora rasa teko. Nah, dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kan sakit buat kita. Harusnya semacam itu. Harusnya. Sebagai contoh aja nggih. Seandainya ada seseorang, mungkin itu orang kaya, orang dermawan, sedang mengadakan pesta, sedang mengadakan hajatan, dipersiapkan segala sesuatunya, baik makanannya, snacknya, minumannya, sudah istimewa. Dipersiapkan sedemikian rupa. Kok kita enggak diundang? Itu berarti kan kita tidak dikehendaki oleh orang yang mempunyai hajat kan. Berarti kita bukan apa-apa. Berarti kita enggak masuk dalam apa ya, kategori yang diinginkannya. Kalau kita bisa diundang oleh orang yang punya hajatan, berarti kita sedang dikehendaki oleh orang yang punya hajat tersebut. Begitu pula dengan ibadah kita. Amal-amal sehari kita ini bagaimana? Banyak sekali. Baik itu masalah sholat, masalah puasa, masalah zikir, masalah amal-amal yang lainnya, atau bahkan membaca Al-Quran dengan keutamaan-keutamaannya. Itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pahalanya, bagaimana keistimewaannya, bagaimana keutamaannya. Kok itu bisa kita ambil peran di dalamnya dan kita bisa melakukannya, berarti kita sedang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika lo perkara atau amalan itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok enggak ada niatan pada kita sendiri, enggak ada greget untuk bisa mengambil peran, itu berarti kita sedang tidak dikehendaki untuk bisa mendapatkan sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita harus hati-hati.
harus hati-hati. Gak usah ngurus orang lain, kita sendiri saja. Kita ini ada niatan enggak? Ada keinginan enggak? Ada kemauan enggak untuk mengambil sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada, berarti kita digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berarti kita sedang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora sa melu-melu. Nah, cara bahasane ngoten. Ora sarine, ora sa teko. Ini kan sakit buat kita, nggih. Maka kita harus betul-betul menyadari diri kita. Dan termasuk ini, sekali lagi, kita sudah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita mengambil sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau bisa, berarti kita sedang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita enggak bisa berperan, tidak bisa memuliakan, enggak bisa mengagungkan, enggak bisa menghormat, atau tidak bisa mengisi dengan amalan-amalan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sedang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini, hati-hati. Enggak gampang loh, nggih. Kita ini ada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah. Dan pada saat ini sedang ramai-ramainya tamu-tamunya Allah sudah dalam proses sudah mulai berdatangan di negerinya masing-masing. Sudah mulai hadir, sudah mulai ada penyambutan-penyambutan jamaah haji, sudah ada penyambutan-penyambutan warga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sedang datang atau kembali dari kota suci Mekah untuk kembali ke negerinya masing-masing. Ini kan termasuk dalam rangka apa? Kita mengambil keberkahan itu. Kita mengambil keberkahan, kita mengambil sesuatu yang telah menjadikan Allah ridho kepadanya. Karena apa? Karena mereka tamu Allah Subhanahu wa taala. Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala khusus nih. Enggak main-main. Pakai ragat, pakai biaya, pakai tenaga, pakai semuanya. Dalam rangka apa? Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tersebut sudah bisa memandang Ka'bah yang selama ini kita idam-idamkan, sudah memandang kiblat bagaimana Ka'bah itu kayak apa. Dan orang yang memandang, orang yang telah memandang Ka'bah, insyaallah suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa langsung menyaksikan dan melihat secara langsung Ka'bah yang sebenarnya. Ini harus kita fahami, gitu. Jangan sampai ada saudara, ada teman, ada tetangga atau siapapun di antara kita yang kundur dari haji, kok kita biasa-biasa saja, tenang-tenang saja atau cuek-cuek saja. Ya jangan berharap untuk bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ulama-ulama itu sudah memberikan pesan kepada kita. Barang siapa yang bisa memandang orang yang pernah memandang Ka'bah, itu insya Allah suatu saat entah dia sendiri atau mungkin

bagaimana Allah telah memanggil tamu-tamu tersebut sebagai duyufur rahman. Jadi kalau kita bisa memuliakan tamunya Allah, insya Allah kita suatu saat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya Allah sendiri. Itu secara langsung. Makanya ini Bapak Ibu pendengar program satu RN Surakarta yang kami hormati, kalau ada tetangga, saudara, teman dan sebagainya, entah itu berangkat haji ataupun pulang dari haji, jangan segan-segan untuk kita bisa menyambutnya, minta doa, ya. Karena apa? Itu tadi, orang yang melihat, orang yang pernah melihat Ka'bah secara langsung, maka suatu saat dia akan didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang Ka'bah dengan sesungguhnya. Ini luar biasa. Makanya kita itu ada nggih istilahnya haflah atau walimah penyambutan haji itu ada nggih. Itu ada, memang ada, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul itu kalau ada para sahabat dulu itu yang setelah izin atau minta pamitan untuk bisa menunaikan ibadah haji, Rasul juga mendoakan dan Rasul juga pernah titip doa. Kurang apa Rasulullah? Dia Rasul doa sendiri bisa, tapi Rasul pernah titip sama sahabat itu, tolong didoakan ini. Ya, itu mengajarkan buat kita, kalau ada teman kita, saudara kita yang berangkat haji, kita pun juga boleh titip doa, tolong doakan kami ini. Dan setelah haji pun Rasulullah juga mengajarkan kepada kita doa, qabbalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wahluf nafaqataka. Ini kan doa dari Rasulullah. Karena apa? Itu mengajarkan buat kita, ini duyufur rahman, ini orang mulia. Orang mulia. Jadi sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, orang mulia, makanya kita pun juga harus mengambil keberkahan ya. Orang yang pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pun akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah menginjakkan kakinya secara langsung di Makkah Al-Mukarramah, di tanah suci, bisa berziarah di makam Rasulullah SAW, insyaallah kita akan diperjumpakan dulu. Insya Allah kita akan dipanggil secara langsung untuk bisa menginjakkan kaki kita di kota Mekah ataupun berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena itu keberkahan, makanya jangan ya istilahnya jangan meremehkanlah terhadap tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita datang silaturahmi, minta didoakan dan kita pandang wajahnya, insya Allah pandangan mereka itu masih teringat dengan Ka'bah yang pernah dipandang. Dan insya Allah kita pun akan bisa memandang secara langsung. Makanya kalau ada orang yang dari haji itu, jangan sampai kita membiarkan saja. Kita manfaatkan itu semuanya. Sudah itu kita menghormat tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan itu di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah semacam ini. Makanya harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Maka dari itu sekali lagi lewat kesempatan ini kami pesankan kepada saya pribadi dan pendengar semuanya, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Harus kita manfaatkan momen-momen, amalan-amalan ataupun kesempatan-kesempatan yang ada di bulan Dzulhijjah ini dengan semaksimal mungkin, insya Allah. Dengan itu semuanya Allah ridho kepada kita dan Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan kepada kita semuanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Troketon, TPA saja, tapi dari hulunya.
2: Dalam pengendalian ini, kita tindak lanjuti dengan pengaduan. Pengaduan ini dinas membentuk tim penanganan pengaduan SPMP dengan melibatkan pemangku kepentingan.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar resmi mendirikan posko aduan khusus guna mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Hendro Prayitno, langkah ini diambil untuk menindaklanjuti surat edaran KPK demi menyapu bersih praktik titipan siswa dan gratifikasi di seluruh lingkungan sekolah.
3: Di sini kan kami membentuk posko aduan.
4: Upaya menyapu bersih praktik titipan siswa dan gratifikasi dalam penerimaan murid baru terus diperketat pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar resmi mendirikan posko aduan khusus guna mengawal jalannya pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hendro Prayitno menegaskan, pembentukan posko ini merupakan respon cepat atas terbitnya surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan SPMP yang objektif, transparan, serta akuntabel. Melalui regulasi anyar peraturan bupati, Hendro Prayitno mengimbau masyarakat untuk aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Warga diminta jangan ragu untuk segera melapor jika menemukan indikasi kecurangan maupun pungutan liar melalui saluran WhatsApp resmi di nomor 0813-9058-6598 atau melalui sambungan telepon dinas di nomor 0271-495-047. Di samping mengawal transparansi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar juga menetapkan jadwal pendaftaran serentak yang akan dibuka pada tanggal 18, 19, dan 22 Juni 2026 mendatang. Batas akhir pendaftaran akan ditutup pada tanggal 22 Juni pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk skema pendaftaran, Hendro Prayitno merinci, jenjang TK dan 485 SD akan dilayani secara offline. Sedangkan untuk jenjang 85 SMP negeri dan swasta sudah wajib menerapkan sistem online penuh.
2: Dalam pengendalian ini, kita tindak lanjuti dengan pengaduan. Pengaduan ini dinas membentuk tim penanganan pengaduan SPMP dengan melibatkan pemangku kepentingan. Kemudian juga tim penanganan pengaduan itu membentuk sekretariat unit pengaduan masyarakat.
4: Lebih lanjut, Hendro menambahkan pendaftaran SPMB tahun ini mengakomodasi 4 jalur seleksi resmi, yakni jalur domisili atau zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu, serta jalur mutasi perpindahan tugas orang tua. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan sistem dan error pada aplikasi pendaftaran daring, Hendro mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar menyiagakan tim help desk internal di kantor dinas, serta menjalin koordinasi lintas instansi dengan PLN dan Telkom guna menjamin stabilitas jaringan internet dan bebas pemadaman listrik selama 3 hari masa pendaftaran.
2: Kemudian untuk jalur SPMP-nya itu ada jalur domisili, kemudian jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi.
4: Adapun demi memperkuat komitmen bersih tersebut, seluruh jajaran Forkompimda, camat hingga kepala sekolah di Karanganyar juga telah menandatangani fakta integritas bersama. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: 4 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Surakarta kembali diizinkan beroperasi setelah memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
5: IPAL yang belum sesuai, tapi ini yang dari 8, 4 sudah dicabut.
0: Sebanyak 4 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Surakarta kembali diizinkan beroperasi setelah memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sebelumnya menjadi catatan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara itu, 3 SPPG lainnya masih menunggu proses verifikasi untuk pencabutan status suspensi. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Purwanti, mengatakan, dari 8 SPPG yang sebelumnya dikenai suspensi karena persoalan IPAL, 4 diantaranya telah dicabut status penghentiannya. Keempat SPPG tersebut yakni Banyuanyar 1, Penumbing 3, Penumbing, dan Timuran. Purwanti menjelaskan, 3 SPPG lainnya yang berada di Gandean, Joyotakan 2, dan Purwodiningratan juga telah mengajukan pencabutan suspensi karena telah memenuhi persyaratan. Namun, hingga kini, masih menunggu proses verifikasi dari pihak terkait. Sementara, satu SPPG lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan.
5: Terkait dengan IPAL yang belum sesuai, tapi ini yang dari 8, 4 sudah dicabut, dicabut suspennya karena sudah memenuhi, sudah dipenuhi apa-apa yang menjadi catatan dari BGN. Yang 3 itu juga sudah mengajukan pencabutan, tapi belum di-approve, belum dikunjungi ya, belum di-approve. Yang masih berproses 1, tinggal 1.
0: Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Budi Murtono menegaskan, seluruh pengelola SPPG harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan BGN sebelum kembali beroperasi. Menurutnya, catatan terkait IPAL wajib dipenuhi demi menjamin kelancaran dan keberlanjutan program. Budi menambahkan, pemerintah Kota Surakarta juga berupaya memastikan peserta didik yang sebelumnya dilayani SPPG yang disuspend tetap mendapatkan manfaat program MBG. Saat ini, Satgas tengah menyiapkan mekanisme pengalian layanan bagi sekolah yang terdampak.
6: Hal apa yang menjadi catatan dari BGN itu harus mereka penuhi. Itu kan kemarin ada catatan masalah yang ditutupi nggak punya IPAL. Nah, berarti dia harus buat IPAL kalau dia mau melanjutkan kegiatan itu. Dan yang kedua itu adalah kita sekarang jangan sampai siswa sasaran dari SPPG yang ditutup itu kemudian tidak mendapatkan menu makanan lagi dalam hal ini. Lagi-lagi juga saya bahas dengan Satgas agar nanti ada proses-proses pengalihan pemenuhan makanan untuk yang sekolah-sekolah yang SPPG-nya selama ini dilayani SPPG yang ditutup itu.
0: Selain persoalan IPAL, Satgas MBG juga menerima laporan adanya beberapa SPPG yang sempat menghentikan operasional akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Namun, kondisi tersebut disebut murni terkait proses administrasi dan diharapkan segera teratasi dalam waktu dekat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
7: Pemerintah Kota Solo merumuskan perwali untuk memilah sampah guna mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir TPA Putri Cempo. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo Respati Aldi kepada wartawan ketika ditemui di Danung Suman kemarin.
8: Masih berjalan, kemarin kita banyak hearing dengan para akademisi-akademisi sebelum kita launching, sebelum kita mendatangani.
9: Pemerintah Kota Surakarta sedang merumuskan aturan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo Mojosongo Jebres Solo dari sumbernya. Melalui regulasi itu, warga yang memilah sampah justru akan diuntungkan dengan nilai ekonomi dari sampah. Hal itu disampaikan Wali Kota Solo kepada wartawan di Kelurahan Danu Kusuman Pasar Kliwon Solo. Ia menjelaskan proses penyusunan peraturan Wali Kota Solo tentang pilah sampah masih dalam proses.
8: Masih berjalan, kemarin kita banyak hearing dengan para akademisi-akademisi sebelum kita launching, sebelum kita tangani. Saya ingin banyak mendengar dari masukan dari masyarakat terlebih dahulu sehingga nanti bisa bersama-sama kita menjaga sampah kita, lingkungan kita, dan menjaga semesta kita.
9: Dia menjelaskan regulasi yang sedang disusun tidak berkaitan dengan kenaikan retribusi sampah atau perubahan tarif retribusi. Fokus utama aturan tersebut adalah pada aspek teknis pengurangan sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo.
8: Ini benar-benar malah justru akan ada manfaatnya untuk masyarakat karena ada nilai sirkular ekonomi. Kita serahkan hasilnya bagi masyarakat yang mempunyai tingkat kesayangan terhadap semesta yang luar biasa, pasti akan mendapatkan nilai ekonomi lebih di perwali itu nanti. Ya.
9: Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan sejumlah komunitas maupun kelurahan telah berinisiatif untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Ia mengapresiasi komunitas dan kelurahan yang sudah sadar mengurangi sampah dari hulu tersebut. Dia mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dengan cara menyayangi semesta agar persoalan sampah di Kota Solo bisa tertangani. Persoalan sampah di Solo sudah berlangsung lama dan membutuhkan perubahan pola pengelolaan secara menyeluruh. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
7: Wali Kota Surakarta Respati Aldi mengapresiasi sejumlah kelurahan yang berhasil menurunkan volume sampah ke TPA Putri Cempo. Pemkot juga akan mengevaluasi dan mendampingi kelurahan yang capaian pengurangan sampahnya masih rendah agar pengelolaan sampah semakin optimal.
10: ada pengurangan yang signifikan. Dari Kelurahan Mojosongo berkurang 42%.
11: Wali Kota Surakarta Respati Ardi memberikan apresiasi kepada sejumlah kelurahan yang berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Respati menyebut beberapa kelurahan telah menunjukkan hasil signifikan sejak program pengurangan sampah digencarkan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta, Kelurahan Mojosongo berhasil mengurangi volume sampah hingga 42%, disusul Kadipiro 35%, Nusuan 26%, serta Banjarsari dan Banyuanyar masing-masing 24%.
10: Ada pengurangan yang signifikan. Dari Kelurahan Mojosongo berkurang 42%, Kelurahan Kadipiro berkurang 35%, Nusuan berkurang 26%, Kelurahan Banjarsari berkurang 24%, dan Kelurahan Banyuanyar di 24%.
11: Meski demikian, Respati juga memberikan perhatian kepada sejumlah kelurahan yang belum menunjukkan penurunan volume sampah secara signifikan. Ia berharap seluruh wilayah dapat meningkatkan upaya pengelolaan sampah dari sumbernya agar target pengurangan sampah di Kota Surakarta dapat tercapai. Menurut Respati, persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Surakarta. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Sementara itu, Kepala DLH Kota Surakarta Herwin Trinugroho mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan lebih lanjut kepada kelurahan yang capaian pengurangan sampahnya masih rendah. Evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masing-masing wilayah.
12: Iya, jadi termasuk nanti kami lihat lagi kesulitan atau kendalanya di mana kami lakukan. Karena memang DLH ditugasi untuk melakukan pendampingan kegiatannya. Milah sampah itu bukan hal yang ribet dan bukan hal yang rumit.
11: Herwin menambahkan, kampanye pilah dan olah sampah yang digelar di CFD merupakan bagian dari upaya memperkuat edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, warga diajak memahami bahwa memilah sampah bukan hal yang rumit dan dapat dilakukan mulai dari lingkungan rumah tangga. Pemerintah Kota Surakarta berharap pengurangan volume sampah dapat terus meningkat di seluruh kelurahan, sehingga beban TPA Putri Cempo semakin berkurang dan lingkungan kota menjadi lebih bersih dan sehat. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
7: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. SD Negeri Joglo Surakarta menggelar program tahunan Akbar selama 2 hari mulai kemarin untuk memamerkan kreativitas dan potensi ratusan siswanya di sekolah setempat. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga mengapresiasi kolaborasi penuh seluruh pemangku kepentingan sekolah dalam mewujudkan pendidikan bermutu.
13: Program tahunan ini memiliki 4 konsep yang harus kita gelarkan. 1, gelar karya. Gelar karya itu ciri khasnya adalah tiap-tiap kelas ini harus mampu menunjukkan karya selama 1 tahun. Sehingga kelas 1 sampai kelas 6 semuanya menggelar karya.
14: Memasuki penghujung tahun ajaran 2025-2026, SD Negeri Joglo Surakarta meramu kegiatan akademik semester 1 dan 2 ke dalam satu gelaran besar. Kepada RRI, Kepala Sekolah SD Negeri Joglo, Ngatmanto menjelaskan, agenda 2 hari ini mengusung tema konsep utama mulai dari gelar karya, pentas seni, gelar potensi siswa, hingga market day. Sebanyak 485 siswa dilibatkan secara aktif untuk mengasah karakter dan kecerdasan mereka.
13: Gelar potensi siswa itu artinya tiap-tiap siswa harus mampu menggelar potensinya masing-masing. Bahkan ada siswa kita yang sampai 5, ada yang 6 tampilan bisa tampil. Karena memang potensinya sangat baik. Tetapi minimal 1-2 tiap anak harus tampil. Tidak ada yang tidak punya potensi.
14: Agenda ini mendapat pujian dari Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Eni Idayati. Menurutnya, SD Negeri Joglo berhasil mengimplementasikan konsep partisipasi semesta demi mencapai mutu pendidikan yang inklusif.
15: Ini adalah sebuah kegiatan yang bisa menggali, mengasah, sekaligus menampilkan potensi yang dimiliki oleh anak. Selain itu juga disinilah menunjukkan seperti apa kerjasama seluruh stakeholder yang ada di SD Joglo. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa pendidikan bermutu bisa dicapai karena kolaborasi, kerjasama, partisipasi semesta. Sehingga hari ini menunjukkan bahwa partisipasi semesta sudah terwujud di SD Joglo.
14: Melalui gelaran ini, Dinas Pendidikan berharap SD Negeri Joglo terus menginspirasi sekolah-sekolah dasar lainnya di Kota Solo, sehingga SD Negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Adapun gelaran ini menyajikan 38 penampilan seni, 8 stand gelar karya, serta 18 stand market day, hasil kolaborasi murid dan wali murid. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
7: Menjelang kirab malam satu suro Keraton Kasunanan Surakarta, kepolisian resor kota Polresta akan siagakan petugas pengamanan sebanyak 540 untuk menjaga kelancaran acara. Hal itu dikatakan langsung oleh Kasihumas Polresta Surakarta KP Lingga Ramadhani.
16: Tempatkan personil-personil sesuai dengan titik-titiknya, sebanyak 540 personil.
17: Menjelang kirab malam satu suro yang akan diadakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan Mangkunegaran, Kepolisian Resor Kota Polresta akan menyiagakan ratusan petugas. Terkait kirab Keraton Surakarta Hadiningrat sendiri, Polresta menyiagakan sebanyak 540 petugas pengamanan. Meskipun belum ada permintaan jumlah keamanan dari pihak keraton sendiri, namun dalam menjaga kelancaran acara, Polresta sudah menyiagakan personil yang nantinya siap bertugas melakukan penjagaan dari dalam keraton maupun pada bagian luar. Hal itu dikatakan langsung Kasihumas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon. Dirinya menegaskan bahwa pihak Keraton Surakarta belum mengajukan permintaan penjagaan keamanan terkait persiapan kirab malam satu suro. Dirinya menjelaskan baru Mangkunegaran yang sudah mengajukan pengamanan kepada Polresta.
16: Itu yang baru ngirimkan pemberitahuan Mangkunegaran, kalau dari keraton itu belum. Kita antisipasi, tetap kita lakukan pengamanan, kita tetap tempatkan personil-personil sesuai dengan titik-titiknya. Sebanyak 540 personil sudah disiapkan untuk mengamankan kegiatan satu suroan beserta rute dan untuk kenyamanan masyarakat Surakarta.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta Andri Wahyudi menjelaskan rute kirab Keraton Surakarta Hadiningrat masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pengamanan dan rekayasa lalu lintas akan dilakukan seperti biasanya. Dirinya hanya menghimbau bagi masyarakat yang menyaksikan kirab bisa mengikuti arahan petugas demi kelancaran acara.
16: Kalau yang keraton seperti biasanya gitu kan, menggunakan rute yang lama yang biasa dilalui itu kan, keluar dari keraton kan langsung ke jalan Betura. Betura langsung masuk Paku Buwono, langsung keluar di Bundaran Gladak, lurus Jenderal Sudirman. Itu yang Jenderal Sudirman kan dipakai nanti yang sisi timur. Di timur lurus terus, nanti terus langsung dialihkan di jalan Mayor Kusmanto, yaitu yang di Telkom itu. Telkom sampai dengan Kapten Mulyadi. Kapten Mulyadi lurus terus sampai dengan di Timpang Baturono. Baturono, Veteran, terus di Sudarso, Matra Menteri Adi lagi. Untuk himbauan masyarakat, untuk penonton ya, penikmat daripada kirab, baik itu Mangkunegaran maupun keraton, yang menyaksikan kirab untuk selalu mematuhi lalu lintas dan kita siapkan kantong-kantong parkir.
17: Dari kabar yang beredar, kemungkinan pada tahun 2026 ini Keraton Surakarta akan ada dua kirab malam satu suro, yakni kirab PB14 Purboyo dan kirab PB14 Hangabei. Meskipun begitu, kabar ini belum bisa dipastikan karena masih menunggu rapat persiapan acara. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
7: Fokus hari ini. Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat akan segera melakukan pembahasan tentang rancangan peraturan Raperda ataupun rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah tersebut nantinya diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten yang dalam kondisi kritis. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
18: Sehingga harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pila-pila sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Trokliton selesai.
19: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Trokliton yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau Perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Trokliton TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah.
19: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan perkotaan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Trogeton, Pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
20: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, 1 tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
19: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Trogeton, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Trogeton sudah hampir penuh atau overload.
21: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
19: Ia berharap agar penanganan sampah Trogeton dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan, tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
7: Dampak tidak sebandingnya antara daya tampung TPA tempat pembuangan akhir sampah di Trogeton, Pedan, Klaten dengan jumlah sampah yang masuk hingga 150 ton per hari sehingga pemerintah setempat memperlakukan darurat sampah. Seperti apa permasalahan sampah di wilayah Klaten? Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan oleh Agus Yugo.
22: Selamat pagi. Ada sebagian yang mengatakan sampah merupakan barang tidak berguna yang akhirnya dibuang. Bahkan jika cara pembuangannya tidak dikelola dengan baik, tentu akan berdampak serius kepada kehidupan lingkungan sekitar. Komentar pagi ini menyoroti terkait Klaten darurat sampah, sehingga berpandangan sampah merupakan cerminan perilaku manusia. Bahkan jika sampah diperlakukan atau dikelola dengan semestinya, pasti bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Memang tidak semudah diucap mengelola sampah seperti Klaten dengan darurat sampah, karena tempat pembuangan akhir Trogeton Jatinom Klaten overload dengan kapasitas harian mencapai 100 ton. Ironisnya, sampah yang masuk 130 hingga 150 ton per hari, tentu kondisi TPA tidak mampu menampung hingga menimbulkan tumpukan membumbung dan rawan longsor. Diperparah lagi, tempat pembuangan akhir Banjarejo tutup sebagian hingga terjadi longsor sampah di tahun 2024 lalu, membuat zona aktif menyempit. Dampaknya, sampah liar bermunculan di pinggir jalan Tegal Gondo, bantaran Kalindengkeng, hingga alternatifnya Bayat Trucuk menjadi TPS ilegal. Sebenarnya apa yang menjadi akar masalah? Yang jelas volume sampah yang hingga naik terus hingga 1.500 meter kubik per hari dari 401 desa. Diperburuk lagi dengan budaya sekali pakai dan sampah pasar dominan organik. Diperburuk lagi pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Klaten hanya mempunyai 30-an truk pengangkut sampah untuk 26 kecamatan, serta kesadaran pilah sampah yang masih rendah. Jika kondisi pengelolaan sampah terus berjalan kurang baik, tentu akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, mulai dari ISPA dan diare, termasuk lingkungan pun juga terdampak, seperti lindi bisa merembes ke sawah. Menyikapi kondisi demikian, pemerintah kabupaten dan dinas lingkungan hidup setempat telah menerapkan darurat sampah. Status darurat sampah tersebut ditetapkan Bupati sejak Mei 2026 untuk percepatan anggaran. Selain itu, sebagai perluasan tempat pembuangan akhir, pemerintah setempat membuka TPA baru di Karang Nongko dengan target dapat berfungsi tahun 2027. Ironisnya, upaya tersebut masih menemui beberapa kendala, seperti pembebasan lahan masih alot, termasuk tempat pengelolaan sampah terpadu, kurangi pakai ulang, daur ulang 20 desa sudah mempunyai, namun baru 5 yang jalan optimal. Sisanya alat mangkrak atau tidak berfungsi dengan baik. Dengan berbagai upaya tersebut, semoga langkah yang ditempuh pemerintah bersama stakeholder terkait dan masyarakat, semoga program Kladen Resik dapat terwujud. Demikian komentar.
2: Ahmad Mahrudi, pegawai Kementerian Agama asal Semarang, dipercaya menjadi ketua kloter 44 haji tahun 2026 setelah melalui serangkaian seleksi ketat. Di usia 57 tahun menjelang akhir masa pengabdiannya, ia merasa amanah mendampingi jamaah Kudus dan Blora, merupakan panggilan sekaligus bentuk pelayanan negara kepada jamaah haji. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum pagi ini, disampaikan oleh Sofi Asgaf.
3: Sebagai ketua kloter, kami karena Kemenhas

0: Menjelang akhir masa pengabdiannya di Kementerian Agama, Ahmad Mahrodi justru mendapat amanah besar. Di usia 57 tahun, warga Sekaran Kota Semarang itu dipercaya menjadi ketua kloter 44 untuk mendampingi jemaah haji asal Kudus dan Blora menuju Tanah Suci. Perjalanan Mahrodi menjadi petugas haji bukanlah hal instan. Ia harus menjalani serangkaian tahapan seleksi yang cukup ketat, mulai dari tes CAT, wawancara, hingga pendidikan dan pelatihan selama 10 hari. Setelah dinyatakan lulus, Mahrodi mendapat tugas mendampingi jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengaku tidak pernah menyangka bisa dipercaya memimpin satu kelompok terbang.
1: Ya, kita enggak semuanya enggak menyangka. Jadi kita manusia sebagai berusaha untuk menjadi petugas, tapi semuanya dari Allah, karena Allah itu akan memanggil hambanya itu dari berbagai cara, kan gitu ya. Dan kami alhamdulillah diberi amanah untuk membersamai jamaah. Karena tugas kami adalah membersamai jamaah untuk melaksanakan ibadah dengan baik di Tanah Suci.
0: Bagi Mahrodi, tugas utama petugas haji bukan sekadar mendampingi perjalanan, tetapi memastikan jemaah memperoleh pelayanan, perlindungan, dan pembimbingan selama menjalankan ibadah. Ia mengatakan pemerintah harus hadir dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui pelayanan yang maksimal kepada para jemaah.
1: Ya, mudah-mudahan dengan membersamai jamaah nantinya kami bisa ketularan oleh jamaah, bisa jadi ya melaksanakan ibadah haji kan. Tapi tugas utama kami yaitu untuk memberikan pelayanan kepada jamaah, karena memang itu sudah undang-undang haji, yaitu pemerintah harus hadir dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembimbingan.
0: Mahrodi sehari-hari bertugas di Kementerian Agama. Di penghujung masa pengabdiannya, ia merasa bersyukur masih diberi kesempatan melayani jemaah haji Indonesia.

Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemkab Klaten bersama DPRD setempat akan segera melakukan pembahasan tentang raperda pengelolaan sampah yang dalam kondisi kritis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar resmi mendirikan posko aduan guna mengawal pelaksanaan SPMB tahun 2026. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Rosatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar. Surakarta pagi ini masih hadir untuk menemani Anda. Bisa Anda ikuti di 101 FM dan juga 96,8 FM serta audio streaming kami di www.rri.co.id. Kami hadir dengan topik pilihan menarik terkait sampah hari ini dan bagaimana menurut pendapat Anda. Boleh Anda bisa memberikan komentar melalui 081-3900-15525 dan nanti ikuti perbincangan kami dengan dua narasumber kami di jam 8 pagi nanti. Apa kabarnya dulu untuk Anda pendengar, sudah ngopi, sudah ngeteh, atau sudah sarapan pagi dan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas Anda? Semoga hari Selasa ini hari yang menyenangkan juga ya, karena setiap hari bawaannya senang dan senang terus sesuai dengan apa yang Anda rasakan dan sesuai dengan cita-cita Anda. Semoga segala sesuatunya bisa Anda selesaikan hari ini. Yang mau berangkat ke sekolah, kampus, kantor, hati-hati di jalan.

0: Pendengar pagi ini kami sudah tersambung dengan Bu Niken dari Pasar Bunder Sragen. Kita akan update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa di Pasar Bunder. Selamat pagi Bu Niken.
1: Ya, selamat pagi Mas.
0: Kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Ibu, kita mau update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini. Kita mulai dari harga cabai seperti apa di Pasar Bunder Ibu hari ini?
1: Harga cabai.
0: Ya, baik Ibu.
1: Harga cabai ini hari ini kita harga 33.
0: Ya.
1: Untuk ribet merahnya yang ori 65.
0: Ya.
1: Yang campuran 52. Terus harga cabai keriting 35,
0: ya.
1: Cabai merah juga sama 35,
0: cabai
1: hijau 30.000,
0: ya.
1: Terus bawang sempat naik kemarin, tapi ini udah turun lagi. Untuk hijaunya kita ngecer 38.

0: 50.000. Tadi yang super 50.000.
1: Okay.
0: Kalau yang tanggung 45. Agak kecil. 40.000, terus kita bawang gunung itu, bawang Boyolali itu 35.
1: Iya.
0: Terus apa ya? Untuk tepung terigu biasa. 8.000 sampai 12.000.
1: Oke.
0: Okay. Yang naik tepung tapioka, tapioka yang biasanya 10.000 sekarang 13.500.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Tapiokanya naik banyak sekali.
1: Naik ya, baik.
0: Terus gula pasir biasa. Yang curah 17.000, kalau kemasan 18 sama 19.
1: Iya.
0: Terus harga apa lagi? Minyak goreng.
1: Minyak goreng, Bu.
0: Biasa, yang curah kan ngecer 22, kalau yang kemasan 19 sama sampai 23.
1: Baik. Untuk telur, Bu. Telur tadi sudah, Bu?
0: Oh, telur hari ini kita ngecer 25.
1: Stabil ya, Bu ya, harganya telur ya?
0: Stabil.
1: Baik. Untuk daging ayam, daging sapi, Bu Niken?
0: Untuk daging sapinya biasa, yang biasa 110, yang super 120. Terus daging ayamnya dua pedagang, ada yang 32, ada yang 33.
1: Baik. Stok aman, Bu Niken, hari ini?
0: Ya, stok aman.
1: Stok aman ya. Baik. Baik. Bu Niken, terima kasih informasinya dari Pasar Bunder. Sehat selalu, ya. Selamat pagi, Bu Niken.
0: Ya,
1: demikian informasi dari Pasar Bunder Sragen. Pendengar, sudah kami update untuk Anda pagi ini, semoga bermanfaat. Iya. Untuk warta pasar hari ini hanya ada satu. Ya, ini sudah mewakili dari harga hari ini, begitu Bang Gono ya. Baik. Kita balik ke lagu dulu sebelum nanti kita akan update informasi perkiraan cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah. Seperti apa cuaca hari ini? Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita update informasi perkiraan cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Kita mulai dari wilayah Boyolali, Klaten, Sukoharjo. Diperkirakan hari ini cerah. Kemudian Wonogiri, Karanganyar, Sragen diperkirakan berawan. Dan Surakarta diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Demikian informasi dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar di pagi ini. Semoga bermanfaat dan kita menantikan jam 7 pagi untuk bergabung dengan KBRN Pro 3 dari Jakarta. Mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.